Selamat pagi, Raka dan Rai. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran lahan, bedeng, dan gudang rongsokan di Banjarmargaya dan Pasar Barat yang meluas sekitar 3 hingga 5 hektar. Sebanyak 11 saksi telah diperiksa, sementara olah tempat kejadian perkara belum dilakukan karena lokasi masih panas dan terdapat sejumlah titik api. Kapolsek Denpasar Barat, Kompol Niwayan Adnyani Prabawati mengatakan, polisi belum dapat memastikan penyebab kebakaran dan masih mendalami keterangan saksi maupun warga terdampak. Olah TKP bersama tim Laboratorium Forensik Bali akan lakukan setelah lokasi benar-benar dingin untuk menentukan titik awal dan penyebab kebakaran. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: Aja setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Adek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
2: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
1: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
2: Orang gede? Lo belong maksud lo?
3: Oh no.
1: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
2: Yang benar nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
1: Lolos kok. Buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
4: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
5: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Serapah daging. Serapah merupakan hidangan khas yang berasal dari Bali. Sebagai salah satu masakan tradisional, masakan khas Bali yang satu ini memang memiliki rasa yang khas, lezat dan unik. Diolah dengan rempah untuk menghasilkan sajian yang lekat di lidah. Serapah, sejenis lauk setengah basah yang terbuat dari daging yang dibumbui dengan aneka rempah, santan dan tepung beras sebagai pengental. Bumbu-bumbu yang digunakan masih menggunakan bahan rempah ciri khas Nusantara seperti bawang, cabai, kunyit, jahe, dan lain sebagainya. Untuk memasak sajian ini juga tidak terlalu sulit. Umumnya, masyarakat Bali membuat serapah dengan menggunakan daging babi. Namun, dapat diganti dengan sapi atau daging yang lainnya. Lauk khas Bali ini bisa dijadikan sebagai menu makan siang saat perayaan Nyepi. Anda dapat menikmatinya bersama nasi campur dan sambal.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Perkenalan Rai, kantor nyaringin Ring FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz, Promoter RI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ring acara Rajang Bali muatang informasi lan teman-teman Bali, bantangnya nih kantun puniking mausang ide olahan tempe, budaya konsumsi protein nabati. Rekalan terus menutit yang sarang sami, niki wawo gonge mirengang, wentan sanenya tok tempe, kentannya rekalan rai lebih dari 2 hingga 1 tempe rekalan rai, jadi wentan langka-langka muda menyimpan tempe di kulkas pasti ke awet kentannya. Sanenya pertama buka bungkus plastik atau daun pisang pada temping ya, potong tempe sesuai dengan ukuran wadah atau kebutuhan sekali masak, masukkan potongan tempe ke dalam wadah kedap udara atau wadah tertutup. Taburkan sejumput garam di sela-sela atau sudut wadah untuk menghambat kerja ragi agar tidak cepat membusuk. Tutup rapat wadah, lalu simpan di bagian pendingin bawah kulkas ngira kalian rai. Dan tempe yang disimpan dengan cara niki biasanya dapat bertahan selama 3 hingga 7 hari. Minap di kisaran numas tempe sampai ke 4 utuh tempe kentan nge. Dados puniki mencoba langkah-langkah atau taktik cara menyimpan tempe di dalam kulkas mangda awet nge. Sira puniki rakelan resane seneng kayun ngajang tempe sampai menyetak tempe lebih dari 2 utuh tempe kentan nge. Mawali sapa sanggra ring pesawat telepon 0361-223361. Kak Angga niki sampun nyaringin ring WhatsApp niki nge. Suk sama Kak Angga, mugi tak terkena lan rahayu, jantah sanggongnya puniki ring lain telepon ya. Wenten samun sana nyaringin Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Selamat pagi, biar Cynthia juga yang ngeloleh.
0: Inggi, selamat pagi. Titia. Ya, Bun Api niki menyapa sebentar lalu tiba-tiba menghilang. Nge, mali bos wanin nge. Gongnya belum, napi wasana nge, belum uning kantan nge. Belum tahu siro wawu sana nyapa-nyapa gongge. Ring ungkul siro wawu nge, boleh ngeranjing ring palatan pertama wentan ke angku sudani nge. Ngiring sharing indi olahan tempe. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi Lungge.
0: Inggi Om Swastiastu, selamat pagi. Sarang Sira.
2: Iki yang putri manggis, amburu Lungge.
0: Serah.
2: Nge, terganggu.
0: Oh, pan.
2: Kentan kemarin baru telepon orang tua ibu.
0: Oh, kentan.
2: Iya, mendadang dikit.
0: Iya, karena megadang nih kan mungkin lelah nge, bagian suara kena nge. Nge,
2: ngerti
0: Lungge. Nge, kena-kena ibu.
2: Astengkara,
0: gongnya kena ibu.
2: Ini wau niki separuh pisang dari kamar mandi. Pisang judulnya tempe mantan.
0: Iya betul, olahan tempe niki ibu. Pun apa ibu ring, napi wastane ribu setiap pagi apakah kayun ngajang tempe niki ibu?
2: Astengkara gongnya, amun titi yang enggak. Tempe ini ke nomor dan satunya.
0: Nomor dan satunya, kentan tidak ada duanya nge.
2: Tidak ada duanya. Kentan dari yang napi yang di angentum, angge. Kan ada sangitum nih kegungge.
0: Oh, angentum. Oh.
2: Kampun diolah, kentan angge pergedel juga. Sampun kentan mesanten nge.
0: Nge. Oh, berarti berbagai olahan sampun pernah nih kengge.
2: Ya karena saking napi masan saking demen.
0: Demennya dan tidak ingin itu-itu mantan digoreng biasa mantan kentan nge berarti diolah kentan nge jadi menu napi pepesan kentan nge.
2: Yang terakhir nih yang coba yang napi rasanya yang nge bergedel nih ke yang jangan tahu kengken sih cara yang tahu kan bergedel kentang napi rasanya jagung
0: nge.
2: Oh ternyata

0: gula pasir. Itu yang paling hampir ngeritik kencang.
1: Oh, ngeritik. Oh,
0: kalau pakai gula Bali, itu kan kadang-kadang jadi demok kencang lo lama-lama, agak ayub.
1: Oke,
0: itu yang ini nih. Yang gula pasir lunggek dan wajahnya tempe kan cantik kalau pakai gula pasir.
1: Gula pasir, oke, kenten. Iya, iya. Gongnya wow sih. Maksudnya Aniki Mirengang ternyata bisa dicampur dengan berbagai macam jenis gula, kenten nge, ibu nge.
0: Nih, gula pasir yang paling
1: gula pengalaman. Pasir, oh.
0: Penting orang caranya. Yang nak tenanin menjahat di mana cuman ngira-ngira mantan kalau ke rumah teman ke Dumun kan sering, wah, aku ya ini sini gini-gini. Akhirnya ternyata setelah kita kerjakan dengan tempe manis gula pasir memang.
1: Kentan gigi ibu.
0: Ini pengalaman.
1: Ibu, untuk cara menyimpannya mang dia awet nih kan wau gongnge sampun nyobiang ide cara menyimpan di kulkas kentan nge. Dan satu-satu jurus bukan jurus gitu nge. Ya jurus gitulah kita anggap kentan ibu nge dengan campuran garam kentan bu. Pun api ibu biasanya ibu Putri manggis untuk menyimpannya.
0: Ya ning kiki ampurut tenanin sampai lama nyimpan paling 2-3 hari ampun habis.
1: Ampun habis ampun telas ke Anggi kentang
0: nge. Yang berdua aja juga di rumah sekarang, dulu juga anak dua kan berempat.
1: Oh.
0: Jadi semua tidak perlu stok banyak.
1: Stok dong, banyak ya. iya. Beli langsung habis kentang nge.
0: Betul. Paling juga lebihnya 2-3 biji.
1: Oh, kentan. Ingin.
0: Yang punya usaha kali.
1: Iya.
0: Kan sih dong ya.
1: Ingin. Ibu. Sukses sama ibu. Selamat beristirahat dong. Ini kengge. Ingin.
0: Ada grup jambah.
1: Ingin tunas ibu. Ingin sukses sama ibu Putri Manggis Widengan Gianyar. Selamat beristirahat dumuniki ibu Putri Manggis nge lelah minap nikah ibu nge. Tala turut berduka niki nge atas berpulangnya salah satu dari keluarga ibu Putri Manggis nge. Sampun margi antar lal berkarya nge. Upacara nge ring rahina dibi niki ibu nge. Mangkin ibu mesanakan dumun nge. Reungkur ibu Putri Manggis terapun kisane nyobihang male. Ini informasi minap sane kirang ring sobihang gongge diwau ring ambara diurus kita lengkapi bersama-sama nge. Om Swastiastu selamat pagi.
2: Om Swastiastu selamat pagi.
1: Selamat pagi kantun ring grup Janba niki ibu EKBB.
2: Inge rahajeng gongge Cynthia di pita korang sarang putri ini kangen tenau. Kentan sampun niki nengarsang nomor sarang Kak Mangku Sudani.
1: Kak Mangku Sudani, oke okay, kentan. Gih malai bos sering warsa per 4 gongge kirim ke Bu Eka nge.
2: Boleh ya.
1: Nge ping na edumu nomor WA per 4 Bu Eka nge. Inge ibu seksama. Inge.
2: Bu Putri Manggis nge.
1: Inge ibu Putri Manggis. Serak
2: raga. Kue kan sekar kacar nge.
1: Inge ring rahino dibi makannya tanpule ke LPP RRI Denpasar.
2: Inge ibu ampun antar pemargi pokar yadnya ne. Tiwo-tiwo makin mesana demon. Gantan
1: nge.
2: Pasti kok sampun lesusan nge.
1: Lesu betul.
2: Wanen selain panas sibuk. Nika sampun mau palu panas tidak sibuk makin lesu ampun. Nah mosen ngelayuan ron busung dan itu
1: nih.
2: Ini topik nana itu tempe.
1: Ini olahan tempe ibu.
2: Olahan tempe. Majang reng nini tu nini ibu boleh juga oleh-oleh.
1: Nge.
2: Nini Ica suksumo banget sampun mau pice oleh-oleh niki nih. Taler nini Ayuna sampun ko cunduk dibi. Rajang sana sutra anyar-anyar, Bibi sampun kecunduk sami nini tunini, nika berunan kecunduk, Bu Ayuna durung, sana diosan sampun sami nge.
1: Sampun nge.
2: Udah weni rauh Bibi itu.
1: Oh kentan, oh ala, temu fansnya pertama nintan, oh kentan nge.
2: Dalam kemetan ring Nusolembongan, Jeromade Sutirte, Bro Chandra sampun kecunduk Bibi. Sekarang sami sana kecunduk Bibi, Mang Lekena, temogi wenten galah nyen malih awarso niki
1: menyambut
2: dari raya radio niki
1: nge hot ke 81 RRI
2: niki mogi jekena sarang sami mangap kita ke cunduk malih nyen kayang niko
1: astengkara Bu Eka wenten salam niki Bu Eka Nggih, wonten salam saking Patut Mancung widangan kapal niki.
2: Ada aja ayo.
1: Ah, dados kenten.
2: Aya ngabotne mecik 5 aja.

0: orang lama.
1: Oh, nak excited adanya nih ke Bu Eka. Mi ke tukang pijat Bu Eka tiang gara-gara Pak Tut tinggi Pak Tut.
0: Ampun sarang lidinge tiang ampun tengah satu ampun pamit Pak Tut. Oh. Dan sampai itu tiang wonten ampun menjanji ke ibu gadong tu dia anak sibuk nih ke.
1: Okay.
0: Tiang ajak timpal. Inge ngenen niki tempe.
1: Tempe.
0: Tempe akeh cara pengolahannya niki gongge nggih. Wonten anak-anak biasanya tepung crispy itu demen nggih.
1: Oh iya termasuk gongge nih ke.
0: Nika sampun anak-anak nika aman ibu tempe santan ibu senang.
1: Oh tempe santan. Mesantan iya.
0: Nika mesantan nika senang. Mm. Goreng dumun tempe ya. Wah aduk umbase.
1: Oh tan rebus dumun ibu?
0: Siang?
1: Tan rebus dumun.
0: Ngentan tan rebus satu. Goreng dumun. Pun kentan mau gorengan bumbu barengan bumbu. Ampun rasanya meresap bumbu masukin santan legit saja nih kalau tuh.
1: Oh, gongge tenanin mencoba cuma tepung crispy. Amantan
0: goreng gongge agak amar ya.
1: Oh, kentan.
0: Coba aja benjangan pisan nih. Goreng dumun tempe boleh kering boleh setengah mateng. Ampun kentan mau campur sarang bumbu. Aduk-aduk sarang pun meresap bumbu masukin santan. Enak aja nih kalau tuh.
1: Nika harus mangat tuh malah nika bu ya nanggun santan bu.
0: Harus sih ke harus rebus dulu, nak harus goreng dulu.
1: Harus goreng.
0: Yang rebus kau enggak? Ibu nan masih bentar nak mau dua karyo. Ya matah-matah ni kau dagingnya raso, dagingnya baso, dagingnya santan ternyata enak ya ratus.
1: Oh napi karam daging napi berlebihan nih kebu?
0: Ah ni kau sampun kurang digoreng dulu.
1: Kurang digoreng. Kentan. Oh, nak pun berpengalaman ngolahin tempe nak uning mantan nih, selah-selah nih panggar.
0: Ibu demennya gula pas, gula Bali.
1: Gula Bali, oh.
0: Gula Bali, ampun ngangen kecap, jak bandeng sengah ya. Tuh.
1: Oh, kentan, pantas. Nak wow, ibu putri manggis nih kangen gula pasir.
0: Gula pasir.
1: Nih, gula pasir.
0: Yang gula pasir tuh kayaknya merahnya ternyata menarik.
1: Oh, dari segi visualnya berarti nih kini.
0: Kalau ngangen kecap, menten pas ben mulang kecap pahit ya atau pun ngenahne tempe kentan. Dan di tiang harian tempe manis pasti gula pasir gula Bali yang ngene.
1: Gula Bali kentan. Oh, nggih.
0: Kok kan yo cuman bisa tiga aja. Wenten ngangen pepes satu nggih.
1: Nggih, ngangen pepes wau.
0: Pepes tempe nggih, wenten kayak pepes tahu niko nggih. Wenten tapi ibu durung nana ngarianan pepes tempe.
1: Iya bisa dicoba Niki.
0: Niko kan ibu temannya tertelu untuk anak-anak ya Niko. Aduh siro nyolek kopi tiang ampuro, kopi tiang joh nih. Ampun ya sami ya sana nini ita sampun wau. Niki Pak Yanarbo dan Rao Mang Pandu dan wenten nih. Rahajang sarang sami.
1: Inge, sik sama ibu. Inge tunas.
0: Rahajang niki sarang sami. Malipisa niki rada pendut sarang gongge. Krisna, Gungari, Dayuari.
1: Inge.
0: Inge, kebetulan ketemu malih sarang duta. Ibu ampun mau pamit lah nih ke bank ya bos.
1: Gitu.
0: Karena masih ada waktu mampir malih ke studio. Gitu.
1: Waduh, pasti ngerarah beli duta nge.
0: Kan ya, jengnya kecunok jak duta. Gitu.
1: Oh, astaga.
0: Duta mesti nakian ngene Bu Eka gitu.
1: Oh, kenta.
0: Nggih, artine pok cunduk sarang sami sampun sarang anak-anak magang sampun.
1: Oh, nggih, nggih mbok-mbok magang.
0: Saking Karangasem siki, saking napi je malah siki tuh.
1: Saking napi Karangas.
0: Pasar kayaknya nih ke.
1: Oh, nggih.
0: Ingge rajang sarang sami, suitra sane sampun ko cunduk dibi geung biang seri sampun wau, rahajang-rajang sarang sami mogi kena.
1: Suk sama ibu.
0: Jalan kader, ibu pamit om, santi om.
1: Inge, suk sama ibu Eka BB nih. Dari beberapa olahan sanenggonget nyobiahan ditambahkan kembali oleh ibu Putri Manggis dan juga ibu Eka BB nih inge bisa menjadikan pepes dan juga napi wasnane puniki bergedel kenten nggih. Rekalan tren mesanakan dungun malah jiwa swanin malih nyaringin dereng acara rahajeng Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Selamat pagi, Raka dan Rai, Gongge Cynthia. Kembali hadir menemani ruang dengar Raka dan Rai, Ring Rahina Sukre, 4 September, War Sekali Tali Nemlikor, Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, Acara Rahajang Bali. Raka dan Rai, secara umum, tempe adalah bahan makanan yang sangat aman, lan fleksibel, nengkingnya untuk dikombinasikan dengan berbagai bahan lain. Namun, dari sudut pandang kesehatan, kandungan gizi, lan kualitas rasa, ada beberapa bahan atau cara pengolahan yang sebaiknya dihindari saat memasak tempe. Bahan yang merusak kandungan gizi adalah minyak goreng berlebih secara berulang ya. Bahan makanan tinggi purin, rekelan rai, sekadi nikinge jeroan, kerang atau daging merah berlebih dalam satu hidangan nikinge dengan tempe sampunang niki dicampur ya. Dan kombinasi yang menghambat penyerapan nutrisi adalah teh manis atau kopi saat makan tempe, kalsium dosis tinggi secara bersamaan tanpa ngira kalan rai memberikan jeda. Sebaiknya beri jeda dumun dengan konsumsi tempe dan mengkonsumsi suplemen kalsium. Dan kesalahan teknis pengolahan kira kalan rai dari olahan tempe, bumbu yang terlalu asam sebelum tempe matang ya, dan bahan mentah yang higienitasnya buruk rakelan rai. Jadi rakelan rai membuat salad tempe atau menyantap tempe mendoan setengah matang, pastikan bahan campuran lainnya sekadar lalapan atau sambal dicuci sangat bersih ya, karena tempe setengah matang masih memiliki sisa ragi aktif. Selain jika bertemu dengan bakteri dari bahan mentah kotor, niki bisa memicu gangguan pencernaan. Rekalan Rai Nikedumun, kongesin informasi yang ini menu olahan tempe, ya, budaya konsumsi protein nabati. Mugi-mugi bermanfaat, Ring Ruang Dengar Rekalan Rai, santukan iki sampun galah, telas, nggih, Gongge Cynthia, sapa-sapa ring line telepon, WhatsApp Pro 4, tala ring Facebook, program budaya RRI Denpasar. Gini mengenai kekirangan, durus jangkepin Rekalan Rai, nggih, sarang-sarang puniki, Gongge kantun belajar, pasti kenyane. Lebih malih niki indik menu halan tempe, pasti ke sarang istri-istri, niki nggih, menu utama, ketika niki sampun mentok, nggih, Rekalan Rai tidak bisa berpikir untuk memasak napi, nah niki tempe menjadi solusi, nggih. Niki dumun rekelan rai renggal jam sih kantos jam dasa, niki wenten acara pabelibagan komunitas kesareng KPAD Provinsi Bali, ring studio Pro 4 RRI Denpasar. Talar gue guys, ini gak terang suksema dat iki sana sampun nyaringin ring line telepon, ring WhatsApp Pro 4, talar ring Facebook program budaya RRI Denpasar. Tetap menikir ring Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Selamat pagi, Raka dan Rai. Komisi 1 DPRD Bali menyoroti penanganan 19.142 botol minuman mengandung etil alkohol ilegal, hasil penindakan bea cukai, dan meminta rincian jenis serta mereknya dibuka kepada publik. Barang tersebut diperkirakan bernilai 12,55 miliar rupiah dengan potensi penerimaan negara yang diselamatkan sekitar 2,14 miliar rupiah. Kepala Kanwil Bea Cukai Bali NTB dan NTT Ian Rubianto mengatakan proses penyelidikan masih berlangsung dan baru satu orang ditetapkan sebagai tersangka. Ian menyebut barang berasal dari luar Bali yang masuk melalui wilayah seperti Jakarta dan Jawa, dan sementara sekitar 20 merek yang ditemukan belum dapat diungkap karena proses pemeriksaan masih berjalan. Rekan dan terakhir demikian Gatre Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
2: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
1: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
2: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
1: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
2: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh. Dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
1: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas siatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
3: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Selamat pagi, Rekadentrai kembali hadir menemani ruang dengar Anda di edisi hari Jumat 4 September 2026 bersama Gongge Cynthia di FM 106,4 MHz dan juga AM 1206 KHz perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Di pukul 9 pagi lewat 8 menit waktu Indonesia Tengah sampai tuntas nanti bertugas di pukul 10 pagi, Rekadentrai kita akan ngobrol bersama di udara bersama KPAD Provinsi Bali di acara Rahajang Bali. Sudah hadir 3 orang narasumber yang kita ajak bincang-bincang sampai 1 jam ke depan nanti dengan topik peran teman sebaya dan bimbingan konseling untuk mencegah kekerasan terhadap anak. Seperti biasa menyapa setiap Jumat ada Wakil Ketua KPAD Provinsi Bali Ana Agung Made Putra Wirawan SHMH. Om Swastiastu, Pak Agung, selamat pagi.
1: Rahajang Semang, sehat selalu untuk kita semua.
0: Astenggara, terima kasih Pak Agung, sehat selalu kembali. Mohon izin Pak Agung mungkin bisa didekatkan sedikit. Ya, duduknya Pak Agung ya. Sampun nyaman Pak Agung?
1: Sampun.
0: Sampun. Di samping Pak Agung juga ada mahasiswa dan mahasiswi program studi bimbingan konseling Fakultas Ilmu Sosial Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Yang pertama ada Niputu Dewi Sadia Ningsi. Om Swastiastu, selamat pagi Kak.
2: Swastiastu, selamat pagi.
0: Salam sehat. Dari kami di Perempat RRI Denpasar untuk mahasiswa-mahasiswi yang bersemangat mengedukasi kita pada pagi hari ini ya. Bisa dipanggil Kak Dewi, Kak Sadia? Oke, Kak Dewi. Di samping Kak Dewi ada IKD Angga Sat Wika Widyastana. Om Swastiastu, selamat pagi Kak.
3: Om Swastiastu, Kak.
0: Oke, apa kabar? Sehat hari ini?
3: Astagfirullah, sehat.
0: Iya, selamat datang di studio Perempat ya. Kak Angga ya berarti ya? Oke, Kak Angga dan juga Kak Dewi ya sudah hadir di studio Perempat RRI Denpasar. Rekadentrai, Anda juga bisa urun rembuk bersama kami di pesawat telepon 0361-223361 dan juga di WhatsApp Perempat 0895-7032-4-5505 dan Anda bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Kami juga ada live di Facebook RRI Perempat Denpasar. Baik, kembali ke Pak Agung dulu Pak Agung ya, karena kita sudah berapa minggu juga tidak ketemu Pak Agung. Siap. Ya. Dan tadi Pak Agung sempat bilang di belakang layar kalau Pak Agung sudah menerima nih anak-anak magang, mahasiswa magang di KPAD Provinsi Bali. Salah satunya sudah MOU pasti ya, Pak Agung ya. Dari mahasiswa-mahasiswi magang Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Apa aja nih kegiatan Pak Agung dan juga dua kakak-kakak ini belakangan akhirnya, Pak Agung silakan.
1: Om Swastiastu, baik hari ini kita KPAD Provinsi Bali mengajak adik-adik ya, karena sudah hampir sebulan ini mereka menemani kita berkegiatan, turun ke sekolah-sekolah, sosialisasi, membedah kasus, menangani kasus-kasus yang ada. Tentunya dalam hal kesempatan ini kami dalam posisi pengawasan, pelindungan anak, kemudian juga MOU kita, jadi dan mengajak adik-adik ini sekarang untuk berbagi, artinya bagaimana apa teori yang mereka dapat di kampus, kemudian melihat fakta dan fenomena yang ada, mekanisme penanganan, sehingga mereka paham apa nih harus dibutuhkan untuk melindungi anak-anak sesuai dengan peran fungsi mereka nanti di sekolah adalah nanti kedepannya menjadi guru BK, ya, guru bimbingan konseling. Nah, tentunya itu yang akan kita ajak berdiskusi hari ini, bagaimana kedepannya apa yang dibutuhkan, kemudian pendekatan berupa apa yang dibutuhkan dengan anak-anak kita, karena fenomena yang terjadi saat ini kan yang namanya anak-anak niki ya, dalam pergaulan mereka itu butuh seseorang yang bisa dia ajak diskusi dan lain sebagainya. Sehingga kita berharap ke depan ini peran BK sendiri menjadi teman konselor sebaya mereka, walaupun beda usia tetapi kan setidaknya harus bisa mengikuti gaya anak-anak saat ini, komunikasinya dan lain sebagainya. Mungkin dari candaan-candaan anak-anak nanti itu mungkin bisa digali, ini ada permasalahan, ternyata anak ini ada permasalahan, nah sehingga harus segeralah kita melakukan upaya pencegahan dan penanganannya. Itu yang kita harapkan. Nah, kemudian fenomena anak-anak kita saat ini juga yang istilahnya masih menjadi ancaman baik di ranah privat, kemudian di ranah publik, kemudian di digital, ini tentunya menjadi suatu hal yang harus kita pikirkan secara bersama-sama. Jadi bagaimana memberikan anak niki tempat atau wadah untuk mereka itu menyampaikan, ya, menyampaikan istilahnya permasalahannya, persoalannya mana. Nah, kalau anak-anak ini istilahnya tidak kita berikan kesempatan untuk itu, nah tentunya mereka takutnya mencari pembenaran diri. Nah, dengan mencari pembenaran diri, otomatis mereka ini bisa jadi salah arah, salah langkah, bisa jadi anak mudah menjadi korban, mudah menjadi pelaku, dan tentunya kita tidak berharap anak-anak kita menambah lagi data-data angka kekerasan terhadap anak di Provinsi Bali. Maka itu sangat pentinglah kita untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanganan ini. Seperti itu.
0: Baik, terima kasih Pak Agung. Baru satu bulan berarti ya magang di KPAD Provinsi Bali. Mungkin dari Kak Dewi dan juga Kak Angga, berapa bulan nih kira-kira magang di KPAD Provinsi Bali, Kak Dewi?
2: Kita sampai Oktober di KPAD.
0: Oh, sampai Oktober ya. Berarti 3 bulan berarti ya, ya untuk magang ya. Oke, kalau untuk semester berapa nih dulu ya Kak ya, karena kita baru ketemu juga ya, belum sempat disampaikan juga untuk pendengar Pro 4. Mungkin bertanya-tanya juga nih, kok muda-muda sekali nih narasumber kita hari ini gitu ya. Mungkin semester berapa sih Kak, silakan.
2: Kita semester 5 Kak.
0: Semester 5 ya. Berarti ya. Apa sih alasan Kak Dewi kok bisa sih memilih prodi dari bimbingan konseling gitu? Apa sih alasannya Kak, silakan.
2: Kalau saya pribadi memang saya tertarik untuk menjadi guru BK karena tertarik dengan psikologi tentunya, seperti itu. Jadi psikologi yang lebih mengarah ke pendidikan Kak. Ke jadi pendidikan, saya ngambilnya okay. Di BK.
0: Di BK. Oke. Okay. Kalau Kak Angga gimana nih Kak, alasan kenapa memilih prodi bimbingan konseling, silakan.
3: Cukup gini sih, banyak pertimbangan sih untuk dari itu ya. Karena melihat adik-adik sekarang itu kayak gimana terasa tertantang sih jadinya Kak, untuk mengawasi adik-adik itu, jadinya niatnya ikut BK itu gara-gara itu sih Kak.
0: Oke, banyak tantangan mungkin ya, pertimbangan ya. Juga dari kedua kakak-kakak akhirnya berlabuh. Udah semester 5 jalan ya, Pak Agung ya, dan akhirnya memilih KPAD Provinsi Bali untuk tempat belajar ya, dan mengetahui fakta-fakta yang ada di lapangan gitu ya. Sempat menyinggung fakta yang ada di lapangan. Kaget atau tidak nih Kak Dewi dan juga Kak Angga setelah teori dapat gitu ya di kampus, terus tiba-tiba terjun untuk melihat faktanya, apa sempat berbeda dengan teori yang didapat dan fakta yang ada di lapangan? Mungkin dari Kak Angga boleh deh menyambung, silakan Kak Angga.
3: Kalau saya sih dibilang kaget-kaget.
0: Oke.
3: Okay. Sangat menguras energi juga.
0: Menguras energi.
3: Itu. Karena gimana ya, tumben lihat real life-nya seperti itu.
0: Oke. Ya memang membuat terkaget itu masalah dari anak-anaknya kah atau memang tidak ada solusi, karena kan teori sama praktek mungkin berbeda ya jalannya Pak Guna juga kakak ya, mungkin dari teori yang belum lengkap diperoleh gitu ya, tiba-tiba sudah ada prakteknya, itu gimana nih Kak, apa terkaget-kaget dan masalahnya ada di lapangan?
3: Dari masalahnya sih sebenarnya.
0: Masalahnya, masalah dari anak-anaknya terus kakak yang menanganinya gitu berarti? Oke, masalah yang didapat apa selama ini praktek di lapangan Kak?
3: Tentang LGBT gitu juga, tentang incest. Banyak sih.
0: Oke, kalau lebih sederhana nih dari pengucapan incest dan LGBT, itu apa Kak?
3: LGBT itu kayak tertarik dengan lawan jenis sih.
0: Sesama jenis berarti ya. Oke. Tapi dari Kak Dewi apa nih Kak, kira-kira selama praktek di lapangan itu menjadi ya tantangan juga ya? Oke, silakan Kak.
2: Kalau dari saya juga kaget sih setelah masuk ke dunia magang ya, karena banyaknya kasus-kasus anak yang saya dapatkan setelah magang gitu. Jadi saya lumayan kaget juga. Banyaknya kasus, mungkin kasus kekerasan seperti itu contohnya.
0: Oke, salah satu contoh kekerasan gitu ya dari bukan salah satu ya. Berarti banyak yang sudah dapat ya Pak Agung ya. Oke, nah untuk pengenalan nih kepada kakak-kakak magang yang awalnya memang cukup mengejutkan ya Pak Agung ya, untuk memberikan pemahaman kepada guru, calon guru BK ya Pak Agung ya, seperti apa Pak Agung teori yang Pak Agung berikan untuk kedua calon-calon guru BK ini, silakan Pak Agung.
1: Pada adik-adik yang magang ini, kami KPAD mengajak anak-anak satu melihat bagaimana mekanisme penanganan kasus itu sendiri. Jadi kita ajak adik-adik ini terjun langsung dalam menangani kasus, termasuk juga memperkenalkan lembaga-lembaga terkait yang akan mereka ajak nanti berkoordinasi. Seperti misalnya kita perkenalkan dengan UPTD, dengan Polda, dengan Polres, unit PPA-nya, sehingga mereka akan paham ketika menemukan permasalahan itu lembaga-lembaga mana nih yang perlu kita ajak koordinasi, termasuk juga dengan konselor, konseling psikologi, HIMSI, dan sebagainya. Jadi mereka memahami bahwa nanti kalau terjadi permasalahan di yang mereka temukan, ya jadi mereka itu tidak sendiri, bahwa ada nih lembaga-lembaga yang bisa saya ajak koordinasi, selain dengan pimpinan atasan kepala sekolah dan pendidikan, berarti mereka memahami bahwa ada UPTD, PPA, di sana ada psikolog, ada pendamping hukum, kemudian kepolisian dan lain sebagainya. Itu yang pertama, kelembagaan pengenalan. Kemudian dalam prakteknya langsung kita ajak adik-adik ini untuk turun bersosialisasi kembali langsung kepada siswa, kepada guru-guru juga terkait dengan mekanisme bagaimana sekolah ini menjadi sekolah yang ramah anak. Jadi mereka juga mendengar materi kita, mereka juga kita kasih kesempatan untuk memberikan masukan kepada guru-guru dan juga anak-anak juga seperti itu. Jadi biar saling mengisi. Jadi ilmu yang mereka dapat dengan praktek di lapang itu bisa selaras.
0: Balance.
1: Kemudian langsung juga kita ajak adik-adik ini mendampingi kita dalam menangani dengan kasus. Nah, di sanalah mereka kaget-kaget. Oh, kasus seperti ini, Pak.
0: Ya. Kasusnya menyeramkan ya.
1: Seperti perebutan hak asuh anak yang masih sekolah, tarik-menarik dan lain sebagainya. Tentunya inilah yang akan menjadi mereka hadapi. Terus kemudian anak menjadi pelaku, anak korban. Nah, inilah yang data real yang akan mereka hadapi di sekolah nanti gitu. Ya, di lingkungan sekolah, lingkungan anak-anak. Ini loh faktanya sekarang ya. Jadi kaget juga lah mereka melihat kasus-kasus tersebut. Nah, jadi yang kita ajak inilah ke depannya ini bagaimana sekarang, apa nih solusi kira-kira dari fenomena ini ya. Fenomena ini yang ada, apa yang kalian bisa lakukan nanti mulai sekarang jadi mahasiswa kan sudah mulai merumuskan.
0: Merumuskan.
1: Kemudian ketika nanti praktek mereka sudah paham apa yang harus mereka lakukan. Kemudian mereka juga harus bisa nanti berbagi kepada rekan-rekan sejawatnya. Ini loh yang harus kita lakukan. Nah, jadi itu yang upaya yang kita trainer untuk dari sisi perlindungan anak kepada adik-adik ini.
0: Oke, kembali langsung ke Kak Dewi dari sisi perlindungan anak mungkin ya. Solusinya dari beberapa kasus yang sudah didapat langsung di lapangan, apa tuh solusi dan juga pendekatan dulu deh sama masing-masing korban gitu ya. Silakan Kak Dewi.
2: Kalau solusi dari masalah-masalah tersebut sebagai pandangan dari guru BK itu melakukan pencegahan dulu, terutama dengan melakukan mungkin memberikan informasi atau edukasi dulu kepada anak-anak tentang bagaimana kekerasan tersebut bisa terjadi atau mungkin mencegah terjadinya kekerasan seperti itu. Kemudian dari guru BK juga melakukan pendekatan-pendekatan kepada siswa agar siswa mau untuk melapor atau bercerita kepada guru BK-nya.
0: Oke, nah untuk memberikan informasi nih kepada guru BK yang tadi kan udah ada instansi pendidikan juga ya, berarti ya Pak Agung dan juga Kak Dewi, Kak Angga gitu ya, untuk mendekatkan ke guru BK nih ya, seperti apa sih informasi yang memang kakak berikan untuk para guru-guru BK yang ada di instansi pendidikan agar lebih bisa menjadi sebaya lah, walaupun memang umurnya jauh beda gitu ya, tapi agar konteksnya teman sebaya nih gitu, walaupun memang dia orang tua kita gitu. Seperti apa memberikan informasi kepada guru BK?
2: Itu untuk guru BK-nya sendiri bisa lebih mendekatkan diri kepada siswa, untuk mengajak siswa bisa bercerita kepada guru BK ya, melakukan aktivitas-aktivitas yang memang dilakukan untuk anak gitu.
0: Oke, cara-caranya seperti apa nih, cara sederhananya Kak Dewi?
2: Mungkin dengan melakukan kegiatan di kelas seperti itu. Oke. Jadi siswa dengan guru BK memiliki kedekatan tersendiri jadinya.
0: Oke, berarti lebih sering nih guru BK untuk main ke kelas, menengok ke kelas, itu menambah keakraban dengan para siswa-siswa gitu ya di kelas ya. Kalau Kak Angga seperti apa Kak, dengan kasus yang kakak bilang tadi terkaget-kaget LGBT dan juga incest gitu ya, solusinya apa Kak dan juga pendekatan kepada korban?
3: Menurut saya sih pentingnya pengawasan orang tua sih juga Kak.
0: Oke, pengawasan orang tua.
3: Pentingnya pembatasan gadget kan sekarang itu. Soalnya kalau menurut saya tuh kenapa pentingnya pengawasan orang tua? Karena gimana ya? Orang tua tuh memegang peran penting, sangat penting di anak itu gitu sih.
0: Oke. Nah, untuk pembatasan gadget terus ada peran orang tua di dalamnya gitu ya. Dari lingkungan keluarga dulu kita bahas sedikit ke Kak Angga ya. Kalau Kak Angga sendiri untuk mendekatkan diri bersama keluarga atau keluarga dari orang tua mendekatkan kepada anak itu cara-cara sederhananya seperti apa? Mungkin ya di waktu malam mungkin baru ada waktu ya, Pak Agung ya, mungkin bisa makan bersama. Nah, selain itu yang sudah dipraktekkan langsung di keluarganya Kak Angga nih, yang bisa diinformasikan kepada pendengar contoh pendekatannya seperti apa?
3: Nah, mungkin karena keterbatasan waktu lah juga dibilangnya.
0: Iya, yeah, itu mungkin pagi, hambatannya ya, juga ya.
3: Sore, mungkin orang tua kerja, saya kuliah, gimana? Mungkin kita sempat menyempatkan waktu di malam hari mungkin jam 7, jam 8. Mungkin makan sama di meja makan.
0: Okay.
3: Mungkin di sana kita bisa sharing.
0: Itu salah satu kegiatan sederhananya ya. Oke. Okay. Kalau untuk pembatasan gadget nih, bijak bermain gadget nih. Karena kan seumuran 5 tahun pun biar anaknya degang gitu Pak Agung ya. Yeah. Sudah diperbolehkan untuk bermain gadget Pak Agung ya. Padahal mungkin ada fitur-fitur yang memang dilarang untuk anak di bawah umur gitu ya. Nah, untuk pembatasan bermain gadget itu seperti apa? Mungkin ada teori dari selama ini di kampus gitu Kak ya, untuk pembatasan gadget untuk anak-anak, silakan.
3: Kalau menurut saya sih pembatasan gadget tuh mungkin penggunaannya ya Kak ya.
0: Oh, penggunaannya.
3: Mungkin dibatasi sejam dua jam atau juga melewati aplikasi. Kan sekarang udah canggih ya. Bisa lewat aplikasi Family Link gitu kan, jadinya bisa kita ngontrol di sana.
0: Oke.
3: Gadgetnya.
0: Gadgetnya gitu ya. Berarti lebih memperkenalkan fitur-fitur kepada orang tua nih agar lebih paham ya Pak Agung ya. Dan kembali juga kedua kasus yang Kakak sebutkan tadi gitu ya Kak ya. Berarti Pak Agung juga sempat singgung terkait kelembagaan nih. Dari Kakak berdua sudah sama lembaga apa nih koordinasi Kak selama menangani kasus dari LGBT dan juga incest itu Kak, dari Kak Dewi?
2: Kalau dari lembaga-lembaga yang sudah diperkenalkan sebelumnya, itu saya sudah sempat ke UPTD, kemudian ke Polda, ke Polsek, Polres gitu.
0: Oke, okay. Nah dari Kak Angga tahapannya udah sampai tahapan apa nih Kak? Kan udah dari Polres juga, UPTD juga sudah ya koordinasi sama kelembagaan. Kalau untuk tahapannya udah sampai tahapan penyelesaian masalah Kak atau masih proses penyelidikan lah atau apa Kak Angga?
3: Semua itu ada sih dari tahapan gini apa ya, penyelesaian, tahapan masih prosesnya.
0: Oke, okay. Tapi kalau untuk dari dua kasus itu udah sampai tahapan apa Kak?
3: Itu sudah proses sih.
0: Oh udah proses ya Pak?
1: Udah masuk kepolisian.
0: Oh kepolisian. Udah kepolisian berarti. Ya. Oke, okay. Nah kembali ke Pak Agung, Pak Agung ya. Nah ketika kasus kekerasan sudah masuk nih ke Pak Agung ya, bagaimana alur yang memang ideal agar laporan anak ini tidak berhenti dan tidak berhenti pada hanya bercerita gitu Pak Agung, silakan Pak Agung.
1: Oke, okay. Jadi yang kita harapkan di sini ya, jadi kenapa kita memperkenalkan kepada adik-adik mekanisme kasus dan lain sebagainya. Jadi kita berharap bahwa anak-anak ini ya, tentunya mereka mempunyai, ketika mereka mempunyai masalah ini tentunya mereka membutuhkan teman atau seseorang yang dia bisa curahkan dulu.
0: Okay.
1: Ya, ketika misalnya orang tua di sini tidak ngeh dengan peristiwa tersebut atau anak juga takut bercerita kepada orang tua, tentunya anak ini pasti akan mencari sosok-sosok lain yang nyaman buat mereka bercerita. Salah satunya bisa jadi teman di sekolah, bisa jadi sahabat, atau ketika dia bercerita dengan temannya tidak juga mendapatkan apa yang dia butuhkan, dia akan mencari mungkin di media sosial. Nah, hal semacam inilah yang tentunya menjadi suatu permasalahan ketika seorang anak itu lebih percaya kepada dunia maya atau dunia orang yang tidak dikenal atau orang yang baru dikenal. Nah, dibanding dengan mereka itu harus bercerita dengan satu, di rumah ada keluarga, di sekolah ada guru, ada itu guru BK yang menemani. Jadi ini menjadi suatu permasalahan juga yang bisa memicu anak-anak ini jauh melangkah sehingga dia salah jalan dan lain sebagainya. Bahkan ketika ada anak-anak juga yang akhirnya harus dia mengambil langkahnya sendiri. Seperti misalnya, yaudahlah saya merasa begini, akhirnya melukai diri, suicide, bunuh diri. Kemudian juga bisa juga mereka mengambil langkah melukai temannya, emosi dan lain sebagainya. Atau juga dia ingin mengakhiri semuanya. Seperti, mohon maaf, kita jangan berharaplah di Bali sampai ada kasus-kasus seperti bom 72, SMP Sungai Raya, yang ya, sampai harus meledakkan atau membom di sekolah seperti itu. Karena ini juga kita sudah temukan, adik-adik sudah kita sampaikan bahwa kita menemukan ada anak yang terpapar paham radikal dan paham terorisme.
0: Oh, okay.
1: Jadi ini yang harus kita hati-hati. Jangan sampai anak-anak sekarang ketika merasa tertekan, mereka ini mengambil langkah-langkah yang luar biasa. Nah, sehingga perlulah pendekatan. Jadi seperti pernyataan tadi, bagaimana mekanisme yang kita yaitu bagaimana kita mengajak anak-anak

0: peristiwa apa yang dia dapat dari peristiwa yang ada ini. Kadang-kadang kan mungkin ada anak-anak, Pak, Nenek, jangan dibilang ya, aduh Bu, jangan dibilang ya kepada orang tua.
1: Kerahasiaannya ya, itu berarti.
0: Nah, dari cerita ini ada kerahasiaan, dari kerahasiaan ini harus ada alur bagaimana kasus ini tidak berhenti di orang yang mendapat cerita. Jadi orang yang mendapat cerita ini tidak berhenti sampai di sana, hanya sebatas mendengar gitu. Ya, jadi udah selesai ya, bukan seperti itu yang kita harapkan, tetapi ada upaya yang kita lakukan ini untuk melakukan, mencari, mendekati, mencari solusinya, melaah, melibatkan pihak-pihak yang perlu diajak koordinasi, kemudian kita sama-sama untuk melakukan penanganan, melakukan pencegahan, atau kalau ada adik kita yang sudah terlanjur melakukan langkah ini, perlu kita mendapatkan pendampingan. Nah, jangan sampai adik-adik ini, anak-anak kita ini terlepas tanpa pendampingan seperti itu. Okay. Nah, pola itulah yang sebenarnya kami terapkan kepada adik-adik dengan memperkenalkan proses itu, khususnya bagaimana peran fungsi mereka nanti menjadi BK, yaitu nanti bagaimana nanti mereka bisa menjadi teman sebaya sebagai konselor sebaya. Tentunya untuk menjadi konselor teman sebaya ini tentunya mereka harus mendapat pengetahuan dulu, pelatihan dan lain sebagainya. Jadi kita juga berharap nanti dengan Dinas Pendidikan bahwa agar semua guru BK nanti akan mendapat pelatihan konselor, kemudian pemahaman tentang KHA, konvensi hak anak, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, nah, kemudian bagaimana mekanismenya yang bisa kita terapkan bersama-sama, sehingga sekolah sesuai dengan amanah undang-undang sekarang ini membentuk sekolah ruang nyaman yang sekolah aman dan nyaman, ya, budaya sekolah aman dan nyaman. Jadi aman untuk anak-anak, nyaman untuk mereka bercerita dan lain sebagainya, menyampaikan hambatan, keluh kesah dan lain sebagainya, termasuk juga sekolah aktif untuk melakukan pencegahan-pencegahannya. Itu yang kita harapkan ke depan dari sisi pengawas ini. Jadi sangat penting sekali bahwa anak butuh pendamping seperti itu ya, untuk mereka ajak bercerita, berkeluh kesah, dan pendamping ini juga harus paham dengan konvensi anak atau cara upaya pelindungan anak. Tidak hanya sekedar mendengar aja, begitu mendengar selesai, bukan seperti itu, tetapi harus mencarikan solusi melindungi mereka seperti itu.
1: Oke, siap Agung dan juga Kak Dewi, Kak Angga ya. Kita jeda sejenak, nanti di sesi kedua Gongnya akan berkesempatan untuk Raka dan Rai yang ingin mengajukan pertanyaan bisa di pesawat telepon 0361 22 3361, dan juga di WhatsApp 4 0895 7 0 3 2 4 5 5 0 5, dan di kolom komentar Facebook RRI Pro 4 Denpasar. Tetap di Perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
2: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
3: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
2: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
3: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
2: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
3: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
2: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
3: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361 225 174, atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
2: Oke, kalau gitu aku telepon sekarang deh.
4: RRI Denpasar, selamat pagi.
2: Selamat pagi, bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
4: Bisa dong, Kak.

Gebyog Jembrana. Bumbung gebyog dari Jembrana, Bali memiliki keunikan tersendiri dibandingkan kesenian tradisional lainnya. Kesenian ini menggunakan alat musik yang terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara sederhana. Gamelan bumbung gebyog terdiri dari 8 buah bumbung dan alat lain seperti lesung dan papan. Kedelapan bumbung tersebut menggunakan laras pelog 4 nada. Bumbung gebyog dimainkan dengan menghentakkan bumbung pada papan.

0: dan lesung. Awalnya, masyarakat Dangin Tukadaya Jembrana menggunakan alat penumbuk padi yang disebut luu dan ketungan. Bunyi yang dihasilkan dari alat ini menginspirasi mereka untuk menciptakan sebuah kesenian baru yang disebut bumbung gebyok. Bumbung gebyok di desa Dangin Tukadaya ini berdiri sekitar tahun 1975. Awalnya dimainkan para wanita saat mengolah padi. Kesenian ini erat kaitannya dengan Dewi Sri, Dewi Padi dalam kepercayaan Hindu. Bumbung gebyok dipercaya sebagai ungkapan syukur atas hasil panen yang berlimpah. Kesenian tradisional ini seiring perkembangannya mulai dimainkan untuk mengiringi tarian dan drama tari. Bumbung gebyok juga mengalami perkembangan dalam bentuk pementasan.
1: Suara budaya balik.

0: Baik, Raka dan Rai kembali hadir menemani ruang dengar Anda di obrolan komunitas bersama KPAD Provinsi Bali. Sudah ada yang menelpon Pak Agung dan juga Kak Angga, Kak Dewi. Kita sapa dulu. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Swastiastu. Om Swastiastu, Bu Eka Widangan Batu Bulan.
1: Om Swastiastu, Ibu, Bapak Narasumber niki nggih.
2: Nggih.
1: Titi anggawu piragi niki nyenenen gadget untuk anak-anak niki nggih.
2: Nggih, nyatu.
1: Pada umumnya niki kita orang Bali nggih terlalu ego manahan titi nggih.
2: Nggih.
1: Orang tua niki terlalu ego dengan lingkungannya. Melihat anaknya, anak temannya bawa HP, dia tidak mau ketinggalan, pasti belikan. Diberikan gadget. Karena merasa malu tak bisa anaknya nak pakai gadget.
2: Nge.
1: Tapi mereka itu tidak memikirkan efeknya nih kalau nggih Bapak Narasumber sarang Ibu nggih.
2: Jakti.
1: Efeknya bagaimana? Nak memikirkan untuk kedepannya anaknya bagaimana?
2: Nggih.
1: Jika nak dipikir. Karena egonya terlalu tinggi. Tapi malah tepuk nak mangkal gadget mahal. Mungkin karena panak ego panjedang lah. Niko padahal niko bagi tiang salah niko nggih.
2: Iya.
1: Caranya membimbing anaknya salah. Nah, ini ke pertama Ibu nih Bapak. Yang kedua, apakah anak itu bisa tidak tergantung dengan gadget? Nah, Niko. Niko mewah kan Niko Ratu?
2: Betul, betul.
1: Yang mana mewah kan Niko? Tapi malah zaman suka dimangkin. Suka dibos gonggek wawu, ampun di TK aja ampun main gadget. Anak nengil, bangga gadget, ya pangman main gadget. Akeh tiang panggil kenten niki Bapak nge, Bapak Narasumber nge. Akeh sekali tiang lihat begitu. Yeah. Kalau nak dikasih gadget anaknya nangis. Yeah. Ibunya enggak sempat nonton, nono lihat gadget. Apa yang di rakor racin.
2: Yeah.
1: Itu yang dia tonton. Nah niki mawin di tiang mosen orang Bali terutama niki egonya terlalu tinggi. Yeah. Tapi caranya salah untuk membahagiakan anaknya. Dan tiang rumun anak-anak luaneng gadget belum suka belum tidak seperti sekarang. Yang cukup kasih sayang, perhatian. Kurang dari sekolah, papa pelajarannya tadi bisa nggak kamu jawab? Itu yang tiang tanyakan. Karena dulu belum ada zaman gadget. Mungkin sampun serba gadget, sebanyak gampang. Makanya niko mawinan ge. Orang tua juga tidak ya dibilang salah ya salah egoisnya. Kalau dibilang nggak ya nggak juga. Tapi anak-anak mungkin kayaknya susah niki untuk mengendalikan tidak tergantung dengan gadget atuh.
2: Nggih.
1: Nggih. Niko mantan atuh sok semen narasumber. Ya Sintia Raja.
0: Nggih, Raja Moli. Ibu
1: pamit. Om Santi Santi Santi.
2: Om Santi Santi.
0: Iya, terima kasih Bu Eka. Mungkin bisa dijawab dari Pak Agung Dumas. Silakan Pak Agung.
2: Nggih, yang disampaikan oleh Bu Eka dua hal niko memang itulah tantangan dinamika saat ini. Satu sisi kalau kita tidak memberikan anak gadget karena yang lainnya saudara-saudaranya, teman-temannya semua bawa, mereka akan tertekan. Kalau kita memberikan dengan melihat konten-konten saat ini yang tidak bisa kita dengan pemerintah, Komdigi dan semua sudah berusaha ini tetapi masih tetap bocor seperti itu. Artinya inilah menjadi dewasa ini menjadi tantangan kita bersama. Lalu solusinya apa? Nah, harapan kita seperti yang Ibu sampaikan tadi, kepedulian yang kita utamakan terhadap anak kita. Jadi walaupun anak misalnya kita beri HP ya perlu didampingi sambil mereka menonton, kita ajak diskusi apa yang ditonton itu secara bersama-sama sehingga anak itu bisa memilah dan memilih kembali konten-konten yang positif dan yang negatif. Nah, termasuk juga bagaimana peran orang tua seperti kami sampaikan tadi juga sebagai teman sembahya, teman curhat, teman ceritanya dia, mengikuti apa konten-konten yang anak-anak ikuti sekarang. Ya, orang tua harus paham itu juga, model kayak TikTok, tapi istilahnya dalam hal ini memantau apa sih yang anak-anak kita sering posting, apa yang anak-anak kita, algoritma itu kan terlihat. Sesekali juga HP itu harus diperiksa sebagai orang tua, makanya agar ada kedekatan antara orang tua dengan anak sehingga HP itu tidak harus sembunyi-sembunyi seperti itu. Artinya semuanya fair dan kita bisa melihat, mengetahui, mengontrol, termasuk bagi anak-anak yang di usia tertentu yang masih secret ya bisa orang tua mengatur dengan konten mana konten-konten yang boleh ditonton anak-anak dan mana yang dibatasi. Jadi semua itu dikembalikan kepada orang tua untuk memilah dan memilih, artinya kepada kita sendiri. Jadi bijak bermedia sosial inilah yang sangat penting untuk kita terapkan sekali. Maka dari itu sangat penting ada pendampingan buat anak-anak kita. Siapa yang mendampingi yang terdekat di rumah, yaitu ya udah pasti adalah orang tua. Kalau yang di lingkung teman bermain, ya bagaimana teman-temannya juga mengingatkan ketika teman-teman, ketika anak kita atau anak-anak itu yang sudah agak ada arah-arah ke negatif itu diluruskan kembali. Okay. Jadi memang ini menjadi tantangan dan dinamika, Ibu. Kami pun sudah dalam hal ini seperti kasus-kasus yang kita hadapi, seperti seorang anak baru kenal di media sosial tiba-tiba hilang, kemudian akhirnya terjadi persetubuhan sampai anak hamil, termasuk juga beberapa anak-anak yang terpapar paham radikal, yang sampai saat ini kita masih mendampingi anak-anak ini untuk pemahaman psikologinya. Karena mereka terpapar paham-paham tertentu di media sosial, paham-paham negatif, termasuk juga beberapa anak-anak ini terlibat dengan pinjol, judol. Itu yang menjadi tantangan kita bersama. Maka dari itu sangat penting kembali kita mengingatkan bahwa bagaimana orang tua bisa menjadi seolah teman sebaya mereka sebagai tempat sandar mereka untuk bercerita. Seperti yang Ibu tadi juga sampaikan, Ike, tanya anak-anak apa yang terjadi di sekolah, bagaimana pelajarannya. Ketika mereka bercerita itu, ya kita bisa masuk di sana. Nah, kemudian mungkin dengan cara membalik pertanyaan. Nah, kalau ada misalnya seperti itu, gimana menurut adik? Betul nggak itu? Baik nggak itu? Sehingga anak memahami bahwa peristiwa yang dia lihat sebelumnya, dia alami sebelumnya itu, mereka bisa memilah bahwa, oh ini salah, ini baik. Sama juga dengan tadi yang disampaikan gadget itu, ketika kita melihat gadget, ya ajaklah anak bersama nonton. Nah, boleh nggak kayak gitu? Misalnya boleh nggak kayak gitu? Nah, kalau kayak gitu gimana? Nah, kan sakit temannya, sakit nggak? Nah, sehingga mereka memahami bahwa seperti itu. Nah, terus apa yang anak-anak tonton itu ya tentunya harus didamping untuk diulas kembali, sehingga anak itu tidak menerima begitu saja dan mereka mencari pembenarannya sendiri. Nah, itu yang kita harapkan, Bu, dari persoalan Ibu. Masalah gadget ini sudah pasti, karena namanya sekarang perkembangan era, ya kita tidak bisa menghindar, tetapi kita harus mencari solusi apa yang harus kita lakukan sekarang. Karena zamannya sampun sekali niki, ya kita harus sekarang mengikuti zaman niki tanpa harus istilahnya satu, memang kan ada positif negatif niki. Secara positifnya mungkin anak-anak yang pintar dia bisa mencari hal yang positif. Negatifnya sudah pasti negatifnya mungkin lebih banyak ya kan. Jadi untuk membatasi itulah mari sama-sama kita sama-sama menjadi sahabat buat anak-anak kita, selalu berdiskusi. Jadi apa yang mereka tonton kita juga mengetahui, sehingga kita bisa mengajak mereka diskusi. Karena memang satu sisi kalau satu tonton itu walaupun negatif, kalau kita bisa benar mengedukasinya, ya, anak-anak itu pasti akan paham bahwa oh, itu ini salah loh, yang kita tonton ini salah, tidak benar dan sebagainya. Tetapi kalau ini yang tidak ada yang mengedukasi, mereka menganggap bahwa oh ini tadi ya seperti ini ya, oh dia kok boleh, sebenarnya oh, ternyata kita boleh. Nah, jangan sampai anak-anak berpikir seperti itu.
0: Oke, okay. Terpapar radikal itu salah satu bisa dikatakan apa ya, masalah ya Pak Agungnya. Memang yang pertama penyebab utamanya dari media sosial, ruang digital gitu ya Pak Agungnya. Nanti Gongnya akan kembali untuk bertanya gitu ya. Kita memberikan kesempatan dulu untuk pendengar yang ingin bertanya di line telepon 0361-223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
3: Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Selamat pagi nih yang yoga Widangan Gunung Karang ya.
3: Iya patut. Iya sana di Wit, Kang Kecunduk
0: Kang Giang ya, Wenten upacara agama nih ya.
3: Ini yang taler jebos, popang poling ngibur, kecunduk harang sewitre, tanggung jawab nyemput. Udah nih yang jam tengah 12.
2: Siap.
3: Om Swastiastu.
2: Swastiastu.
3: Adik-adik narasumber sarang sami ring ke studio niki. Wenten pertanyaan di tiang. Di tiang tamat ke Lindang, ngerawat putu. Dua putu sama tawayang, sampun kelas kalih mangkin. Ipun seneng pisan metaken tadi burung ngoceh.
2: Iya, bagus sudah.
3: Kewatan tiga yang batasin gadget nih ko.
2: Gadget.
3: Hanya wengin sampun disirap ngerarah nih ko ipin-ipin. Ani kenten-kenten. Yang ngerarah boleh tiga yang makasiap. Ajainlah tiga yang ke narasumber sarang gongge. Yang nih yang begini caranya nyari, kalau nih yang mau mencarikan ini tak cariin.
2: Pintar
0: adik-adik zaman sekarang.
3: Ini yang bodoh pisan sarang gadget nih. Pokendana ini masaan, ini yang kan senang meten lang, ini tak cariin gitu. Ya ampun, putuku lebih pintar daripada diriku. Kendan di tiang mana sih tiangnya? Ipun, nah ini sih Dengan itu yang di TikTok niko kan kan ya sekarang di YouTube telanjang-telanjang aja nak boleh aja masih kecil ini bukan permainan
2: yang penting
3: salah ini cari yang untuk menghibur diri masih kecil untuk belajar tenang titiang batasin titiang taler enten amun tinggal titiang karyo dan sampun ikan titiang ape pelalianan ampun impun ogogo layangan enten medue buran anjing niko dipakai mainan pinter pisan putun titiang titiang asetong paro puji syukurnya titiang putu sehat ampun bijaksana kari alit ampun ditinggal ini kandung ibu na, itu yang mang lo berhasil mendidik ibu nara sumber.
2: Iya.
3: Karena mungkin itu nasi tiang, yang lados, kasampunan yang di gadget ni kan memperlihatkan karena durung panas contoh alit-alitnya.
2: Iya.
3: Melalung-lalung ni ko tiang boyo ya menapiknya.
2: Iya.
3: Kewan dan anak alit kan dereng eneng napi ni ko dan lados. Kenten mantan tiang narasumber patah hati bu EKBB. Mungkin zamane kenten nicien patrok kenten. Ya nicien kenten apun ngerusak masa depannya.
2: Betul betul.
3: Tiang lahir di kampung, ramah tiang kenten nanen nuling ape gadget nih. Tiang dididik dengan jerih payah seorang ibu dengan sederhana kenten. Anglo berhasil tiang mimbing cucu tiang kenten kantos ngerusak.
0: Ingin, terima kasih ya.
2: Nemu sana pemagi lecek.
0: Ingin ya.
3: Sumber sekarang kami, aku rupeng banget sih ya. Puji syukur maksud semua. Sampun ijena kesehatan, kerayuan, rezeki. Itu yang arang dikirin jero. Ingin, mali jemput sudah lo satu orang lagi. Salam rahayu sekarang kami.
0: Rahayu.
3: Soang-soang jero.
2: Ingin, rahayu.
3: Itu yang mau pamit untuk promo Santi. Om Santi, Santi.
2: Om Santi, Santi. Om.
0: Iya. Terima kasih nih yang yoga berarti membangun kepercayaan juga betul, dari sang anak gitu ya agar bisa mendengarkan apa dibilang dengan orang
2: betul,
0: tuanya
2: itu
0: gitu
2: yang
0: ya.
2: Diharapkan.
0: Betul. Nah mungkin dari kakak berdua dulu ya dari dua harapan ya kita menghadirkan tiga narasumber di studio Pro 4 mungkin dari perspektif bimbingan dan juga konseling mungkin apa sebaiknya dilakukan ketika seorang anak lebih percaya kepada teman apalagi kita bahas dunia maya ya terpapar radikal tadi ya memang penyebab utamanya dari media sosial ruang digital gitu ya. Nah kenapa nih apa yang sebaiknya kita lakukan ketika seorang anak lebih percaya kepada dunia mayanya daripada keluarganya apalagi orang tuanya sendiri nih. Silakan dari Kak Dewi silakan.
4: Oke, dari saya sendiri memang dari anak itu kadang memilih bercerita dengan temannya ya karena bercerita dengan orang tuanya kadang itu canggung atau takut untuk dimarahin mungkin. Jadi dari temannya sendiri dengan temannya sendiri dia lebih banyak cerita. Kemudian dengan itu juga orang tua juga penting ya untuk melakukan pendekatan-pendekatan kepada anak agar percaya juga dengan orang tuanya, mau bercerita juga dengan orang tuanya, seperti itu. Kemudian dari lingkungan sekolah guru BK juga sangat-sangat memiliki peran penting ya melakukan pendekatan kepada anak, seperti itu.
0: Oke, dari sisi guru BK, Kakak Angga, sejauh mana teman sebaya boleh membantu menyelesaikan masalah temannya dan kapan harus melibatkan guru BK dan juga keluarga? Silakan Kak.
5: Kalau menurut saya sih tentang permasalahan sampai mana itu tergantung masalahnya sih Kak.
0: Okay.
5: Itu masalahnya apa dan itu menyangkut apa. Mungkin kalau masih di lingkungan sekolah, guru BK mungkin harus ikut gimana ya? Mengawasi atau menangani juga.
0: Oke, oke. Nah, mungkin dari selama kakak udah magang di KPAD, sudah terjun ke instansi pendidikan ya kak ya berarti ya, apakah kakak udah dapat langsung nih permasalahan-permasalahan yang memang gitu ya anak-anak tuh susah sekali bercerita, murung diri gitu ya, menjauhkan diri dari lingkungan temannya, apakah udah ada tanda-tanda bisa dikatakan tidak mudah bercerita gitu ya Pak Agung ya? Gimana kak?
5: Mungkin karena itu ya, karena masih takut untuk misalnya kalau dia cerita nih sama temennya takutnya nanti dia dibully. Okay. Atau mungkin kepercayaan sama temennya itu mungkin kurang.
0: Kurang gitu, ya, oke. Okay. Gitu, berarti bisa diambil alih oleh guru BK gitu ya, membangun kepercayaan mereka gitu ya. Untuk membangun kepercayaan mereka, dan tadi di sesi pertama juga Kak Dewi sudah cepat menyinggung, berarti harus main ke kelas ya, Kak Dewi ya, melihat anak-anak seperti apa gitu ya, ruang belajarnya apakah nyaman juga gitu ya. Itu salah satu pendekatan guru BK dengan siswa-siswa yang ada di sekolah gitu ya. Pak Gun dan juga kakak berdua, kita jeda sejenak, nanti sesi ketiga kita akan ambil alih di penutup gitu ya Pak Agung, di topik kita hari ini ya. Oke, Raka Dantra, kita jeda sejenak. Terima kasih yang sudah bergabung di sesi kedua kita, Bu Eka dan juga Niang Yoga di Widangan Gunung Karang ya. Tetap di Perempatan RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Banten Jerimpen merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan beserta manifestasinya agar beliau memberikan keputusan berupa anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah. Oleh karena itu, Jerimpen selalu dibuat dua buah yang diletakkan di samping kiri dan kanan dari Banten lainnya yang memakai sampian winde yang berasal dari kata windu, yaitu senia yang berarti sang yang widi. Dalam penataannya, Banten Jerimpen mengikuti tatanan Kanistama, Madhyama, dan Utama. Dalam tatanan Kanistama, susunannya lebih sederhana dengan dialasi dulang kecil dengan sampian nagasari, tetapi dalam tatanan upacara Madhyama dan Utama, biasanya bentuk Banten Jerimpen ini memakai keranjang jerimpen dan memakai sampian winda. Jerimpen berasal dari dua suku kata, yaitu jari dan empan. Jari berasal dari kata jari, dan jari menjadi aste atau aste aiswarya yang diartikan delapan penjuru mata angin, dan empan berasal dari kata empu, sedangkan empu berarti sang putus atau mahasuci. Dengan demikian, Banten Jerimpen adalah merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan dan manifestasinya agar beliau memberikan anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah.
1: Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.

0: Baik, Rekan dan Rai kembali hadir menemani ruang dengar Anda di Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali di acara Rahaja Bali. Pak Agung, di sesi terakhir apa yang ingin Pak Agung sampaikan dan lebih penekanan kembali gitu ya untuk orang tua selalu mengawasi anak-anak dari ruang digitalnya. Silakan ya, Pak Agung.
1: Iya, saya menyampaikan sedikit sebagai penutup bahwasanya kita selaku orang tua harus bisa kembali menjadi teman buat anak-anak. Nah, dalam hal ini terkait ruang digital tadi sedikit saya sampaikan bahwa selama ini yang menjadi tantangan kita bahwa apa yang menjadi konten-konten di dalam media sosial ini pemerintah sudah membatasi dengan peraturan undang-undang dan lain sebagainya, akan tetapi masih tetap kebocoran. Satu konten negatif kita laporkan, yang KPAD juga laporkan, itu penyelesaian bisa sampai 3 bulan. Tetapi dalam hitungan hari itu sudah berapa konten negatif. Nah, sehingga dikembalikan kembali adalah pendampingan dan pengawas orang tua ketika anak-anak bermedia sosial. Niko yang pertama yang tekankan. Yang kedua, dalam fase-fase anak niki ya, dari pendekatan yang dilakukan dengan psikologi, kemudian di agama kita juga, kapan anak menjadi raja, kapan anak menjadi buruh, dan kapan anak itu menjadi teman atau sahabat. Sehingga ada bahasa dulu ketika anak-anak masih kecil, SD, oh apa kata orang tua, itu masih didengar. Sudah mulai dari sekolah, oh apa kata guru, mereka mulai mendengar. Tapi ketika sudah fase-fase mereka SMP, SMA mencari jati diri ini, mulailah apa kata teman, itu yang mereka akan ikuti. Nah, sehingga sangat penting yang kita sampaikan di sini adalah bagaimana sekarang orang tua, termasuk guru-guru BK dan sebagainya, kita berharap bisa menjadi teman sebaya mereka. Jadi teman sebaya itu bukan berarti kita
0: harus yang seumuran.
1: Sebagai orang dewasa pun kita yang sudah pernah mengalami anak-anak harus bisa mengikuti pola anak-anak seperti itu.
0: Berarti harus masuk dunianya anak-anak.
1: Kita harus masuk ke dunia mereka, karena mereka kita paksa masuk ke dunia kita orang dewasa itu kan mereka dalam proses. Sementara kita yang sudah pernah menjadi orang dewasa ini mungkin akan lebih bisa mudah mengikuti mereka, sehingga harapan kami menjadi teman sebaya itu sangat penting untuk anak-anak kita bisa bercerita secara gamblang, sehingga kita bisa melihat, mendengar apa sih permasalahan anak, sehingga bisa mencarikan solusinya, termasuk juga kemana harus menangani anak kita seperti ini. Tentunya kalau memang kita merasa tidak mampu, jadi kita bisa koordinasi dengan pihak-pihak lembaga terkait seperti psikolog, PTD, lembaga-lembaga yang teknis tentang perlindungan anak, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana hambatan-hambatan anak kita, apa yang menjadi kekhawatiran kita, ini terjawab untuk kita bisa menyelesaikannya secara bersama-sama. Jadi mari bersama lindungi anak. Ayo pada orang tua, masyarakat, termasuk guru-guru yang mendampingi anak di sekolah, kita harus menjadi teman sebaya anak-anak kita untuk melihat, mendengar apa yang mereka alami dan mencarikan solusinya. Tetapi ingat, ada batas dan jarak. Jangan juga sebagai teman sebaya, colak-colek dan lain sebagainya.
0: Iya,
1: ya, itu kekerasan seksual nanti kenanya lagi dan lain sebagainya.
0: Betul. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agung. Ya, penekanan kembali memang selalu ada batasan walaupun teman sebaya tidak diukur dengan umurnya. Betul. Ya. Kembali ke batasan agar tidak terjadinya pelecehan seksual, kekerasan terhadap anak. Juga. Gitu ya. Oke, ke Kak Dewi dan juga Kak Angga. Terakhir di obrolan kita, apa peran mahasiswa BK nantinya dalam mengedukasi anak-anak tentang pertemanan sehat, penggunaan gadget, dan keberanian mencari bantuan, apalagi transparan untuk bercerita. Silakan Kak Dewi.
2: Baik, dari saya untuk peranan guru BK ini penting banget ya di sekolah. Saya harap guru BK ini bisa menjadi peran sebaya seperti yang dibilang tadi. Orang tua, peran guru sangat penting agar anak bisa sharing cerita tentang kesehariannya bagaimana, kemudian memberikan pemahaman tentang di dunia digital itu banyak sekali konten-konten yang negatif dan positif, tapi untuk saat ini mungkin kebanyakan negatif ya, dilihat dari media sosial sekarang seperti itu. Jadi sebagai guru BK atau guru di sekolah dan orang tua diharapkan untuk bisa menyesuaikan diri dengan anak agar anak juga berani untuk terbuka bercerita seperti itu.
0: Baik, Kak Angga seperti apa Kak Angga? Silakan.
3: Oke, kalau menurut saya sih lebih ke itulah pentingnya guru BK itu memperhatikan anak-anak, setidaknya mungkin dengan cara mengedukasi banyak lebih banyak gimana ya, memberikan edukasi itulah tentang kekerasan dan konten negatif. Dan untuk teman sebaya sih lebih gini, apa namanya, mengikuti pola anak-anak itu. Gimana sih gininya, maksudnya kayak tadi Pak Gum bilang sukaannya apa sih, mungkin kita bisa menyesuaikan, tapi dengan tahu batasan.
0: Tahu batasan.
3: Gitu.
0: Oke, siap Kak Angga, Kak Dewi dan juga Pak Agung, karena waktu kita lagi 1 menit. Terima kasih banyak ya, akhirnya kita sudah tuntas mengedukasi masyarakat khususnya di Pro 4 RRI Denpasar untuk selalu siap tersedia, bersedia lebih tepatnya ya, untuk mengambil peran teman sebaya dan bimbingan konseling untuk mencegah kekerasan terhadap anak ya. Kalau ada apa-apa langsung saja hubungi Pak Agung ya. KPAD Provinsi Bali dan juga dibantu oleh kedua kakak-kakak, Kak Dewi dan juga Kak Angga ya, untuk memberantas kekerasan terhadap anak khususnya di ruang digital ya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat untuk pendengar dan juga Pak Agung, Kak Dewi, Kak Angga. Selamat beraktivitas kembali. Kita tutup obrolan komunitas KPAD Provinsi Bali dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om.

Sahabat budaya, kebutuhan darah di Bali mencapai sekitar 10.500 kantong setiap bulan. Namun Palang Merah Indonesia PMI Bali mengakui kebutuhan tersebut belum sepenuhnya dapat dipenuhi dari donor darah sukarela hingga donor dari keluarga pasien masih dibutuhkan. Manajer Kualitas dan Pemastian Mutu Unit Donor Darah UDD PMI Provinsi Bali, Gusti Ayu Ngurah Wardani mengatakan, PMI berkomitmen menjaga ketersediaan darah dengan menargetkan penyediaan rata-rata 120 hingga 125 kantong darah setiap harinya. Menurutnya, kebutuhan darah terus meningkat seiring berkembangnya rumah sakit di Bali. Sekian Gater Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Beragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Kesehatan buah hati kita tidak hanya ditentukan dari apa yang tersaji di atas piringnya, tapi juga dari bersihnya lingkungan tempat mereka tumbuh dan bermain. Tahukah Anda, sanitasi yang buruk dan air yang tercemar bisa membuat si kecil sering diare. Akibatnya, zat gizi makanan tidak terserap sempurna, dan stunting siap mengintai pertumbuhan mereka. Ayo, jangan tunda lagi. Jaga kebersihan lingkungan mulai dari rumah sendiri. Mari berikan pelindungan terbaik bagi tumbuh kembang anak dengan kebiasaan hidup bersih dan sehat setiap hari. Gunakan air bersih, pastikan jamban keluarga kita sehat, dan selalu cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Generasi bebas stunting dimulai dari pelemahan sehat.

0: Bali. Kata lamak dalam bahasa Kawi diartikan alas sehingga beberapa lama dibuat semacam taplak yang dibuat dari daun enau yang dirajut dengan semat atau lidi dari bambu yang ditempatkan di setiap rong atau ruang pelinggi sangga atau pura sebagai alas untuk meletakkan bebantenan atau upakara. Lamak juga disebut cenike, dapat juga diartikan sebagai simbol pijakan untuk menuju kesejatian dalam periatnya. Selain ditempatkan di rong-rong pelinggi, lamak juga ditempatkan di sanggah penjor saat hari raya Galungan dan Kuningan. Ada juga lamak yang menggunakan pis bolong sebagai ornamen dan hiasannya yang merupakan pengaruh dari akulturasi kebudayaan Tionghoa terhadap keberadaan kebudayaan Bali yang tetap dihormati hingga sampai sekarang. Adapun ringgitan lamak dapat dibagi menjadi tiga jenis, antara lain terujungan yang biasanya dipasang pada lebuh atau rumah atau natah atau halaman rumah. Lamak kecil biasanya dipasang pada pelinggi seperti di abit lawang, sumur, pelangkiran, tugu, pada togok atau arce, dan songbah. Lamak besar biasanya dipasang pada pelinggi utama seperti gedong, saren, pelinggi taksu, kemulan atau rong tiga, patmesana, dan pada pencor yang melambangkan gunung yang tertinggi. Lamak yang dibuat dengan menggunakan bahan atau bermaterialkan janur dan ron dengan bermacam-macam renggitan biasanya dianggap jenis jejahitan yang sangat rumit bagi kalangan pengayah yang belum terbiasa menjejahitan dan boleh dikatakan pada saat ini sangat langka orang yang bisa menjahitan lamak atau cenige, tetapi jika sudah mau mempelajari, pasti bisa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
1: Habis, Ayu bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
0: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
2: Siap, Bu. Laksanakan.
3: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu, Om Vignamastu Namasidam. Aing ratu dadani sabtan sami po. Surya Gusti Nitiang, pamirsa, pengundang setia dega gantal. Kecunduk pembali sarang Nitiang nongoman ge ledangan wawu dadot pak managing niki duanen telat gede nanging di astro sapunika. Pemargi dagang kandal setata tetap memargi niki nge. Ring pinanggal papat niki ring sase September warse 2006 likur. Mewali titian nyarangan kekandangan lain dedane sang sami nge. Semali punika sedang tiang lantun niki. Ngaturan paran suksemo niki. Dawak iwi sampun memargi antar. Acara temu wirasa saratu dedane sang sami pengundang setia dega gantar mewastu memargi antar di B di noni DB acara punika ye sapunika talah ratu ditar sore ku titian ring margi ring meraja ring jaro ring pohman kemudian umatine pun mewali keceduk sarang titian nongoman nge ring acara dagang tal mangke boleh jam tengah niki nge. Inge, ada yang studio yang tanewek niki, wenten cucu-cucu nih Pak Man niki. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Pak Man.
0: Inge, sehat selalu nih.
1: Inge.
0: Gila, sadang pekak dini ajak nyangger semeton jeninge.
1: Iya, durus.
0: Ngerti, banyak pernah.
1: Inge, sarang-sarang tiang belajar Pak Man.
0: Nyanyak bisa ngerti, majak gending, mani aliang nak penembang nak bagus. Inge kita daning, tonakeh titang matur, galah kita makin, katur galah titang. Sempetong titang atur yang dumering selat segara niki nge, ring ceningan, ring lemongan, lan nusa agang. Dulu setiap yang rekosong dengan 1, 2, 2, 3, 3, 6, 1, jat candra. Jermaku, Pak Ensutio, Pijibirto, ibi nge sambun rauh niki Pak Ensutio nge. Mungkin selat segara. Om Swastiastu.
2: Iya, Om Swastiastu.
0: Sampun, Om Swastiastu.
2: Iya, Pak Nyoman.
0: Iya, sarang sira.
2: Yang kaki lemong di rumah kuki peraja.
0: Lemongan mangku peraja niki.
2: Iya.
0: Suk semua.
2: Sekarang sih dah ni
0: ke. Nek kan mahasiswi niki cucu nak magang Riki.
2: Iya. Nama geraja ngelak alit.
1: Gerayu.
0: Nak belajar ngerti kau nene ke? Melak belajar.
2: Iya. Kita nyarang niki.
0: Dorus.
2: Om.

0: Ning ari.
1: Sangkan.
0: Sesai bapeng rosang apik anyen ragomo tingkah. Masola apo karena ketonang cening melibang jak dadu to artiang melebos bawos dana jero mangku.
1: Nggih.

0: Tapi karena kita pancing beli bakat ini ya. Oh, ragam aja di gumi pang di benahan pertahankan.
1: Bete patute margiang.
2: Becik utawi kepatutane, kedarmane sani patut kemargiang miwah kelaksana yang kenten Pak Man.
0: Iya.
1: Angin gelang kejeloning hidup.
2: Punika angin dasar kedarmane kepatutane angin dasar ngemargiang urip apang melas kadi punika.
1: Satianing angin penatas.
2: Satiane ke angin dasar ngemargiang punike.
0: Tatasang pesan.
2: Tatasang pesan punike.
1: Mangdenangilis.
0: Ucap
1: kemok sebewaneng.
0: Pangseken ari melaksanung raos. Pangilis seken iragem yasut di gune.
1: Malih ya pada niki aturan di tiang ring sama kiki. Talih mikirin kiki ya. Dalar manut samus caya.
2: Sani mangkin kelanturang, taler manut saking dasar saramus caya.

0: Napini ka, Pak?
1: Napini ka?
2: Ne madantora malihi.
0: Malihi.
3: Oh. Ane madantora ento. Keleden yang dunia. Doang on ambak sang paramarto.
2: Sapuniki keunggahan.
3: Kau munggo tadi, munggo di jadi jatuh hati munggo tu.
0: Desa rasa mesjaya ni ke Pak Man?
3: Ya, sudah ada.

0: Oh. Ya. Yeah. Terus kan?
1: Nanying di pukur menyeda.
0: Bodoh-bodoh lagi suk semang jadi bangku.
1: Ter birang bangun.
0: Ampun, ben lepas balik nyabu kan? Dan.
1: Niki ampun.
0: Sampun, niki sampun nyak bersidang enggak niki?
1: Alarang ranjing laksana torah penika.
0: Pangsing ya go tanrungu apa cek berdoa aja otomatis bermasuk dan boyo kita di ning jadu nasi ragu tuno yatno
1: iye semua Pak Nyoman.
0: Ledang kira langkung lalit titian ni kisah.
1: Kadang kalah je, sampun presiden tu nyarangin titian. Je, niki terima jurusan le, jurusan rat, enggak lebas. Kiring cuma tuan titian ring lembongan, ring kiningan peniki Pak Dewi Dalar, Kak Ani, enggak lebas. Ring ke ring banjarnyo mangku pina jerul sompan gusti dan negusti ring sompan tak peras ring batu kandi waman tarong alit-alit batu kandi untuk semua campur persija miring gitu atur di tiang galah entah di tiang nantu orang mantanti om tante
0: tante Ya, saya lihat tiba, San. Nah. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Pak Man.
0: Ya, sarang syarat yang dija.
2: Ya, Bu Lodesari, saking nusa gede.
0: Iya, Bu Lodesari, durut Lodesari.
2: Ya, sedur. Siang aturan susumo siran iki Pak Man mahasiswa napi Pak Man
3: Swastiastu Ibu sayang. Iraga saking mahasiswa Universitas PGRI Mahadewa Indonesia Diki sarang kale staler sarang Pak Man Diki nyarengin
4: tiang ari Bu Bulude salam kenal
2: sarang-sarang ibu masih nak
4: sen bisa nih sen kan yang taler ten bisa
3: kari melajah ibu nge.
4: Sarang-sarang melajah bu
2: yang ambil pupuk Semarang dano
3: ini durusang.

Suadar menik ma prawerti.

Ning cening jak dah dua. Suwo Darman cening ayah ke gumi ni mudiam. Kadang biasa lan ketin ning gegak dewo.

Sekadi punika pemargin suadar maning meprawerti maparilaksana apang ngemangguhang kerahayuan

0: Nah sekadi punika nyana pada saling ngasah asih asuh nangun nasri ling ring palemahan iragani.
1: Inggih, sesama Pak Ma.
2: Inggih, sampun.
1: Ade. Rahayu selamat.
0: Rahayu, Bu Lodi.
1: Untuk yang para mesanti,
2: Om. Swastiasti, Om Sati Santi.

0: Ingin balik sanggara Pak Manikin ya. Dagingnya rekosok 361-22-3361. Selang segera durus. Om Swastiastu. Ye, Om Swastiastu.
1: Nggih, Om Swastiastu, Bapak Maman.
0: Nggih.
1: Semua tani bibi pun penyanggreng nggih sareng sami.
0: Nggih. Sareng-sareng ning dija.
1: Titian jero sandre titian.
0: Ye, ibi tan raw dija lho.
1: Nggih, udah kan nika baju biru nih.
0: Betawa
2: jadi tan adi. Wenten Pak Maman, boleh magendeng.
0: Ramayana, Ramayana ke studio dia.
1: Nggih, boleh titian mereka sareng beli mangku titian.
2: Wenten, wenten.
1: Sekarang kali mewakili Nusa ni ke Pak Mas?
0: Ini, sudah yuda tiang uyut, sudah yuda tiang uyut dah.
1: Semua dah, Nusa. Pak Nusa ibu siren ke wau sana kan? Ya sekarang Jermangku meraja, ya semua pun sering muling tiang. Pak Man, tiang ngareng ini kira apa urusan?
0: Tiang,
1: kawin tiang untuk jenazah. Terima kasih.

0: Napine ka pagati ka?
1: Mino kadi yatnya sese.
2: Oh, yatnya sese. Sile sinunggil nyane mino kadi yatnya sese sane kelaksana yang
3: terkaturang.
2: Katurang semang-semangan.

0: Nah, sekadi punika nyana sedurung titiang merayunan sedurung titiang ajeng. Napi sani wenten padut ke aturang dumunten kenten mi?
1: Nggih,
2: padut. Pak Man iki wenten gak kris saking Ibu Lodren iki.
3: Sekarang nggih, nek sampun wenten gak krem niki.
2: Wiridana niki wenten gak kris nggih. Cuma nika, sira nika ngartos
0: iki. Niki wenten Ari, Bu, sareng Patmi.
2: Salam kenal sareng Titiang nggih.
0: Nggih.
2: Pak Man menika. Niki kentene napi nene jero sandat, niku munggah jero sandat sareng Gusti Aji. Sekarang semeton sami tiosan dari itu ambil galahan sehari kan
0: ini
2: semua Pak Man aturan kita galahan tuh perempuan santi santi
3: ingin kandang kandang mulai sikit deh Om Swastiastu ingin daging mulai sikit daging Inggih. Om Swastiastu.
4: Iki dadah setiap nyarang ini iki Pak Man.
3: Sira niki?
4: Yang tanah lot niki.
3: Ampura. Inggih. Matur yang salah segara niki nggih. Enten meduwe galah sampun munggah nggih mlebu kadur galah repot niki. Inggih, durung niki. Ben suwirte, selwente. Om Swastiastu.

0: Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Sarang sirer.
2: Oh, dadot yang niki nyarang. Om Swastiastu, sebetulnya sekarang ya, ampun bangku-bangku sarang tiang ya, dem-dem lebuat niki. Tenggala raga niki ala rebut niki nge. Melebut ala rebut wawu dot munga, sarang tiang dan dot kentan. Om Swastiastu.
0: Wawanin mali Pak Man.
2: Balik pisan kane sampun-sampun diatur somer hangar budolan roswati tapi ya sampun mau pindah nih ke galah sang katur sang rewen kan dados bugur nih tapi malah ring selas gara nih signalnya agak beda melihat kiri segara di sampun oleh munga ke sampun agat nih kan nih kura kan dados sarang makman dan sampun galah rebutan durus rebut yang ingin balik siki atau ditian iki nggih. Jeros cita pada jeros sandat. Durut daging jeros sandat Pak Dewi. Ini sane weden ring sak segare nggih. Ka Ani taler. Sane temu dogalah menang demon.

0: sampun wonten niki, Pak Mat.
1: Om Swastiastu.
0: Wawanin malih wawanin.
1: Nah, ngoten demen mau manggonya sareng kali niki kengkeng jalan lima. Telepon dhewe lali.
0: Semeton sarang sami peka-peka dadang-dadang tiangnya seneng genaring
2: selat segara ngiring
0: ngiring
2: sarang sarangin
0: ring lain telpon 223361 sang munggah-munggah dumun. Nah pun iki wenten Pak Man.
1: Om Swastiastu. Ini dedane sampe pamirsa nggih duan sampun gaklah galak iki niki. Jam 11 mersanang demun blebot. Mari sampun galah jam 11 malih jaga pacang lantut ya galah reput nggih. Gugreang mersanang demun sareng seperti cah sudah tering selat segala ini biasa yang demun sang jaga pacang lintang.

0: capek bersihinnya. Sudah dibuang, entarnya ada lagi. Gimana ya?
1: Tar.
0: Aduh, apa sih kamu, bikin kaget aja?
1: Kamu lucu kalau lagi mewek.
0: Mewek, mewek lagi. Lagi stres nih. Bersihin kantong plastik belanjaan. Di setiap sudut rumah ada aja.
1: Mau tahu caranya supaya enggak stres lagi? Gini nih. Mulai sekarang kamu beralih ke kantong belanja non plastik.
0: Maksudnya?
1: Maksudnya kantong belanja yang biasa dipakai berulang-ulang. Jadi enggak bakalan ada kantong plastik di mana-mana. Pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai juga sudah tertuang dalam peraturan pemerintah Bali.
0: Ngerti-ngerti. Makasih ya solusinya.

porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

Sahabat Budaya, kebakaran melanda sebuah rumah warga di Jalan Kartini Banyar Kartini, lingkungan Semarapura Tengah, Kecamatan Klungkung, pada Kamis pagi kemarin. Kepala Seksi Pemadaman dan Penyelamatan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadaman Kebakaran Kabupaten Klungkung I Gede Erwan Supriantana menyampaikan, berdasarkan informasi awal, kebakaran diduga terkait dengan korsleting listrik. Ia juga menyebutkan tidak adanya kendala yang dihadapi selama proses pemadaman berlangsung. Ia juga menghimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap penggunaan peralatan listrik, khususnya ketika meninggalkan rumah. Sekian, Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Dek. Eh, kamu lagi main apa itu, Dek?
1: Dia. Oh, ini. Cuma judi online. Tapi seru loh. Bisa dapat uang tambahan lagi.
0: Wow. Hah? Eh, kamu tahu nggak kalau judi online itu berbahaya? Banyak loh orang yang akhirnya kecanduan dan merugi besar, Dek.
1: Masa sih? Aku kan cuma coba-coba aja.
0: Iya, tapi dari coba-coba itu bisa jadi kebiasaan buruk loh. Selain kerugian finansial, kamu bisa kehilangan waktu, merusak kesehatan mental, dan hubungan sosial. Ingat deh, berjudi itu kita hanya diberikan harapan saja untuk kaya. Tetapi untuk jadi miskin, sudah pasti deh.
1: Ah, aku gak pernah berpikir sampai segitunya loh. Terus, gimana caranya berhenti kalau kita sudah mulai?
0: Banyak cara yang lebih positif untuk dapat hiburan dan uang tambahan, deh. Kamu bisa kerja paruh waktu, ikut kursus, atau mulai hobi baru yang bisa menghasilkan uang. Dan pastinya, batasi aksesmu ke situs judi. Kamu juga bisa cari dukungan dari keluarga atau teman.
2: Ingat, judi online sudah tersistem. Jangan berharap untuk menang.
3: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
4: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin bentan sawidra menika sami bentan naoman jero we
5: ditian
4: niki mbok tiange
6: saking kan sidang meklu mertimpu
4: tanjung
3: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Kendang Bali. Dalam seni kerawitan Bali, kendang sebagai pemurba atau pemimpin dalam suatu barung gamelan yang berperan sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam suatu iringan, memastikan semua instrumen bermain dalam sinkronisasi yang sempurna. Kendang di Bali memiliki dua istilah, yaitu kendang lanang dan kendang wadon. Dalam prasasti Bebetin, sebuah prasasti Bali yang berasal dari abad ke-9, kendang disebut dengan istilah papedahe. Ada beraneka ragam jenis-jenis kendang yang ada di Bali, antara lain kendang cedugan, kendang beduk, kendang keklentangan atau kendang angklung, kendang gegupekan, kendang kerumpungan, dan kendang penyala.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Kader, anak Tiang umur 2 tahun, tapi kok masih kecil ya? Badannya kurus, ngomongnya juga belum jelas.
4: Bu Komang, itu bisa jadi gejala stunting, Bu. Tanda-tanda anak stunting, biasanya tinggi badan anak lebih pendek dari usia, sering sakit, serta bicara atau jalannya pun lambat perkembangannya, Bu.
3: Ratu Betara, stunting, Bu. Tiang kira dia cuma kecil karena bapaknya juga kurus.
4: Banyak orang tua berpikir begitu, Bu. Padahal, stunting disebabkan karena kekurangan gizi sejak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun.
3: Aduh, terus Tiang harus gimana nih, Ibu?
4: Nah, pastikan anak makan bergizi, rutin ke posyandu, dan cek perkembangannya tiap bulan ya, Bu.
5: Kenali tanda-tanda stunting pada anak dan cegah stunting dengan asupan gizi cukup, imunisasi, dan periksa rutin ke posyandu. Anak sehat, masa depan kuat.
4: Pantai Tanah Barat. Secara administratif, Pantai Tanah Barat terletak di Desa Kutu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali. Lokasinya tidak jauh dari Pantai Pandawa dan bisa diakses melalui dua jalur berbeda. Pertama, melalui Jalan Pantai Pandawa, yang mana pengunjung harus melewati loket dan menyusuri jalan di bawah tebing pantai. Kedua, bisa memilih jalan lain yang lebih unik, yaitu melalui Jalan Karang Pandawa. Di sini pengunjung akan melewati jalan yang membelah tebing kapur. Setibanya di Pantai Tanah Barat, pengunjung akan disambut oleh pemandangan yang menakjubkan. Pantai Tanah Barat ini terletak di bawah tebing kapur putih dengan garis pantai yang tidak terlalu panjang, hanya beberapa ratus meter saja. Meski kecil, keindahan pantai ini tidak bisa diabaikan. Pasir putih yang lembut, air laut yang jernih berwarna biru kehijauan, serta batu-batu karang yang menghiasi tepian pantai, semuanya menciptakan suasana yang begitu alami dan menenangkan. Salah satu keunikan Pantai Tanah Barat adalah tidak adanya bangunan di sekitar pantai. Hal tersebut membuat pantai ini terasa sangat alami dan tenang, seolah-olah pengunjung berada di pantai pribadi. Suara ombak yang berdebur, angin yang sepoi-sepoi, serta pemandangan laut yang luas, semuanya memberikan kedamaian yang jarang ditemukan di tempat lain. Pantai ini juga memiliki spot foto yang menarik. Akses jalan yang dibelah di tengah tebing kapur menjadi latar belakang yang sangat estetik untuk foto-foto selfie. Selain itu, pengunjung bisa menaiki batu karang yang ada di tengah pantai untuk mendapatkan pemandangan dari ketinggian. Dari sini, pengunjung bisa melihat keindahan pantai dengan sudut pandang yang berbeda.
6: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
7: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
8: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
6: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
7: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Iya lah tu dia dah nasi sampai pamiasan kalau rai ampura yang awak ni kewetan putus gigi kita ni. Teknik ni. Dadah niki lantun niki daging tiang di 0361223361 dan galah rebut niki ni. Bagai daging ring smartphone kita ada button ring sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba plecing. Ning sangre nih.
1: Nah. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Iya, sarang sirah ini dia.
2: Pak Man.
0: Itia, jangan cerita niki.
2: Irong gereng Pak Man niki.
0: Niki beda dari cucu-cucu. Bomi, bon tarang, ini bon kak kita buat nih.
2: Iya, rajang-rajang, sarang samir ini.
1: Nih.
2: Yang penting Pak Man.
0: Yang
2: ini Bu Eka.
0: Inggih dari Kasem.
2: Inggih, Ricardo. Nyaringin belajar kita Pak Man.
0: Pak Man terus. Yes, lurus.
2: Ampura. Pupuk binaga Pak Man.
0: Nggih, iki cucun Pak Man yang nyaringin.
2: Om, jelas-jelas.

0: Udah jero-jero lanang.
1: Jero
0: anak lanang, bagus. Uli dijen iki jero anak lanang, katon nang tiang, jero ring-ring margine.

0: Adi jak cingakin titiang jero lanang jak pedidian nenten madui kanti wantah pedidian ring margin nih.
1: Titiang nak jatuh tengombah.

0: Pet parade wenten pelih titiang pemargin titiang pelaksanaan titiang nunas nunas gang rena titiang sinampura
1: ada cecema pembagian anak cantik
0: sangat
2: ya mulu cantik cucun lah
1: cecema paman
2: ingin
1: orang sami
2: sutra kenapa tadi sama
1: dirasa ada lomba
2: kecil tinggi
1: semua adalah satu tiang pamit om santi-santi
2: kan suk sama ingin lantut sana tiang nge ampuran beli pisang nge natuni sampun dodot dan bersidang rimu niki benteng gangguan menawi nike nge om
0: nge
2: dua nang napi benteng sinyal ding ring udara nah gitu nggih makke sampun lancar iki nggih ta nggih om swastiastu om swastiastu
1: em swastiastu mama
0: odah lho dro niki nggih
2: hafal
0: undi nganti ampal tiang sareng odah no
1: nggih di tiang iki narangan mangke
0: nggih
2: suk semo bolo dro sampun rawuh di bingi
1: nggih paman, yang ngarang ngemangin
2: nggih.
1: WK masak nang WK.
2: Nggih, niki Bu Putri GWK nyarangin niki jegek.
1: Nggih, cek semua.

Nah ane jani nyene parekan-parekan titiang, ane jani gelah kel nyaratang sani uenten sani pisaratang titiang kenten.

0: menawi dan iki nak rasa pedes nan iki pertemuan sira iki ke bawah Semaro bagus ing ruang Yusun iki sampun ngarangsuk
1: amo
0: Yeah, pun apa ni kau? Ya, hilang. Aduh, bulodra. Ije, jep pulang ke pacar. Om swastiastu. Bada, ni ngedang kau mana itu?
2: Udah Winnie.
1: Aku terlebur,
0: udah Winnie jaga kerja.

0: Duan ning desang yang suksemo menungal ning desang kaning para numadi dan mewali nados jatmo ring jagate. Terus bukman naring adung ada bukman maglebuk bukman utamo
1: iya yeah. Wawan sinyal
0: ulik an menawi yang
2: ada nang 10 menit kan baru.
0: Oh kentan nggih.
1: Ngidang ngamuk men. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Terus.
2: Ya uyo.
3: Panti panti serang paman
0: walaupun walaupun tidak hadir kemarin doanya sudah baca.
3: Tapi sibuk Pak De.
0: Iya tuh.
3: Senang tiang.
1: Sibuk ngadol Banten nih kita buat napi ring kriyo.
3: Kenten ngadol Banten.
1: Nah, kayak niki kita dorong kenten usahakan ada sekali temu rasa nih kan.
3: Iya Pak Man nih. Pak Man di tiang lagi belajar kenten si Dom kita nih.
0: Udah satu.
3: Lagi kekawin. Oh, mawi gendong mas tu nama si jam.
0: Swastiastu.

drah brahmano wanda muswadarmo talor dan dados impasin kaliasa puniko.

Swadharmaning sang Brahmana padut setato eling pemargi ini kali asapun itu.

Sejeroning darmo perwerti nabi guru maosan rike ring sang sisiawan ngunukan sanek paos dasa sile pemargi sane luwih punika

0: Ngemargiang swadharma pemekas terah brahmana kadi asapunika.
1: Inggih Pandi Panti dalar paman. Bawitri kari drika Pandi.
0: Ya. Dari sarang kali.
1: Nggih, rajang lumunat niki sarang kali istri-istri tenuning yang besieng nggih. Paman sarang Pandi yang mengatur titik. Niki ring sejebak batan sinar bagi rasa den lama pecinta lama semeton kemanten. Gala katur titi yang mau pamit untuk bentuk Prama Santi. Om Santi Santi Santi Om.
2: Suksemo.
3: Inge, kadang gala niki terus.
2: Nah,
3: Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu, paman bagus.
3: Boy.
0: Angin-angin aku gianyar bangli kelungkung kerangasam beglebuk.
4: Bagaimana paman ngaji buku yang tengah buku nak sanya pakat.
3: Ingin nak mula kata ngapa buku pedagang sih memenek itu.
4: Tapi rasu anu tanya. Bina ada paman.
3: Ingin.
4: Om Swastiastu.
0: Gongkak niki.
4: Yeah.
0: Tuk jalan ucing nih.

0: Kita nak dari banyak uang biru dia. Kengkeng power canan ini tangkil, ya kau naik tangkil. Apa keadaan peluang kayut dan mejantan. Ingat suk semua ni dia nanti sambil matut.
1: Suk semua paman sana kali. Untang kita ngacuk peramu santi. Om santi, santi, santi, om.
0: Suk semua nanti. Kalau kita paman sana tiwasa. Ingat. Tangan deh.
2: Om sasiasu. Kurang kungkak cengkelung.
3: Om sasiasu.
2: Pak Derot.
3: Pak De, Pak Man, Ring Bitre.
2: Ye, kayu mandi oke, mereret, merorot, merorot. Yang
3: priagung kali
2: niki. Ngi,
0: biang kali niki.
3: Ungkak mesanak gumundu. Binado niki, Pak Man.
0: Ngi, cengkelung.
3: Ping kali sat ya wajana.
2: Satya mukyaning dharma satya wacana ne patut magyang sinarang sami
3: pagga hetak kening amoning
2: agam sejroning tri permana raose apang setan jujur ya.

0: Nah, sekali jujur mas ring itu tetap mas asing laksana ni elah halus tangan buat ngelaksanin ni.
1: Cuma Pak Devanti sama-sama sekarang cewek-cewek oleh kali juga kita yang mengata yang sejebak buat nanti nar bagi rasa dan lomba kelecing salam ni menyama doge ni dalam hal yang mempamit om cantik cantik cantik om
2: Suksemo
0: 11, 12 iki nggih Agung Biang Sri Agung Kali sareng Dayu Madyoko. Oh,
2: swastiastu. Ngger deh.
0: Nggih, swastiastu.
3: Om swastiastu rahajeng tiang Pak De sareng Pak Man.
0: Ngini Bella.
3: Napa napi katra sareng Kali.
0: Katos, ini segar nih
3: sareng. Katra sinom Pak De.
4: Nah, yan ngidang dong dado kan bawa na pamane pun ben.
3: Nu bawa kenten. Nggih, pangkur niki Pak Man pangkur. Jadi kawit ya. Rares rao sang kalika.
0: Kawentanan sang kalika rao doke punika.

0: nirdon urip titiang mahawena sangkalika mangda kebancet empati.
1: Mangda titiang nirmala.
0: Nyamancet malone mangda nemuang sane kebos.

0: Ma allora, cantun che godo angoni, devo ratu dosone, l'ancun che di asapunico.
1: Tanti da, kalukat mangke.
0: Masangke ide saha dewa tan meresido yang rumasat nyupat malan ipun sangkali ke.
1: Sip semua Pak De, ini galah sarang atas. Pak De sarang Pak Man malah jebot waspada ring jadi di margi nge. Yang megatra ring sejebak botan sinar bagi rasa dan lomba pecengkang yang menyamodo gen matur suk semua yang mepamit. Santi, santi, santi om.
2: Suk semua.
3: Nah,
2: itulah.
3: Bawa kan sami boleh ini. Om Swastiastu.
0: Udah putus gantara Rabi.
1: Om Swastiastu. Pade Panti.
0: Titiang Sri Agung Siki.
1: Raga. Sekarang Pak Man nge.
0: Raga Lempong. Cengnyak pengadang. Pak Panco, Pak Gede mau udah camplung.
1: Nge. Dia ngarang mau sirang nge.
0: Wawu ni bela tu.
1: Ni bela, ngem sanak lumun. Dia ngambil napi asal mas kemang bang. Beda boleh Pak De.
0: Pak Man dua, Pak Man.
3: Ngi dua.
0: Papat ya Pak Baris. Ya tu.
1: Kalinge.
0: Ya tu.
1: Om Swastiastu.

Masat emas duang ke debok. Heman beli teken di dewa dia dijeget.

Iyan rasa yang adi apang sida beli sehidup semati tekan di dewa saat abang-abang besik.

0: turu piri ke rumah sat beli mak pauling. Tekian ni dewo ngadu ke Rasmin.
1: Nyapu kang ka ulang neng
0: rasa warak suarga panggih beli tekan di kalaneng puluh cingkraman ring pemeraman adi
1: pas sama beli aku sama adi berkasem pidi sana aku nge
0: itu nini Bella tu
2: Bella
1: apa kantan
0: oh kantan nge
2: nge nge suk sama pang pola sana tu nge
1: pamit
2: nge pola malisiki nge Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Ingis
3: ya, ini si Pak Man.
2: Ya.
0: Jalalang.
3: Nge, patut. Kang Yang ya, Pak Man deh. Pak Man yang nunas kamu.
0: Kang Yang, ampun ke luung.
3: Nakui luung. Pangatannya Pak Man deh kede.
0: Tuh, teman di tiang. Nak kede
3: atau teman. Nge, mampin jadi kawet yang gina do.
2: Ingis, duduk-duduk.

0: Tapi janda campur dikiring jaga temanya lah bukti. Mau yasa ngayah sang yang kau dikiring jaga
1: Ngeh.
2: Ngeh, Pak Made, Pak Mam.
1: Ngeh, ngeh, semua Pak Boleh, Pak Mam, boleh siki, ngeh. Om Swastiastu, ya, sangat ada, ya.
3: Ini, bawa.
2: Om Swastiastu.
3: Terus,
2: ngeh. Ampura, Pak Man, ini yang sembilan sarang ini sibuk, Pak Man.
3: Ngeh, ngeh, ngeh, mungkin, ngeh. Pantan telah sekalah, nih, Pak Man.
2: Om Swastiastu.

0: Karya Dirgayusa Sukman ide waring jaga hati ceni.
1: Sampurna. Lempas tutup.
0: Nam antong ni melajah ketatuan tutur kediat mikrane luwes ceni. Nah kedarmane kewajiban jujur gelaran sinareng sami.

0: Ri polah laksana ni dewa apa ngapik ke kang wanggumi
1: raya kanti patut roro
0: nasing met-met ngerah pasuitran sane kebaos kang wang ring jaga

0: Bisa nganap kasur ngalap pitresnan ratu dadani sinareng sami cening.
1: Oh,
2: pas.
1: Pas
2: ingin sukses. Hmm.
1: Salam dang yang banyak Kak Rai ngirim salam.
2: Ingin ledang Bu Sinta. Ikut
1: untuk Pramo Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Pek kalau Pak Man pun.
2: Ratu dadani sudah sami pamer so ledang ke Bandar Banggala dua sapunike. Malipisan Pak Manunas pagang rada pangampura telat pawung ge dua nang weden gangguan kide. Gumadi ini kacunduk mali renggalah semut titian demogi wenten anak temadi nyaran ge. Titian nama man iki?
0: Ade panti titian kaler.
2: Sur. Agi wa pamit tur nunas agung rada pangampura demogi rahayu sami-sami. Ige, pesanan ngatur puja Prama Santi katur.
0: Om Santi Santi Santi Om.

Berarti aku ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning karep pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

pencarian ilmu dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebenarnya dia rekalan rai berpemirsa sedangkan Don Messi kan ring perempat suara budaya Bali sani mungkin muali Didi Mahendra nyarangin para pemirsa regala siang ring rahina sukre 4 September war sekali tali 6 likur dan dorang titiang acara dulu ini untuk ngaturang siaran teras UMKM menjanjikan informasi lan musik sani mungkin tembang dumun jagi katurus biar saya.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Sebenarnya dia ada kalian rai berapa miarsa senengkan don nyarangin dede ringgala siang kadi mangkin senawawi sampun aturin di tiang siki tembang eh nyarangin para pemirsa sami demugi je preside menghibur seneng mangkin sanggara diri yang kalah duene ring 223361 menawi tewentan seneng jagi megatre utawi ngarsang tembang dulu serawahin di tiang kados puput kalah duene jam siki malih cepos. Ingi Om Swastiastu, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Ingi, selamat siang. Sira Niki.
1: Ring Karangasem buat dede.
0: Utama pun api sehat.
1: Seger dede yang. Seger yang buat dede.
0: Ingi.
1: Cerah malih.
0: Napi?
1: Cerah ring Karangasem cuaca.
0: Wih, dan pasar panas Niki.
1: Panas.
0: Menjedur.
1: Panas mekedar. Iya, Pak Dede. Ya. Wau tiang senten, Pak Dede. Wau nembang kuliah palet mau gelombong, Pak Dede.
0: Oh, kenten. Ini pun api yang men. Sinyal gue ini minap dan becik.
1: Sinyal sih, surat di sana, Riki, Pak Dede.
0: Aduh.
1: Ya, kasihan.
0: Apa ya, guys, sinyal?
1: Dikekan kok, Bang, sinyal, Pak Dede.
0: Jeng-jeng nawang situasi, sinyal.
1: Uningnya teman mau gendeng, cek. Menggeblok genau sama. Aduh nih,
0: mau gendeng. Mungkin terus nak angin galah ma dumun pantan menggebuk.
1: Kenta ada ginunas tembang manten Mbak Dedenge. Di sore Mbak Dede siaran ya.
0: Napi?
1: Di sore siarannya.
0: Tadi malam nggih siaran malam dinas malam tadi malam.
1: Oh nggih. Ampun dia monitor nonton Mbak Dede. Ya lagu ne napi ya dunas yang mungkin nggih. Genjek kangen kau, Pak Dedeng.
0: Genjek kangen kau.
1: Ye. Pak Tejur. Ye. Cep sama. Maka ada sarang sami, Mang Dekerak Nah Ayu, sarang sami, Pak Dedeng.
0: Tinggi. Sik semua.
1: Siang mau pamit, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Sik semua Bu Tamo, ring seputaran Karangasem. Nge, Raklan Rai, Sanitiosan Malih, Om Swastiastu, selamat siang. Mabading, mabading. Legale Raden Warsiani, Warsiki, Warsiki.
2: Raden Ayu Warsiki Sulistiyawati.
0: Si milikiti.
2: Asal boleh dede. Orang yang hilang, kiam lu pernah jadi mujerau milu masih hilang kiam nang dede. Iyo
0: kali nak cara lo galo jengudiang disom di dede. Menkeng, kenang mak nak toseng pergino.
2: Pergino.
0: Ure nang igal joget, nyoget do. Ure nang magending, magending do. Ure nang igal jak paling.
2: Mesuang nostalgia mas.
0: Mau nyerah nyerah sedang ukur
2: dengan nostalgia
0: bisa nyobong bukan bukan nak kenden toseng pergi no jag pangus tu kengken pangus eh
2: kan pangus metaksu kak oleh kak oleh bisa sing kemoy di tu beli dede. Mak belum
0: janji jak bujur. Nge, Bu Jerman rauh kemarin.
2: Siro.
0: Ibu Jerman.
2: Acan, borang-borang ke beli dekapen, sengidang mesemir, sengjuari kemau
0: ke kita. Terus kentan.
2: Man naon yang jegen-jegen surago kene putih cara bulun kaming kene
0: tuh. Tuan, dados kentan. Harus.
2: Ngapa di tiban, masih beli dede kayak.
0: Nge pun api yang mendede masih wenten kesibuk kan kemarin.
2: Wenten kene tetangga mendoe karyo lah adil di dede.
0: Nge.
2: Pun malu kayang Niki.
0: Ke. Pasti galah kan don akeh Niki.
2: Tapi dia wenten acara nya
0: kan don. Nge kegiatan ring RRI banyak Niki.
2: Nunas tembang lu beli dede.
0: Terus nak tembang napi?
2: Ah tembang kene. Tapi ada nato nemisi balian semua marat tuhun tu napi tu ada tu beli dede. Kayaknya guru mirah tu lu megending.
0: Ane napi.
2: Balian sonteng ya tuh di dede.
0: Balian sonteng.
2: Ah, oh, juru balian, dong ngaya-ngaya juru balian.
0: Balian sonteng, sira metembang itu. Ah,
2: sira ya pokoknya guru mira, cana milu di kau dari.
0: Balian sonteng niki wentan arikan cana.
2: Aniko ampun di dede. Okay. Magatro yang sarang sami mantan nga di dede.
0: Ini, sing semua.
2: Terutama lo galo, nyanan lo, bemenek lo, bumbu bujero sirap. Sing semua di dede.
0: Ring. Sing semua wali, Jerman ring seputaran Payangan. Senowu sampun bergabung. Rakalan Rai, sampun apina frekuensi ring 106,4 FM. Perempat suara budaya Bali. Durus dumun, biar sayang sana pacang lintang.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

geringsing. Kain geringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari desa Tenganan Karangasem, merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata geringsing terdiri dari kata gering yang berarti sakit dan sing berarti tidak, sehingga dapat dimaknai bahwa kain geringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain geringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.

0: Sebenarnya dia reglan rai berapa miar saya senekan dan nyerangnya dede ring perempat suara budaya Bali sani wawu sampun katur tembang eh sahabat budaya pasti ke sampun uning daun salam. Nah daun salam niki becik pisan akeh pisan manfaatnya nih yeh, untuk kesehatan tiosan untuk penyedap ring ajang-ajangan mang denyangluh kena niki. Kewentenan daun salam niki kaya akan kandungan nutrisi. Manfaatnya nih sile sinunggil nincapang sistem kekebalan tubuh. Don salam taler mendaging serat sane mendui peran sane membuat pisan angin nyaga kesehatan pencernaan. Lianan ring lintangin sakit basang sakit wadu. Don salam sampun suwi ke angin mekarye teh herbal. Nah angin nanganin pikobat pencernaan lansane tiosan. Taler kandungan senyawa flavonoid lan tanin sane wenten ring kandungan daun salam niki medui kemampuan untuk ngirangin peradangan ring area sane terluka atau sane metatu kenten nggih. Nah punika wau campun ditiang informasikan ngemuaseng indik manfaat daun salam sane mangkin muali sang radi tiang majang ring para pamirsa om swastiastu ngiring wawanang malih ring 223361 selamat siang.
1: Halo.
2: Selamat siang, Dede.
0: Selamat siang, Om Swastiastu, Ibu.
2: Om Swastiastu, Dede Bagus.
0: Siang, Bung Urah.
2: Inggih, patut. Cuaca irisi cerah pisan, deh.
0: Nggih, terima kasih informasinya, nggih.
2: Inggih. Yang ngene-nene daun salam. Setiap hari tenan ten ngangge daun salam, Ibu.
0: Nggih.
2: Sane pinih penting. Yen adik-adik Dede Driki Batu mesimbo antuk daun salam sareng cekuh.
0: Daging cekuh kidik nggih.
2: Ampuh sekali.
0: Oke, terima kasih informasinya.
2: Tapi tentado sulit Dede harus nyembuh.
0: Oh, harus nyembuh berarti pak-pak nggih.
2: Nggih, pak-pak. Simbuh tos tangkah nih.
0: Oh iya ya geng.
2: Kan dia angin sayur mantan.
0: Aha.
2: Ibu nunas tembang deh.
0: Tembang napi ibu.
2: Tuduh ugug.
0: Tuduh ugug
2: deh.
0: Ya.
2: Ibu nenten jemagatre santukan emang deh sarang akeh polih munggah. Ngiringang dedenge. Untasin ibu antuk pam Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Semua ibu ngurah ring seputaran Tabanan, senowo sampun bergabung. Nah ternyata daun salam nika akeh pisan manfaatnya semeton. Nah niki wenten rekomendasi dari Ibu Ngurah wau niki menginformasikan ternyata daun salam nika baik untuk semeton seni sungkan batuk kendan nggih. Nah harus disimbuh. Nah berarti simbuh nika kan dipak-pak tanda harus diuling. Om Swastiastu selamat siang.
3: Om Swastiastu selamat siang Dede.
0: Siang.
3: Siang tanah lot niki.
0: Mahtu nindi.
3: Mahtu nindi. Tapi siang ten boleh kecunduk sereng beli dede.
0: Inge pun api yang dede wenten acara kemarin.
3: Oke, wenten nge. Beli dede.
0: Ya.
3: Siang nak wenten kenten titipan sana ibi gede.
0: Nge, terima kasih banyak mbah nge.
3: Sampun nanu cingain.
0: Inge sampun sampun nge, sampun. Nge, terima kasih banyak. Ah, dumugi diberikan kesehatan kanca niki benjangan ngiring wawanang malih tatkala petrade wenten kegiatan malih ring RRI Denpasar nggih.
3: Benjang-benjangan malih titiang
0: pacak. Inggih, inggih. Inggih. Inggih.
3: Sampun titiang kecunduk sareng suwito sami.
0: Inggih.
3: Angke nunas temang Dede.
0: Temang napi?
3: Tiok tieng nggih.
0: Tiuk ting nggih.
3: Nggih. Nggih menika wonten rumun nggih, Dek.
0: Ditunggu nggih suksema.
3: Nggih, di tiang Magatro, sareng kita sareng sami, sadar kena rahayu nggih, rahajeng. Nggih, rahajeng tugas nggih, Dek.
0: Nggih.
3: Galah aturan di tiang Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Om Santi, Santi, Santi Om. Malih siki penelpon ke mantan kangkat wanta galah Magatre niki. Nggih. Mun ada wenten malih sane jegi nyarangin ring 223361 elingan kangkat galah Magatre. Om Swastiastu, selamat siang. Halo.
1: Om Swastiastu, selamat siang.
0: Ingin selamat siang sarang sira niki.
1: Siang Makaciran.
0: Makaciran. Nggih.
1: Bede
0: wentan acara kemarin, ledangan pisan Mbah nggih. Sing semua sampun rawuh ring RRI dan pasar. Mbah, dures angin dumun galah duwene riantukan sampun mepet pisan niki galah.
1: Nggih.
0: Ingin semua Makaciran ring seputaran Tabanan sampun bergabung. Eh, rekalan rai dulu semua biar saya sedapat jang lintang.
4: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan

0: Ledo. Ledo adalah bubur tradisional khas Nusa Penida yang berbahan dasar jagung, singkong, dan biji-bijian. Kuliner ledo lahir karena kondisi tanah di Nusa Penida yang kering dan sulit ditumbuhi padi, sehingga masyarakat lokal memanfaatkan jagung dan singkong sebagai bahan pokok. Di dalam satu mangkok ledo ada campuran jagung, singkong, kacang merah, dan juga sayuran hijau yang dimasak dengan base genep. Ledo juga sering dihidangkan dengan taburan kacang tanah, abon tuna, dan sambal embel. Dulu, ledo merupakan makanan harian warga Nusa Penida. Tapi sekarang, ledo naik level menjadi kuliner buruan wisatawan saat berlibur di Nusa Penida.
1: Saudara dan rekan-rekan dari pemirsa sedang ada nyarangin Dede ring perempat suara budaya Bali tembang senowu sampun katur nyarangin semeton ring ambareng ledangan pisang rendokan kalah durin niki sampun telas ring siaran teras UMKM menyajikan informasi lan musik ledangan pisang sebisanan Dede ngelungsur mepamit melije bos jagi landurang di tiang antuk ngaturang siaran ngelilu ulangun antuk ngaturang teman-teman pop Bali kandos puput kalah durin jam kalih malih je bos.

Sahabat Udaya, Kodam 9 Udayana terus memperkuat hubungan dan sinergi dengan LPP RRI Denpasar dalam membangun komunikasi yang semakin dekat dengan masyarakat. Sinergi tersebut diharapkan dapat mendukung penyebaran informasi yang benar, akurat, dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infantri Amrizal Nasution mengatakan hubungan antara Kodam 9 Udayana dan RRI selama ini telah berjalan dengan baik. Pertemuan dan silaturahmi menjadi momentum untuk mempererat hubungan sekaligus meningkatkan kolaborasi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sekian Gatro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Om Swastiastu, Rahayu ngatur di tiang majang ring para pemirsa sesami saning kandun mesikian ring perempat suara budaya Bali kandun Dede Mahendra nyarangin para pemirsa ringgalah siang kadimangkin ring rahine sukre 4 September warsa kali tali 6 likur kandun sepuput galah durwini jam 3 sore mali jebos jadi iring di tiang ring acara acara sani sampun kesiagayaan landurang di tiang untuk ngaturang siaran ngelilu langun untuk ngaturang teman-teman po Bali. Aduh suput gelah dulu ini jam kali mulai jebos Dede nenden genewe Benten Arik Taler Padmi sani sampun saya ge nyarangin ring studio. Om Swastiastu, selamat siang.
1: Om Swastiastu, Bli Dede, selamat siang.
0: Selamat siang Ari Padmi, iya. Selamat siang. Nah niki anak-anak PKL nih yang tetap semangat kena niki nyarangin Dede ring ambare sepi taler nyarangin para pemirsa ring ambare nih sahabat budaya balik jebos niki Dede pacang meblik bak membahas ngemuasang ini tradisi sani kemargiang ring Bali kena niki memang kebiasaan dari turun temurun kena sani kemargiang kandos mangkin menados tradisi nge. Nah niki ring Kabupaten Karangasem mangkin
1: kira-kira niki tradisi napi nge
0: ditebak mali jebos. Inge raklan rai para pemirsa pinake panjang rahmani tiang tembang dumun jagi katur nge lurus biar sayang.

pintar. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sebenarnya ada yang rekalan rai pada pemirsa sedang ada nyerangin Didi ring perempuan suara budaya Bali. Sana wawu sampun atur Didi yang tembang. Eh pinake panjang Rahman Didi yang rekalan siang mangkin nyerangin para pemirsa ring siaran ngelilo ulangun. Nah sering mangkin kita membahas napi Niki Ade Ari.
1: Iya. Tradisi
2: Megibong.
0: Inge tradisi Megibong niki kan wenten ring kabupaten
1: Karangasem.
0: Memang munculnya kada niki pertama kali di kabupaten Karangasem, tetapi di kabupaten lain sampun akeh mengadopsi niki. Ya. Mungkin Ari atau Parmi bisa dong dijelaskan sedikit.
2: Oke, siap. Jadi sejarah singkatnya dulu nih Bli. Kalau tradisi Megibung itu diwariskan pertama kali oleh Raja Karangasem I Gusti Agung Ang Lurah Ketut Karangasem pada tahun 1692 Masehi. Nah jadi tradisi ini bermula pada saat sang raja menjamu para prajuritnya dalam ekspedisi militer untuk mempererat kebersamaan dan kesetaraan gitu. Jadi mereka para prajurit itu duduk melingkar terdiri dari 6 sampai dengan 8 orang. Dia duduk dengan tanpa membedakan derajat atau semua setara gitu untuk menjunjung rasa kekeluargaan pada saat itu. Nah, kemudian berlanjut kembali hingga saat ini tradisi tersebut tetap dijunjung tinggi di khususnya di Kabupaten Karangasem, tepatnya di daerah saya seperti itu di Datah juga
0: di ada. Di Datah. Artinya Ari niki kan dari Karangasem ya. Apakah menyeluruh kene niki semedona ring Karangasem nika ritakale ngamargiang upakara yadnya nika melaksanakan tradisi Megibung niki?
2: Iya, kalau di Datah nika setiap ada upacara agama pastinya para masyarakat tedun gitu, masyarakat Banjar atau di desa tedun, kemudian pastinya disanggra dengan makanan-makanan, kemudian makan bersama begitu Bli.
0: Nika sudah menjadi suatu tradisi nge. Tetapi ring Bandung juga wenten ya Padmi nge.
1: Banyak sebenarnya. Banyak. Mungkin kami kurang mengeksplor.
0: Tapi artinya kurang familiar karena tradisi Megibung niki sudah apa ya banyak diadopsi seperti di Denpasar juga banyak.
1: Ubud juga sudah ada.
0: Ubud juga ya Pak Mia. Tetapi apa yang dapat kita petik dari nilai Megibung niki ya kebersamaan, rasa kekeluargaan,
2: menjunjung tinggi kesetaraan.
0: Nah gitu, Nike sampun tidak ada batasan si A si B. Nah Nike yang bisa kita petik dan nilai-nilai dari Megibung Nike sangat luar biasa sekali. Nge, sana mungkin Padmi Ari kita sapa dumun semeton ring ambare. Mungkin bisa Padmi yang nyapa mungkin durus.
1: Om swastiastu.
3: Om swastiastu. Beli dede terutama.
1: Niki wentan beli dedenya.
3: Beli dede bagus kenali dulu. Sarang
1: Ari sarang Ayu Padmi Riki.
3: Salam sehat, salam semangat, salam hormat.
1: Sarang Sira Niki nge.
3: Bu Vera.
2: Iya Bu Vera. Kemarin sudah dapat ketemu ya Bu.
3: Inge meriang Sira nge. Aduh. Tidak merasa kita tua nge. Rasanya seperti gak Ari.
2: Masih muda ya Bu. Semangatnya masih sangat tinggi gitu untuk bersama-sama masih ke RRI gitu ngunjungin kita ya Bu ya.
3: Iya, itulah kesatuan persatuan perempuan RRI.
2: Enggak
3: sekali topengnya bagusnya. Tadi saya dengar raja tuh. Tetapi sekarang kok enggak ada raja-raja yang berduduk di tempat pemerintahan gitulah. Ini eran yang makin nih. Tidak ada raja-raja duduk di tempat pemerintahan.
2: Ini sudah berbeda zamannya Bu.
0: Bentuknya kan sudah beda sekarang konstitusi ya. Kalau dulu kan kerajaan.
3: Agak musnah jadinya kan gitu. Kalau dulu kan memang betul raja tuh. Lebih hormat kita gitu. Sekarang enggak ada. Kalau dulu kan harus anak agung gede
1: karena kastanya kuat banget dulu.
3: Ketampanan Karangasem Bandung kan gitu.
0: Maksudnya di instansi ini kan banyak sebenarnya Bu Vera banyak. Mungkin Bu Vera belum napi ya. tidak mengetahui banyak kok yang
3: maksud yang Dede. Jadi gubernur, bupati, anak agung gubernur.
2: Iya, makin kan sampun berbeda nggih, makin iya dari strata pendidikan mungkin sekarang dilihatnya kenten Bu Pera.
3: Kenten
2: maksud yang. Heeh. Nggih,
3: calon gubernur anak agung gede agung si A.
1: Nggih, cangkep nih.
3: Anak agung gede agung jadi wakil kenten model itu nggih.
0: Mungkin arahnya niki ke Megibung numun nggih, Bu nggih. Supaya lebih terarah dia.
3: Temang yang Layon Sari nggih.
0: Napi?
1: Layon Sari.
0: Layon Sari. Oke, ditunggu Bu Vera nggih.
3: Terima kasih Dede nggih. Berjuang teman-teman
2: nggih. Semoga Bu Vera.
3: Berjuang Om Santi Santi Santi Hong.
2: Nggih, matur suwun sama Bu Vera, menawita wenten request request tembang malih di Dede nggih, malih
0: Siki. Ditunggu, ditunggu malih niki di sapa ring 223361.
1: Om Swastiastu.
0: Halo.
1: Om Swastiastu.
4: Nggih.
1: Beci kenak sareng sira.
2: Bi meglebuk Bli Dede.
0: Nggih, wali. 223361. Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu Bli Dede sareng sira jami.
1: Nggih.
2: Ari sareng sareng Ari.
4: Rajang kenal
2: nih cara dapat awal begitu, ya. Rajang kenal telur. Sabun api gatra pak. Astungkar beci. Sarang beci juga niki Ari sama Patmi sehat-sehat.
1: Nge durusan.
4: Sebang nge dinar kayanti nge sane pas nge dinar.
1: Terus no mati lar.
2: Wentan Bli Dede, wentan.
0: Sira metemang niki.
4: Inarika Yanti.
0: Sira?
4: Inarika Yanti. Dina.
2: Dinarika Yanti.
0: Dinarika Yanti. Tembangnya napi?
2: Terus no mati lar Bli Dede.
0: Terus no mati lar, kenten. Ditunggu nggih. Tresna matilar, coba kita cari Dina dumun mangke niki. Mungkin bisa ditanya tradisi Megibung niki dari Karangasem niki.
2: Nggih. Menawi itu uning mapak tradisi Megibung niki napi sampun kemargiang ring wewidangan desanya nih.
4: Nggih, wau kemarin ya kan live video clip wonten acara Megibung ya kan.
1: Oke, okay, dan.
4: Nggih, ketemu tempat-tempat ke Megibung ya kan. Dua porsi gitu kan.
1: Oke, dan nggih.
4: Satu gibung kan wetan 5 orang.
1: Oh, 5 orang.
2: Nggih, nggih, nggih. Ring wewidangan napi nika Bapak bikin video klip?
4: Di Sibetan.
2: Oh, di Sibetan. Oke, ya ya ya. Nggih. Bapak sarang teler Drika? Begibung?
4: Ngambil gambar.
2: Oke, entan ngambil-ngambil gambar mantan, angin video nggih. Enggih. Wenten di Dede nika lagunya.
0: Dina Rika Yanti, wenten tresna tatkala melajah.
4: Nggih, di kematan atas di Dede.
0: Dadas nika. Oke, okay, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi, Om Wenten Rangga Pastawa, senedan ring seputaran Napi Wasani Karangasem. Om Swastiastu. Nggih.
4: Yang kakiang
0: kita. Kakiang kangkat jalah megatre dumun niki nggih.
4: Nggih.
0: Terus kakiang.
4: Tradisi Megibung niku.
0: Nggih, tradisi Megibung.
4: Nah, dikiring lingkung tiang dikiring Bandar Tani desa Pikat niki. Nah. Niki tiang Megibung ring kula Arya Gajah Pare.
0: Berarti orang kelungkung wentan juga Megibung ya. Niki suatu tradisi napi memang direncanakan artinya apa ya seperti spontan nih kah?
4: Pura dadian tiangnya niki.
0: Oh iya.
4: Dadian sementonan karya Gajah Pare.
1: Sampai
4: niki Pak Dede. Ade. Oleh ngawal tiang gigi yang di Denpasar gigi. Yang maturan cuma bisa 250 rupiah. Nah, ya kan? Ngambil beras itu di pulau di ke kampung Gantan Usan, ngambil beras bahkan bisa kampung Kepong atau keturun oleh kampung Gantan beri ke Gantan
2: kentan ingin ini kan becek pisan tradisinya pak anggen mempererat kekeluargaan iya mereka pun jadi satu wadah iya
4: Yang
2: kan kena nanti malah kan. Karena nanti mestane merantau kenten nggih di Denpasar nggih. Nggih, Kang yang mangde pulih taler Pak nggih.
0: Tiang, semua kaki yang.
4: Mugi-mugi Pak Dede.
0: Nggih.
4: Kita sekolah jadi ke. Nomor 2 kurantian tadi
0: tinggi sik semua dumun kakian ngiring tinggi om santi santi santi om Padmi Ari kita rehat dumun segina ngih rakalan rai sampun pina frekuensi ring 106,4 FM terus dumun biar siang seni pacang lintang.
5: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
6: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
5: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
6: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
5: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan kak?
6: Bisa banget dong, dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
5: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh kak?
6: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
5: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
7: RRI Denpasar, selamat pagi.
5: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
7: Bisa dong, Kak.

Banten Jerimpen merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan beserta manifestasinya agar beliau memberikan keputusan berupa anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah. Oleh karena itu, Jerimpen selalu dibuat dua buah yang diletakkan di samping kiri dan kanan dari Banten lainnya yang memakai sampian winde yang berasal dari kata windu, yaitu senia yang berarti sang yang widi. Dalam penataannya, Banten Jerimpen mengikuti tatanan Kanistama, Madhyama, dan Utama. Dalam tatanan Kanistama, susunannya lebih sederhana dengan dialasi dulang kecil dengan sampian nagasari, tetapi dalam tatanan upacara Madhyama dan Utama, biasanya bentuk Banten Jerimpen ini memakai keranjang jerimpen dan memakai sampian winda. Jerimpen berasal dari dua suku kata, yaitu jari dan empen. Jari berasal dari kata jari, dan jari menjadi aste atau aste aiswarya yang diartikan delapan penjuru mata angin, dan empen berasal dari kata empu, sedangkan empu berarti sang putus atau mahasuci. Dengan demikian, Banten Jerimpen adalah merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan dan manifestasinya agar beliau memberikan anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah.

0: Sebenarnya di daerah kalian dari para pemirsa sedang kandung nyarangin dede dengan perempat suara budaya Bali. Temang sana wawu sampun aturin di tiang nyarangin pemirsa sami dumugi jauh presiden terhibur ke mantan nge kandung kesarangin padmi talar wendan arik sana pacang nyangre sepengaruh pemirsa ring ambare. Silakan disapa arik.
1: Om swastiastu.
2: Om swastiastu.
1: Inggi sarang sira niki nge
2: dengan anak murid.
1: Inggi tiang ari niki wenten Padmi telur wenten BDD.
2: Halo.
1: Sira niki nge
2: tiang ini seputaran Tegalingga menebel tadak.
1: Penebel sira nge
0: Aji
2: niki Aji tadak.
0: Aji tantang.
1: Oh Aji tantang. Inggi rajin Aji. Tapi menggelebuk kan tan?
2: Tan.
1: Hmm? Oh, geng. Ya sapun api ya, Tra?
2: Deriki gulam-gulam tapi kan dan
1: dingin-dingin. Deriki cerah, Pak.
2: Geng.
1: Iya.
2: Ayu Padmi gitu.
1: Ayu Padmi dados ge Ami kan.
2: Ayu pasti mau jengke.
1: Nggih, patut niki akeh sane nyenengin timpal tiang niki.
2: Kepun niki ampun becik-becik puniki.
1: Inggih.
2: Ampun pantes dados penyiar gitu.
1: Sungguh belajar boleh ilmu driki.
2: Ede tapi gatre deh.
0: Enak ye.
2: Mata menika kumandan juga sarang sami sebetulan perempat untuk bagi rayu rajang.
0: Inggih.
2: Semangat nyarengin kumandan.
0: Inggih, semua Haji. Tatak.
2: Nggih, sareng Rigo puniku mugi-mugi selamat rayu. Yang pamit Om Santi sedang di Om.
1: Inggih. Matur sama Aji puniki saking tatak saking wewidangan.
0: Tabanan
1: penebel.
0: Ngiring malih sangga.
1: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Iya, sira niki.
2: Yang sira niki.
1: Niki Ari, Maga, Niki Ami.
2: Sampun kenal, cantik-cantik sereng kami.
1: Sirna Niki.
0: Ya, Pak Tut.
1: Pak Tut mancung ya.
2: Sampun penuhnya kering suara Pak Tut mancung.
1: Iya, uning-uning hari.
2: Nanti sing ketinggal begini bagus yang ibu ingin ada
0: acara. Nih, kemarin wenten acara yang Pak Tut sinampurang, dumun Pak Tut.
2: Iya, senam. Mungkin lancar acara di sini kan tuh udah dengi.
0: Iya,
2: pemekas macam ring anak-anak sarang kalik.
1: Iya, duh mugi presiden kecunduk malingnya Pak Tut nge.
2: Iya, sampai bulan Oktober. Tiba wawu tulis kalik semua.
1: Inggih.
2: Ini bagi yang kita ke dulu talar lajang-lajang.
1: Iya.
2: Ini talar pang.
0: Inggih.
2: Ini wawu aja datang yang sampun unggah. Nah, dadas mas kembang sih.
0: Dadas.
2: Inggih, ya dadas mas. Setonden pawah sih kini dengi.
0: Setonden pawah. La la la la la la la la la.
2: Nah,
0: apa aja bintu.
2: Lalu bos pirang.
0: Iya, pilih aja bos pirangan sarang-sarang.
2: Ini Pak
0: Depi. Ledangan dumun Pak Tut, sampun ngarsan teman, sampun namun ngapur mali.
2: Iya, lalu tugas ini. Gaya ayu-ayu dia sering kali raja
1: tugas
0: ini. Inggih,
1: Om
0: Santi, Santi, Santi, Om. Nah, wawu niki sampun ake. Semetone sane sampun bergabung niki ring ambare. Nah, wawu niki tradisi megibung.
1: Iya.
0: Kalau Padmi apa yang diketahui tentang megibung? Nah, mungkin bisa dang diceritakan sedikit. Megibung nika kan kita kenal seperti napi yang dikatakan memang dibuat kada niki ya. Tradisi niki dumun oleh Raja
1: Karangasem
0: ya. Di eranya nika. Nah, pada waktu ekspedisi ke Lombok kada niki ditatkala prajurit-prajurit dari Karangasem melakukan
1: perjalanan
0: jauh kan istirahat. Ya, nah, nika sampun megibung. Aduh, memang luar biasa sekali. Dede pernah lho beli Dede megibung di Karangasem.
1: Iya.
0: Dede kaget nih ngang sate ini kok cecer pangul kenang gede.
1: Iya memang begitu beli.
0: Tapi enak luar biasa ya. Nih kange masakannya ring Karangasem niki memang enak sekali. Ya.
1: Dengan identik sekali bumbunya
0: dengan ciri khasnya Karangasemnya. Iya. Kalau Padmi apa sih yang diketahui
1: mungkin Malin? Dari tempatnya nih, kayak wadah makanannya apa sih yang dipakai gitu?
0: Apa sih yang dipakai nih?
1: Biasanya Padmi lihat tuh pakai wadah khusus yang bernama naren. Nari.
0: Yang besar.
1: Biasanya kalau di tempat Ari itu yang besar banget gitu. Bisa ada isi nasi, terus langsung diaduk-aduk dari sana.
0: Dumun napi wastane angene ala dane nike.
1: Don biu.
0: Jangan salah, kalau ngajeng nike ya Padmi nge ngangen don biu nike gimana ya nafsu makan nike pertama ketimbang kertas minyak
1: nike benar, ya benar.
0: Agak kurang estetiknya. Selain tampilannya Niki memang sangat tradisi, ternyata don biu nike menambah nafsu makan loh, jangan salah. Bisa dicoba karena mungkin dari aromanya Nike ya mempengaruhi ya, juga.
1: Yang alami itu memang lebih baik ya
0: pastinya.
1: Lebih menyehatkan juga.
0: Biasanya Niki kalau daging yang digunakan Niki untuk menggibung Nike bawi nge.
1: Daging babi biasanya beli.
0: Umum mumpun Nike nge. Luar biasa sekali. Iya, rakalan rai para pemirsa, punika wawu perbincangan ditiang wentan Ari, wentan Padmi, ring studio nyarangin para pemirsa ring galah siang mangkin. Nggih, Rianto kan kantun galahan iki menawi wentan malih sane jagi bergabung ring 223361 sekemon ledangan kangkat wantah galah megatre. Nggih. Padmi, silakan disapa.
1: Om Sastiastu.
2: Om Swastiastu, Rahajang Siang.
1: Rahajang Siang, sarang siro niki nge.
2: Nge, tiang sarang beli dede yang pun biasa niki.
1: Tiang tenuning niki.
2: Tiang Kak Eka Plago.
1: Oh Kak Eka, nge. Siapa napi katra niki kak?
2: Bece, cuaca terang kita.
1: Nge.
2: Niki sarang Jai Ari, sarang Niki yang pun boleh kenal dia. Sarang Padmi burung.
1: Dereng, salam kenal nge.
2: Salam kenal Rahayu.
1: Nge Rahayu. Durus megatre sampun kak.
2: Siang nakenten datian tiaring renang Niki. Sering salah tiang dumun nyarengin nemato mogibung.
1: Nge nanin nge kak nge.
2: Nge sarang Pad. Sebilang kajo keluar kangen kau mendaging ampun lawar mungkus mendaging sate.
1: Iya betul sekali kenten ampun.
2: Iya rentes di tengah mendaging nasi.
1: Iya.
2: Terus nasi niko ditambah wawu wawu tiang nyumunin megibung niko gila mana aja kenten.
1: Gila lama tuh biasa. Satukan rame-rame.
2: Iya. Ampun suwe-suwe, ampun biaso. Biaso mantap kan, becik pisang rasanya.
1: Inggi. Nasinya cepet habis nge kak nge. Nanin enggal sajaan telah nasi ya kenten, ten merasa.
2: Medaging lawar blimbing enaknya luar biasa.
1: Wow.
2: Ampun kenten, medasaan panca, dua panca niku medaging ampun paledan api ostan.
1: Kenten.
0: Tetapi kan etika pada saat megibung nike wentan nggih niki yang ketahui nenten dados mebras mesan saat ngajeng artinya nasinya nike
1: berantakan
0: mebras me bahasa dan pasar mebras me nggih piang
2: harus rapi nih,
0: harus rapi nge rapi, tangan ya, kanan ngambil nasi, tangan kirinya niko metataan
1: iya.
0: Banten jatuh nasinya lang ke bawah kenten. Nah niko etikanya
2: karena kantun ring tangan niko harus di bawah undungan kenten
0: nge. Kak Eka suk semua dumun informasinya.
2: Nge
0: ledangan pisan galah sampun telas niki nge.
2: tiang ten nuna tembak ampun
0: ya. Inggih, sampun.
2: Nggih, semua sareng kami.
0: Ngiri ya,
2: sareng padmi niki. Rajang kenal sareng Kak Eka dari Plagon.
1: Nggih,
2: Kak. Semua rayu-rayu.
1: Muali.
0: Nggih.
2: Om santi-santi
1: Om.
0: Nggih, semua wenten Kak Eka ring seputaran Petang Plage Senawu sampun bergabung. Nggih, Padmi Ari, terima kasih.
1: Nggih.
0: Sampun menemani Dede ring siang mangke niki nggih dumugi wenten galah benjangan presiden kecunduk male nyangre para pemirsa sareng ambare rek lan rai ledangan pisan niki dedeng lungsur mepamit sareng sami semua untuk ratian nyane male je bos perumpat RRI Denpasar pacang bergabung ke sarangin perumpat RRI Jakarta dirili RRI Sangaliat kenda niki. Inge, sukses semua. Dedeng lusur mau pamit. Pindah kawasan aning atur. Acara pun iki pupudang dedeng untuk Prama Santi.
1: Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Sekarang akan saya tekan.
3: Aduh, copot jantung dia yang beli.
0: Gitu aja copot, nanti cepat peyot.
3: Beli, ngapain ngidupin bom di halaman rumah? Awas lo beli, nanti beli dibilang Boris, teroris.
0: Tidak loh, tenang, aman. Ini hanya uji coba peledak untuk di laut.
3: Untuk apa beli?
0: Ya demi ilo. Kalau beli banyak dapat ikan, kan ilo sebagai istri beli juga sejahtera.
3: Stop beli, stop. Jangan sakiti laut lagi dengan keserakahan kita.
4: Jaga kebersihan laut dengan jangan buang sampah sembarangan di laut. Jangan menggunakan pukat harimau menangkap ikan. Lindungi terumbu karang untuk perkembangbiakan ikan. Menanam hutan bakau di pesisir pantai untuk mencegah abrasi pantai. Berikan sanksi berat pada perusak laut.

0: Sebenarnya dia ada kalian rai berapa miarsa sahabat budaya ledangan pisan iki diandukan kantun wenten gangguan teknis kantun ye kantun wenten perbaikan ring ambare malaji bos Dedi Pacang menyajikan fragmentari nge sembari nyantosang Arili dari RRI Perumpat Jakarta. Semakin fragmentari sanging mau darah terus biar sayang.
1: Om ke swambe swambe mahadewa.

0: Kebanggaan untuk kita juga nih, ada seorang budayawan dan juga pegiat tradisi lisan, bahkan juga pernah menjadi bagian dari RRI di tahun 90-an nih Bang Jo.
1: Oh, RRI mana?
0: Iya. Waktu itu RRI sengaja lihat ya, RRI persiapan masih gitu.
1: Waduh, mantep.
0: Iya, ini bersama Dr. Yan Megawandi, SHMSI.
1: Iya, assalamualaikum, selamat siang Bapak Yan.
2: Halo Bang Jo.
1: Iya, sehat ya Pak ya?
2: Alhamdulillah.
1: Siap deh.
0: Bugar kalian. Ya, kelihatan banget nih bugar nih Bang
1: Jo. Bugar banget, iya. Dari persiapan waktu itu RRI Sungai Liat ya, sampai sekarang, widih mantep ya, bersejarah. Punya kenangan pasti di sana ya.
0: Banget.
1: Siap deh kalau gitu ya. Dan Kak, kalau boleh tahu nih, ya, biar di apa juga mention juga nih nomornya Pro 4 Sungai Liat, biar pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRNet bisa menghubungi ke sana, nomornya berapa nih Kak?
0: Oke, boleh bergabung bersama perempuan sungai di 0812-13-14-10-39 nih, Bang Jo.
1: Oke, siap. Nanti bisa berinteraksi ke sana juga ya, Bang Po, pendengar perempuan dan juga pemirsa RRNet. Di Jakarta hanya terima telepon di 021-350-4510. Kalau untuk nomor 0812-11-24-928, kita hanya terima pesan WhatsApp aja. Dan nanti di menit 30 kita akan istirahat sebentar ya, Kak ya. Untuk kita istirahat, kakaknya minum, terus juga Pak Yan juga minum ya. Baru nanti setelah itu kita akan angkat interaktif dengan pendengar Pro 4. Dan langsung aja deh, boleh buat untuk pembahasan kita di siang hari ini Kak, untuk tema mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan sastra bersama narasumber kita di sana. Monggo, silakan Kak.
0: Baik, terima kasih Bang Jo. Selamat siang juga nih untuk sahabat budaya di seluruh Nusantara ya. Kali ini bersama RRI Pro 4 Sungai Liat hadir ada Ega di sini menemani siang Anda gitu ya. Dan tentunya kita akan membahas nih seputar mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan juga sastra. Jadi sahabat budaya, Bangka Belitung itu bukan cuma punya kekayaan alam dan juga destinasi wisata ya, tapi juga menyimpan sejarah, kemudian budaya, tradisi dan cerita-cerita masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan tulisan kemudian sastra pun menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan kekayaan tersebut kepada masyarakat luas. Nah, bagaimana nih peran sastra dan tradisi lisan dalam memperkenalkan Bangka Belitung kepada dunia? Kita hadirkan ya seorang budayawan dan pegiat tradisi lisan, Dr. Yan Megawandi, SHMSI, yang juga merupakan pernah menjadi bagian dari RRI ya. Selamat siang Pak Yan.
2: Selamat siang Gega, selamat siang para pendengar.
0: Oke, mungkin bisa sedikit diceritakan nih Pak, gimana pengalamannya di awal persiapan RRI dulunya?
2: Iya, tahun 90-an itu RRI Sungai Liat itu namanya masih RRI Persiapan Sungai Liat.
0: RRI Jadi kita, Persiapan Sungai Liat ya.
2: Yang bekerja di sana itu adalah teman-teman yang dulu tugas di bagian Humas Pemkab Bangka dan juga di Kandepen Kabupaten Bangka. Jadi kita giliran waktu itu dengan jumlah yang terbatas, jadi semua orang mesti bisa jadi operator, jadi reporter, dan jadi penyiar sekaligus. Wow. Karena jumlahnya terbatas. Saya waktu itu staf humas, jadi kalau malam kadang kita siaran, lalu siang jadi reporter, pagi-pagi baca berita, serabutan begitulah. Gotong royong. Gotong royong. Tapi pengalaman yang indah, saya kira tugas sebagai angkasawan di RRI Persiapan Sungai Liat.
0: Oke, luar biasa ya pengalamannya. Dan di tahun itu mungkin Ega baru berusia 1-2 tahun.
2: Ini menjelang hari radio, nanti kita nostalgia ya.
0: Iya, bisa. Baik, di sini kita membahas seputar mengenalkan Bangka Belitung ya melalui sebuah tulisan dan juga sastra nih ya. Bagaimana nih cara memperkenalkan Bangka Belitung kepada dunia nih kalau versi Pak Yan gitu.
2: Iya. Jadi gini gak, kalau kita mengenalkan atau melihat sebuah foto atau film, kita itu mendapatkan yang dilihat ya.
0: Yeah.
2: Yang dilihat artinya kita melihat sesuatu gitu.
0: Secara
2: tetapi
0: visual gitu ya.
2: Secara visual. Nah, kalau dengan tulisan, sastra misalnya, itu kita lebih dapat feel-nya, lebih dapat merasakan sesuatu itu. Contoh saja misalnya ada foto tentang pantai yang menjelang senja misalnya. Kita tahu ada pantai, komposisi warna dan artistiknya cukup bagus. Tetapi apa cerita tentang pantai itu kita nggak ngerti. misalnya kita ada foto tentang Pantai Parai, ya. Tetapi tulisan itu akan menjelaskan, atau karya sastra akan menjelaskan lebih dalam dari itu. Misalnya saja Pantai Parai Tenggiri itu. Mengapa namanya Parai Tenggiri? Siapa yang memberikan nama itu? Dan ternyata kalau diurut-urut, ternyata dulu Bung Karno pernah ke sana. Waktu dia ditawan di Mentok misalnya. Kemudian mengunjungi pantai, dulu Hakok namanya, tapi kemudian Bung Karno memberikan nama menjadi Pantai Parai Tenggiri. Nah, hal-hal seperti itu tidak kita dapatkan kalau kita hanya melihat itu dalam foto dan gambar gitu. Nah, itu kita peroleh atau kita dapatkan dalam tulisan atau karya sastra yang lebih bisa menggambarkan kondisi yang lebih dalam dari hanya sekedar memperlihatkan gambar tadi. Kira-kira begitu.
0: Berarti kita bisa menelusuri lebih dalam lagi gitu ya.
2: Lebih dalam, tahu kemudian siapa yang ada di sana, bagaimana kehidupannya, bercerita tentang itu, apa pahit manisnya dan segala macam.
0: Itulah hebatnya sebuah tulisan gitu ya.
2: Itulah sastranya. Kekuatan tulisan dan sastra.
0: Kalau secara selintas lihat, mungkin lihat dapat indahnya aja gitu Pak ya.
2: Biasa saja atau indah gitu. Indah, tapi dibalik keren. Itu apa?
0: Iya, ada apa dibalik itu semua. Nah, itulah betul. Peran tulisan dan juga sastra yang sangat membantu kita untuk mencari ataupun menggali lebih dalam lagi betul. Tentang sejarah dan sebagainya macamnya gitu ya. Nah, Bangka Belitung tuh punya banyak tradisi dan juga cerita lisan nih ya Pak Yan ya. Nah, apa aja nih kekayaan cerita yang menurut Bapak sendiri penting untuk terus diperkenalkan dan juga didokumentasikan?
2: Ada cukup banyak. Jadi sebenarnya kita ini sedang berburu dengan waktu untuk menyelamatkan tradisi tadi. Karena dari dulu nenek moyang kita itu menyampaikan sesuatu itu dengan cerita, dengan lisan, bercerita dari anak kepada cucu, seorang nenek kepada cucunya gitu, seorang ibu kepada anaknya dan seterusnya. Dan itu dari mulut ke telinga, kemudian kalau tidak direkam oleh otak, oleh generasi berikutnya, dia akan hilang begitu saja. Dan ini yang kita saksikan, sudah cukup banyak sebenarnya hal-hal lisan, tradisi lisan itu yang mulai menghilang. Sebagai contoh saja, dulu misalnya, kalau kita sakit gigi itu bukan ke dokter, tapi di jampi misalnya. Nah, siapa yang sekarang masih tahu jampi sakit gigi misalnya ya? Atau jampi bisulan gitu ya, atau jampi kepala pusing gitu, atau patah gitu ya, sangat terbatas. Padahal dulu semua orang melakukan itu. Nah, rekaman tentang cerita atau tentang tradisi lisan, atau misalnya saja ada bumbu-bumbu rahasia dulu yang kemudian karena terpaksa harus hilang karena yang mengolah bumbu itu meninggal dan lalai mewariskan ke yang lain gitu. Nah, kalau di Bangka Belitung cukup banyak hal-hal seperti itu, mulai dari tradisi, upacara, termasuk nyanyian, tarian, dan cerita-cerita rakyat ya yang beredar. Nah, itu yang menurut saya yang harusnya coba kita kumpulkan, lalu kita lestarikan. Karena apa yang kita lakukan hari ini adalah sejarah untuk masa depan, masa kan? Depan. Jadi apa yang kita kolek hari ini dalam bentuk, mungkin sekarang kita sudah harus berpikir bagaimana setiap cerita yang tadinya lisan itu kita record, kita rekam di Radio Republik Indonesia Sungai Liat misalnya. Kalau satu desa saja kita simpan satu ceritanya, maka ada ratusan cerita banyak, tentang Bangka Belitung yang berasal dari desa. Kalau kita cerita tentang makanan atau bumbu masakan, cara memasak, juga akan banyak sekali ya. Atau bagaimana upacara-upacara yang dilakukan gitu, di berbagai kegiatan di desa itu bisa luar biasa banyaknya kalau kita record.
0: Oke, itulah pentingnya tadi ya, untuk kembali menggali gitu ya. Dan betul. Sampai tadi sebuah cerita lisan, tulisan lisan dari nenek moyang kita tuh hilang ya. Seperti salah satunya sekarang kan lagi ramai banget nih kayak kuliner-kuliner gitu Pak Yan ya. Mungkin betul. Ada bumbu rahasia yang mungkin bahkan sudah punah gitu ya. Betul. Tidak diwariskan oleh cucu-cucunya gitu. Dan itu sayang banget. Tapi mudah-mudahan masih ada satu dua sisanya gitu ya Pak.
2: Mudah-mudahan masih cukup banyak.
0: Masih banyak gitu ya, setidaknya gitu untuk bisa kita nikmati makanan yang zaman dulu yang bahkan menjadi rahasia gitu ya. Oke, dan juga di tengah perkembangan teknologi saat ini nih Pak Ian ya, dan juga perubahan dari generasi ke generasi nih, bagaimana nih cara menjaga tradisi lisan biar tidak hilang gitu?
2: Iya, itu tadi ya. Yang pertama saya kira menyimpan itu, mendokumentasikan untuk diteruskan. Tapi yang kemudian perlu juga dilakukan adalah memahami ya. Kita mestinya memahami mengapa dulu orang menggunakan gong misalnya ya, atau dambus di Bangka. Ya. Jadi alat musik gong, dambus, kemudian biola yang dimainkan itu apa saja nadanya, kemudian bagaimana syair-syairnya dinyanyikan, dalam keadaan dan kondisi seperti apa hal itu ditampilkan misalnya. Kita pelajari semua itu, dan kalau memungkinkan itu ditransformasikan juga ke anak-anak sekarang, generasi muda. Salah satu misalnya yang saya ingat, di Bangka itu ada salah satu tari yang sangat khas, tari kedidi. Tari kedidi itu adalah tarian yang menirukan gerak burung kedidi yang lincah dan sangat menarik gitu ya. Nah, tari ini ada di beberapa tempat di Pulau Bangka terutama, dan kalau itu tidak ditampilkan kembali atau tidak dilestarikan dan diajarkan kepada generasi berikutnya, maka saya yakin 10-20 tahun lagi gak ada lagi orang yang bisa menarikan tari kedidi itu. Atau permainan dambus misalnya, karena mungkin bentuknya seperti gitar, lalu kita menggantikannya dengan gitar, dan kemudian beberapa tahun kemudian kita tidak lagi punya orang yang mampu memainkan dambus itu secara bagus gitu ya. Nah, jadi bagaimana, kembali ke pertanyaan tadi, gimana melestarikannya? Kita pertama mesti mengetahui dan mempelajari dulu apa itu untuk bisa di delivery ke generasi sekarang dan generasi berikutnya. Jadi delivery itu bisa juga dalam bentuk pengetahuan dan tadi dokumentasi ya, tertulis atau suara atau video, supaya masih bisa ditiru atau dilakukan di masa yang akan datang.
0: Oke. Kalau misalnya dalam bentuk lisan ya, bisa aja ada yang, apalagi nah zaman sekarang, dongeng gitu mungkin ya, tadi dokumentasikan itu juga bisa hilang. Apakah dalam bentuk abadi mungkin bisa dalam bentuk tulisan gitu?
2: Iya, jadi beberapa sekarang kan sedang dicoba untuk dikembangkan bagaimana caranya anak-anak itu tertarik untuk menulis. Pertama, pintu masuknya adalah menulis dalam bahasa daerah misalnya. Menulis apapun, termasuk cerita tadi. Kemudian adalah baru bercerita tentang tradisi itu dalam bahasa daerah. Dan kemudian dalam bahasa Indonesia tentu saja. Nah, ini adalah menulis dalam bahasa daerah dan bahasa Indonesia tentang tradisi baik lisan maupun tulisan tadi, itu menurut saya juga akan lebih cepat memahamkan orang tentang tradisi tadi ya. Kalau kita menulis itu rasanya akan lebih, bahasa Bangkanya, lebih ngerasuk ya, lebih ngerasuk itu lebih lebih menjiwai, lebih gampang gitu diingat ya. Kan kalau ada filsafat Cina yang menyatakan kalau kita mendengar, kita ingat, kalau kita menulis, kita tahu, kalau kita melaksanakan, kita mahir kan gitu. Jadi tradisi itu mestilah dilakukan juga seperti itu agar dia tetap lestari. Nah, hal lain saya kira menyangkut tulisan itu juga perlu kita kembangkan. Nulis apa saja tentang daerah. Karena sudah ada anak muda yang berhasil membuktikan bahwa tulisan itu begitu dahsyatnya. Dia cuma cerita tentang beberapa anak yang sekolah di sekolah yang sangat sederhana, dengan guru yang tidak digaji, tapi dengan semangat yang luar biasa. Judul buku itu adalah Laskar Pelangi misalnya, yang sudah luar biasa diterjemahkan dalam puluhan bahasa di dunia, dibuat film dan tetralogi, kemudian dapat penghargaan di internasional dan nasional. Mereka tidak bercerita tentang pantai, mereka tidak bercerita tentang indahnya batu-batu granit di Bangka Belitung, tapi mereka cerita tentang bagaimana persahabatan seorang anak Melayu dan Tionghoa. bagaimana anak nelayan yang harus berjuang di tengah kesulitan kehidupannya gitu. Bagaimana seorang anak Melayu yang kemudian punya cita-cita luar biasa untuk sekolah sampai ke Prancis misalnya. Semua itu kemudian mengajarkan kepada kita bahwa tulisan ternyata bisa membawa orang ke pengalaman yang paling dalam untuk diketahui orang banyak. Jadi orang kemudian datang ke Belitung hanya karena novel dan film Laskar Pelangi, yang mungkin Adria Hirata sendiri tidak pernah punya cita-cita sebesar itu, karena dia cuma nulis novel berdasarkan apa yang dia pernah alami dengan imajinasinya. Gitu ya. Dia cerita tentang bebatuan, tentang bunga-bungaan di sekolahnya, tapi cerita tentang yang jujur tentang dan sederhana tapi menarik tentang sekolahnya itu ternyata merubah orang tentang Belitung gitu. Orang kemudian ingin tahu. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah tulisan atau sastra bisa punya kekuatan sekuat itu, sedahsyat itu, untuk menggiring orang, untuk menarik orang berkunjung ke suatu tempat. Cuma ingin membuktikan seperti apa sih Pulau Belitung yang diceritakan dalam film Laskar Pelangi.
0: Ingin dibuktikan secara
2: langsung.
0: Jadi itu kayak mengundang rasa penasaran gitu. Betul. Keingintahuan lebih dalam lagi. Dan ditambah dengan kemajuan teknologi saat ini nih Pak Yan ya, media sosial gitu ya. Apakah itu sangat-sangat membantu untuk memperkenalkan Bangka Belitung juga?
2: Iya, medsos juga bisa memblow up apa yang sedang terjadi. Tetapi dia memperlihatkan. Tapi kalau kedalaman,
0: gitu ya.
2: Kalau kedalaman kita mungkin tidak bisa banyak menemukan di media sosial, TikTok, IG ataupun apapun itu. Kita dapat informasi, tapi kedalamannya itu bisa kita peroleh melalui tulisan dan karya sastra. Latar belakang orang, bagaimana dia menyampaikan perasaannya gitu, atau bagaimana dia melihat orang lain gitu, atau hubungan kekerabatan seperti apa. Bagaimana dia keluar dari permasalahan. Nah itu bisa digambarkan dengan imajinasi yang luar biasa di dalam karya sastra.
0: Oke. Dari tulisan yang diimajinasi, dari imajinasi ya yang dituliskan gitu ya Pak ya. Bisa didokumentasikan dalam bentuk video, mungkin bisa memperdalam kayak ditambah dengan tulisan yang lebih memperjelas, kayaknya lebih komplit gitu ya Pak ya.
2: Iya.
0: Atau gimana?
2: Jadi gini kan, kita sudah melihat versi lain dari tulisan novel Laskar Pelangi ke dalam bentuknya menjadi film.
0: Film.
2: Tetapi saya yakin yang membaca novel Laskar Pelangi itu imajinasinya itu lebih berkembang ketimbang yang nonton film.
0: Yang nonton langsung.
2: Yang nonton film, karena imajinasi ketika kita membaca sebuah tulisan itu
0: beda.
2: Tidak terbatas. Begitu kayanya gitu ya. Contoh saja misalnya, kita menyatakan warna getah sebuah pohon itu merah. Dalam benak saya merahnya mungkin berbeda dengan benaknya Mbak Ega atau Bang Jo gitu ya. Jadi merahnya seperti apa? Jadi imajinasi kita mulai merahnya seperti darah kah, atau seperti cabai, atau merahnya merah marun, pink ya, atau merah marun. Jadi imajinasi yang
0: bermain di imajinasi
2: terbangun,
0: gitu
2: betul,
0: ya.
2: Yang terbangun itu lebih kaya ketika ditulis dan diformat dalam.

0: Pro 4 dan juga pemirsa RNet. Mungkin boleh disebutin lagi nomor ya Pro 4 Sungai Liat nih, Kaiga nih.
1: Akhirnya nomor Pro 4 yang ingin bergabung ya, langsung di bisa di line telepon 08 12 13 14 10 39 nih, Bang Jo dan juga sahabat Bedaya.
0: Oke, siap. Nanti kita akan bergabung kembali nih, Abang Pop pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RNet. Tapi setelah jeda dulu supaya nanti istirahat dulu nih Kak Ega sama Pak Iannya ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di mari di Pro 4 FM Surabaya Budaya Nusantara.

0: mengajarkan kepada kita bahwa tulisan ternyata bisa membawa orang ke pengalaman yang paling dalam untuk diketahui orang banyak. Jadi orang kemudian datang ke Belitung hanya karena novel dan film Laskar Pelangi, yang mungkin Adria Hirata sendiri tidak pernah punya cita-cita sebesar itu, karena dia cuma nulis novel berdasarkan apa yang dia pernah alami dengan imajinasinya, gitu ya. Dia cerita tentang bebatuan, tentang bunga-bungaan di sekolahnya, tapi cerita tentang yang jujur tentang dan sederhana tapi menarik tentang sekolahnya itu ternyata merubah orang tentang Belitung gitu. Orang kemudian ingin tahu. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah tulisan atau sastra bisa punya kekuatan sekuat itu, sedahsyat itu, untuk menggiring orang, untuk menarik orang berkunjung ke suatu tempat. Cuma ingin membuktikan seperti apa sih Pulau Belitung yang diceritakan dalam film Laskar Pelangi.
1: Ingin dibuktikan secara langsung. Jadi itu kayak mengundang rasa penasaran gitu, keingintahuan lebih dalam lagi. Dan ditambah dengan kemajuan teknologi saat ini nih Pak Yan ya, media sosial gitu ya. Apakah itu sangat-sangat membantu untuk memperkenalkan Bangka Belitung juga?
0: Iya, medsos juga bisa memblow up apa yang sedang terjadi, tetapi dia memperlihatkan. Tapi kalau kedalaman, kalau kedalaman kita mungkin tidak bisa banyak menemukan di media sosial, TikTok, IG ataupun apapun itu. Kita dapat informasi, tapi kedalamannya itu bisa kita peroleh melalui tulisan dan karya sastra. Latar belakang orang, bagaimana dia menyampaikan perasaannya gitu, atau bagaimana dia melihat orang lain gitu, atau hubungan kekerabatan seperti apa, bagaimana dia keluar dari permasalahan. Nah itu bisa digambarkan dengan imajinasi yang luar biasa di dalam karya sastra.
1: Dari tulisan yang diimajinasi, dari imajinasi ya yang dituliskan gitu ya Pak ya. Bisa didokumentasikan dalam bentuk video, mungkin bisa memperdalam kayak ditambah dengan tulisan yang lebih memperjelas, kayaknya lebih komplit gitu ya Pak ya.
0: Iya.
1: Atau gimana?
0: Jadi gini kan, kita sudah melihat versi lain dari tulisan novel Laskar Pelangi ke dalam

0: bentuknya menjadi film, film. Tetapi saya yakin yang membaca novel Laskar Pelangi itu imajinasinya itu lebih berkembang ketimbang yang nonton film.
1: Yang nonton langsung.
0: Yang nonton film, karena imajinasi ketika kita membaca sebuah tulisan itu
1: beda,
0: tidak terbatas, begitu kayanya gitu ya. Contoh saja misalnya kita menyatakan warna getah sebuah pohon itu merah. Dalam benak saya merahnya mungkin berbeda dengan benaknya Mbak Ega atau Bang Jo gitu ya. Jadi merahnya seperti apa? Jadi imajinasi kita mulai merahnya seperti darah kah atau seperti cabai atau merahnya merah marun, pink atau merah marun. Jadi imajinasi yang
1: bermain di imajinasi, terbangun, gitu,
0: betul, yang terbangun itu lebih kaya, ketika ditulis dan diformat dalam sastra.
1: Dalam bentuk visual mungkin masih terbatas, tapi ketika diimajinasikan itu tanpa batas, seperti itu ya. Oke, gimana Bang Jo?
2: Ya siap Kak Ega, ya juga cukup panjang ya, jadi dari sebuah tulisan kita jadi tahu nih, membayangkan gimana satu tempat itu, let's say ya Bangka Belitung tadi, gimana keindahan alamnya, terus juga dengan cara kita kalau penasaran ya tinggal kita datang ya Pak ya.
0: Iya betul. Bang Jo udah kesini belum nih?
2: Belum, punya punya saudara aja di sana. Gitu, di...
1: Di mana nih?
2: Lupa namanya. Nah,
1: bagaimana ceritanya ya?
2: Iya, tapi dia yang sering kesini, ke Jakarta gitu. Siap deh, jadi kayaknya nanti kita akan sambung lagi ya untuk interaktif dengan pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RNet. Mungkin boleh disebutin lagi nomor ya Pro 4 Sungai Liat nih kayaknya nih.
1: Akhirnya di nomor Pro 4 yang ingin bergabung ya, langsung di bisa di telepon 08 12 13 14 10 39 nih Bang Jo dan juga sahabat
2: Bedaya. Oke, siap. Nanti kita akan bergabung kembali nih Abang Pop pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RNet. Tapi setelah jeda dulu supaya nanti istirahat dulu nih Kak Ega sama Pak Iannya ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: Lu pemancar kita juga ada di sana ya, Pak Yan ya.
1: Oh gitu, siap deh. Dan apa namanya kayaknya, apakah sudah ada telepon di sana yang masuk?
0: Belum nih,
1: belum.
0: Bang Jo. Mungkin okay. Bisa bergabung nih ya, bisa Jakarta, bisa di sini juga nih, Bang Jo.
1: Boleh.
0: Ya.
1: Ini kita angkat dari Jakarta dulu ya, kayaknya ya.
0: Oke, silakan. Okay.
1: Halo, Perempat, assalamualaikum. Halo, Perempat, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, selamat siang Bang Jojo.
1: Iya Ica, boleh dengerinnya via telepon aja Cak.
2: Sudah.
1: Udah ada ya, silakan Cak. Udah ada ya. Kak Ega sama Pak Ian di Sungai Liat Cak.
2: Halo Mbak Ega, apa kabar?
0: Halo Kak Ica, kabar baik?
2: Alhamdulillah Ica, baik, ya bagus banget suaranya Mbak Ega nih. Bagus banget
0: suaranya. Alhamdulillah ya.
2: Aku udah lama gak telepon ke Sungai Liat ya.
0: Boleh ya bergabung sekarang kalau
2: nantilah
0: gitu. Nanti
2: kapan-kapan. Bang Jojo itu mau nanya dong. Ica nggak tahu ya tadi ini udah dibahas apa belum? Dan Ica juga baru nyampe nih. Mau nanyain kebudayaan dan kesenian apa aja sih yang ada di Bengkulu? Di Bengkulu? Kok di Bengkulu? Di Bangka Belitung.
1: Bangka Belitung.
2: Di Bangka Belitung. Habis itu. Apa? Selain bahasa Melayu, bahasa
1: apa lagi nih pakai?
2: Apa lagi gitu di Bangka Belitung?
1: Oke, okay, siap deh kalau gitu.
2: Udah itu aja.
1: Siap Ica, terima kasih.
2: Makasih Ica. Bang Jo, Mbak Ega sama siapa itu? Makasih ya.
1: Bapak Ian. Siap, terima kasih Ica. Oke.
0: Okay.
1: Waalaikumsalam
0: ya.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ica, grogi nih penelpon pertama kita. Siap, boleh tuh Kak Ega dan juga Pak Ian direspon dulu tuh. Kebudayaan apa aja nih yang ada di Bangka Belitung?
0: Bangka gitu. Belitung dan juga bahasa yang digunakan ya. Oke. Okay. Dijawab dulu mungkin Bang Jo atau angkat penelpon lagi?
1: Sudah bunyi, udah sekalian nih kita angkatnya di biar di double deh.
0: Oke. Kita tampung dulu ya.
1: Boleh, boleh.
0: Baik Perempat, selamat siang.
3: Siap, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
3: Edo Bandar Lampung.
0: Oh, Edo Bandar Lampung. Apa kabar?
3: Sehat, Ayu gimana?
0: Alhamdulillah, sehat. Langsung ke pertanyaan nih Bang Edo.
3: Ya, pada apa dulu Bang Jo? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Edo. Silakan Bang Edo.
0: Ya pun.
1: Iya, ya pun.
3: Assalamualaikum Pak Ian.
4: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Tadi kan kalau nggak salah tadi ada pantai yang pernah dikunjungin sama Soekarno ya?
4: Iya, iya.
3: Nah, yang saya tanyakan apa aja sih sejarah yang tinggal pas Soekarno pas di pantai itu gitu. Ada nggak sejarah dari dia gitu Pak Ian?
4: Oke.
3: Okay. Ya, okay. Gitu aja deh. Kak Ega, terima kasih Bang Jo.
1: Terima kasih Bang Edo. Waalaikumsalam.
0: Oke, langsung kita respon nih Bang Jo ya.
1: Iya.
0: Pak Ian ya, silakan nih Pak Ian.
4: Oke. Okay. Dari Bang Edo dulu nih.
1: Boleh.
4: Kampung ya. Jadi gini, Bung Karno dan founding fathers ada Bung Hatta, ada Sahrir, ada Agus Salim, ada Surya Dharma. Sekitar 9 atau 10 orang founding fathers kita itu dibuang oleh Belanda itu ke kota Munto. Jadi jaraknya itu kira-kira 135 km dari kota Sungai Liat, tempat RRI ini. Nah, pantai yang tadi kami sampaikan, itu Pantai Parai Tenggiri, itu letaknya di Sungai Liat. Nah, satu ketika Bung Karno itu mengunjungi daerah-daerah yang ada di Pulau Bangka, salah satunya di Sungai Liat, dan karena salah satu pantai yang indah di Sungai Liat itu adalah pantai, dulu namanya Pantai Hako.
0: Pantai Hako, ya.
4: Pantai Hako. Kemudian menurut cerita yang saya dengar, Bung Karno kemudian menamakan pantai itu sebagai Pantai Parai Tenggiri. Lalu tahun 93-an itu ada sebuah resort dibangun di sana, mengabadikan nama yang kemudian diberikan oleh Bung Karno, Parai Tenggiri. Jadi hotelnya menjadi Hotel Parai, Parai Beach Resort, gitu ya. Di situ indah sekali, Bang Edo, datang dong sekali-sekali ke sini lihat pantainya langsung gitu supaya tahu betapa indahnya pantai Parai Tenggiri yang dikunjungi Bung Karno sekitar tahun 49-50 itu ya. Kemudian apa namanya yang Ica, saya kira dari Jakarta tentang kebudayaan dan bahasa apa saja. Jadi gini, di Bangka ini kebudayaannya sangat apa sangat kompleks karena asimilasi yang terjadi di Bangka itu cukup beragam. Sebagai contoh misalnya di kawasan barat, di Bangka bagian barat itu dominan menggunakan bahasa yang lebih mendekati bahasa di Malaysia, pakai ngape ya, ngape siapa gitu ya. Lebih mendekati bahasa dari Johor karena pernah ada apa keluarga kerajaan atau kesultanan Johor yang stay di Kota Mentok. Lalu di daerah utara Pulau Bangka itu lebih mendekati bahasa Palembang, pakai ngapo, kemano gitu ya. Sementara itu yang di selatan, di Bangka Selatan, bahasanya lebih mendekati Banten dan sekitarnya. Jadi lebih cair bahasanya. Dan di tengah sendiri itu Melayu Bangka, jadi bahasanya pakai e, ngape gitu ya. Dan ada lagi di bagian pesisir itu orang laut atau orang Seka yang menggunakan bahasa mereka sendiri. Sayangnya mereka ini jumlahnya makin menipis. Jadi sekarang itu jumlahnya mungkin hanya ratusan orang, dan penutur bahasa Seka itu kita sekarang, saya sering menyampaikan, kita sekarang sedang menjadi saksi hilangnya bahasa Seka di dunia loh. Jadi kalau kita tidak membantu melestarikan bahasa dan kebudayaan Seka itu atau orang laut itu, mungkin akan hilang juga beberapa waktu ke depan. Nah, kalau kebudayaan juga cukup banyak, beraneka ragam di sini. Tetapi yang saya ingin ceritakan misalnya yang kemudian jadi ikon Bangka Belitung, salah satunya itu adalah kain tenun.
0: Kain tenun
4: cual. Jadi karena ini dilakukan di Kota Mentok, maka kami di Bangka Belitung sering menyebutnya kain cual Mentok, atau disebut juga dengan limar Mentok. Nah, kain ini adalah kain yang ditenun dengan dua cara. Pertama adalah dengan tenun, cara menenun ikat, dan kedua dengan cara menenun songket. Jadi seorang penenun kain cual itu mesti punya dua keterampilan tenun itu tadi. Yang kedua, bahannya ini luar biasa. Jadi kalau yang tenun cual asli itu, bahan dasarnya itu adalah benang sutra dan benang emas. Sehingga dan dengan tingkat ketelitian yang luar biasa. Di masa lalu, kalau ingin menguji apakah seseorang itu sudah layak atau sudah pantas untuk berumah tangga, seorang perempuan itu biasanya diajari menenun. Kalau dia sudah menenun cual dengan bagus, maka dia dianggap sudah teliti, sudah punya kesabaran, dan sudah bisa membuat sebuah karya yang indah. Maka dia sudah pantas untuk berumah tangga. Dan karya tenun cual itu yang sekarang direplikasi, coba direplikasi, karena tidak mudah sekarang menemukan benang emas bahan dan benang sutra ya. Gitu ya. Dan menenun itu kan bisa berbulan-bulan lamanya karena alat tenun non mesin gitu. Yang lain ada kerajinan timah di sini. Makanannya menurut beberapa orang teman ini salah satu yang terenak, terutama untuk makanan laut. Jadi yang lain saya kira yang juga menjadi ciri khas Bangka Belitung itu adalah asimilasi antara Tionghoa dan Melayu. Jadi ini barangkali juga yang menjadi ciri khas Bangka Belitung, bagaimana asimilasi Melayu dan Tionghoa itu berjalan dengan alami, dengan sangat bagus. Kita kadang-kadang gak ngerti apakah orang ini matanya sipit, kulitnya putih, itu pasti Tionghoa, karena kadang-kadang Melayu juga.
0: Iya, ada.
4: Atau sebaliknya, matanya belok, kulitnya agak hitam, itu belum tentu Tionghoa kalau di Bangka. Jadi campur baur itu sudah jamak di sini. Jadi beberapa pejabat, beberapa tokoh masyarakat di sini juga campuran, jadi blasteran ya, antara Tionghoa dan Melayu. Lalu serapan antara asimilasi Tionghoa dan Melayu itu juga tergambar dari kata yang diserap. Jadi kata dari Tionghoa atau dari suku Hakka umumnya itu diserap ke dalam bahasa lokal. Kemudian cara berpakaian juga, dan makanan yang banyak sekali kita lihat itu keragamannya, yang gabungan antara kebudayaan Tionghoa dan juga Melayu. Mungkin itu beberapa hal yang menarik tentang Bangka. Tentu saja di samping cerita 3 abad bagaimana timah ditemukan, digali, diproses, bagaimana timah kemudian mempengaruhi juga kebudayaan di Bangka Belitung gitu, dan lada juga. Jadi kalau ngomong tentang Bangka Belitung itu biasanya nggak lepas dari beberapa hal. Pertama timah. Kedua lada, ketiga asimilasi antara Tionghoa dan Melayu.
0: Tongin Fangin Jejong.
4: Tongin Fangin Jejong. Ada Aho.
1: Oh iya,
4: misalnya
1: iya.
4: Gitu ya.
1: Siap ya.
0: Sudah, jadi keren banget ya.
1: Jadi ternyata banyak banget ya cerita dari Bangka Belitung sendiri ya. Kayak gaya ada juga sudah terjawab ya buat Ica dan juga Bang Edo ya. Siap. Dan ini juga di WhatsAppnya Perompat Jakarta sudah ada pertanyaan nih, Kak Ega nih. Ini dari Pak Haris di Yogyakarta. Ini yang lebih ke sastranya katanya. Ini dia lebih nanya bagaimana aturan dalam penentuan tema dalam karya sastra Melayu dalam dan karya sastra Bangka Belitung katanya gitu. Boleh, silakan Pak Ian atau juga Kak Ega.
4: Oke. Makasih nih Mas Haris dari Jogja. Jadi kalau soal tema sastra itu saya kira tidak terbatas, apapun bisa ditulis sebenarnya ya. Mulai dari kehidupan keseharian sampai pengalaman paling dramatis itu bisa ditulis, dan tema cerita sastra yang populer di Bangka Belitung, bayangin ini Mas Haris, tahun 1935 sudah ada novelis terkenal dari Bangka Belitung ini yang dicatat dalam sejarah sastra Indonesia. Nama penanya adalah Hamidah. Nama benernya itu, kalau saya tidak salah, dia menulis dengan judul Kehilangan Mestika. Nah, Kehilangan Mestika itu adalah cerita bagaimana seorang wanita yang ingin memperjuangkan hak-haknya, termasuk memperoleh pendidikan, kehidupan layak dan segala macam, dan mengambil setting itu di Pulau Bangka, Kota Palembang, Bengkulu misalnya ya, setting ceritanya. Dan itu kalau kita ngomong dengan tema ya, emansipasi wanita sebenarnya yang sudah mulai ditulis pada tahun 1935 gitu,
0: ya.
4: Oleh seorang penulis dari Bangka. Nah, menurut saya ini memperlihatkan betapa luasnya cakrawala tentang tema tulisan sastra. Atau kalau kita lihat ada seorang anak muda namanya Sun Li Thomas Alexander misalnya, menulis tentang cerpen dan puisi, salah satu di antaranya berjudul Malam Buta Yin. Itu menceritakan tentang bagaimana misalnya Tionghoa, orang Tionghoa, kehidupan orang Tionghoa yang ada di utara Pulau Bangka, tepatnya di Kota Blinyu misalnya. Jadi kalau kita ngomong bicara tema, sangat luas.
0: Luas sekali ya.
4: Luas sekali.
0: Tak terbatas bahkan.
4: Tak terbatas. Artinya apa? Kita bisa membuat tema apa saja, yang penting ditulis dari sekarang gitu. Jadi kalau dan menggarapnya dengan bagus, dia akan tampil juga dengan bagus juga gitu. Jadi menurut saya yang sekarang terjadi itu cukup banyak, temanya sangat luas ya. Mulai dari tadi kalau kita bicara tentang Laskar Pelangi, anak-anak, sekolah, kehidupan, perjuangan, bagaimana melawan kemiskinan, mengejar cita-cita ya. Kemudian yang Hamidah tentang kehidupan berumah tangga, bagaimana emansipasi wanita diperjuangkan. Lalu Thomas Sunde Alexander misalnya dalam puisinya memperlihatkan kelokalan keluarga Tionghoa di Kota Blinyu atau di utara Pulau Bangka. Cukup banyak saya kira yang bisa kita lihat. Mungkin ada juga yang nulis soal asimilasi. Misalnya saja tentang apa Laskar Pelangi itu kan menggambarkan juga bagaimana asimilasi keluarga Tionghoa di dalam keluarga Melayu misalnya. Kemudian juga bagaimana misalnya ada perasaan yang tersakiti dengan penambangan timah. Ya, jadi banyak sekali yang bisa ditulis. Belakangan memang lebih banyak puisi atau karya-karya sastra yang di Bangka Belitung berkembang karena melihat misalnya banyaknya dampak ekologi dari penambangan timah. Lalu ditulis dalam bentuk puisi, dalam bentuk cerita pendek dan macam-macam tentang tambang timah dan efeknya misalnya seperti itu.
1: Oke, siap. Ya, jadi nggak terbatas ya untuk penulisan tema ya. Ya
4: sangat luas.
1: Siap. Sudah terjawab ya Pak Haris ya. Dan apakah masih ada telepon lagi di sana Kak Ega? Kita bisa angkat satu aja nih kayaknya.
0: Oke, mungkin bisa dicoba kembali nih sepadi ya sahabat budaya. 08-12-13-14-10-39 ya untuk mungkin mengajukan pertanyaan ya.
1: Betul.
0: Terkait dengan topik kita nih, memperkenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan juga sastra. Kita di sini juga tradisi lisan pun kita dapatkan di sini Bang Jo ya. Tadi saya sebagai perempuan sebagai wanita tadi ngerasa oh, ternyata dulu diseleksi untuk menikah itu harus bisa menenun, baru tahu juga gitu ya. Dulunya. Jadi kalau misalnya sekarang itu diterapkan, mungkin enggak banyak perempuan-perempuan tua yang tidak menikah.
1: Iya.
0: Ya.
1: Betul.
0: Oke, okay, aku coba angkat telepon kembali nih sahabat budaya. Perempuan, selamat siang. Oke, bisa dicoba kembali 08-12-13-14-10-39 nih di perempat Singapura, mungkin bisa di Jakarta gitu.
1: Boleh
0: ya.
1: Boleh juga di Jakarta ya, tapi nanti mungkin hanya satu penelpon yang bisa kita terima nih. Kak Ega, mengingat sudah menit 53.
0: Oke. Kita coba angkat penelpon kembali nih.
1: Boleh, silakan.
0: Perempat, selamat siang. Halo, perempat, selamat siang.
1: Halo. Oh, sudah terputus mungkin.
0: Sudah terputus. Masih ragu-ragu kayaknya.
1: Iya. Dan juga setelah diceritain juga, saya juga baru tahu ya makin banyak lagi nih yang bisa digali ya dari cerita-cerita gitu ya dari Pak Yan tadi ya Kak Ega ya. Boleh ada telepon lagi kita angkat nih Kak Ega nih.
0: Oke, okay. Perempat, selamat siang.
2: Halo. Selamat siang menjelang sore.
1: Siap, Cegu Ria, boleh silakan dipercepat Cegu karena waktu sudah mepet. Iya, silakan Cegu, boleh.
2: Selamat siang kita di sana, Bang Jojo Aditya. Narasumbernya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, benar Cegu, benar.
2: Katanya Megawandi. Maaf Pak. Iya. Bagus banget temanya mengenakan Bangka Belitung melalui tulisan dan sastra. Itu ada pasti kita ya.
1: Boleh langsung ke pertanyaan saya Cegu, sudah menitnya sudah mepet sang udah mepet banget nih.
2: Iya kan bisa. Tadi kan ada baca paparannya juga yang lebar nih melalui karya kreatif modernnya seperti apa kan juga cerpen dan novel daerah kan pasti ada tuh. Nah, bagaimana dengan media digital dan seni suara? Satu lagi, peran lembaga dan program bahasa seperti apa dengan penguatan kosakata lokal? Itu saja Pak.
1: Oke, siap.
2: Tiga, terima kasih banyak Bang.
1: Terima kasih Cegu Ria.
2: Bye-bye.
1: Iya.
0: Bye-bye Cegu Ria.
1: Oke, mungkin nanti sekalian bisa langsung closing statement ya Kak Ega ya.
0: Oke.
1: Silakan Pak Yan.
4: Oke, Cegu, jadi kalau ingat dua orang tokoh musik di Indonesia, pertama Rafika Duri nyanyi. Waktu masih kecil saya udah dengar dia nyanyi. Kemudian belakangan ada Idang Rasidi gitu ya. Itu adalah tokoh-tokoh yang dilahirkan dari Bangka Belitung.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Sahabat Budaya, kebutuhan daerah di Bali mencapai sekitar 10,500 kantong setiap bulan. Namun Palmerah Indonesia, Provinsi Bali mengakui kebutuhan tersebut belum sepenuhnya dapat dipenuhi dari donor darah sukarela sehingga donor darah keluarga pasien masih dibutuhkan. Manajer Kualitas dan Pemastian Mutu Unit Donor Darah UUD PMI Provinsi Bali, Igusti Ayu Ngurah Wardani mengatakan, PMI berkomitmen menjaga ketersediaan darah dengan menargetkan penyediaan rata-rata 1.200 sampai 1.250 kantong darah setiap hari. Menurutnya kebutuhan darah terus meningkat seiring berkembangnya rumah sakit di Bali, khususnya di wilayah perkotaan dan sekitarnya. Karena itu PMI terus berupaya menjaga stok darah agar dapat memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Rakan-rakan, sekian Gatro Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa di Gatro Bali selanjutnya.

Halo, selamat sore saudara pendengar Rakelan Rai, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Di sore hari ini semoga dalam keadaan sehat dan walafiat. Kembali lagi di edisi hari Jumat 4 September 2026. Tutmus akan menemani ruang dengar Anda sampai selesai bertugas di pukul 7 sore nanti. Seperti biasa, Rakelan Rai, sahabat budaya yang masih setia bergabung di perempat suara budaya Bali, Tutmus akan menemani ruang dengar Anda di sore hari ini di acara Lingsir Sanye Ragam Irama Nusantara, siaran pro dangdut, dangdut adalah kita. Pastinya Tutmus akan menyapa ruang dengar Anda di line telepon 223361 dan yang sudah berkabar di via WhatsApp. Dan yang sudah bergabung di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar, silahkan berkabar dan kirim-kirim salam kepada sanak keluarga dan kerabat semuanya. Oke, sudah mendengar Rakelan Rai yang masih setia tetap bergabung bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Sebagai persembahan pertama, Tutmus akan hadirkan satu buah lagu dari Danang dengan judul Bidadari Jiwa. Sahabat budaya, Rakelan Rai jangan kemana-mana, tetap setia di Perempat Suara Budaya Bali 106,4 MHz Perempat RRI Denpasar. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

0: tidak pernah kehilangan keunikannya di bidang budaya. Salah satunya adalah tradisi ngerebek yang ada di desa adat Tegalalang Gianyar. Ngerebek adalah merupakan acara keliling desa atau prosesi rutin yang turun-temurun dilaksanakan setiap 6 bulan sekali, yaitu Budak Kliwon Pahang sehari sebelum piodalan di Pura Dhuwur Bingin, Desa Pekraman, Tegalalang. Di mana ngerebek dilakukan oleh ratusan anak laki-laki yang berumur 7 tahun sampai remaja yang berada di 7 banjar adat yang ada di Desa Pekraman Tegalalang, yaitu Banjar Penusuan, Banjar Tengah, Banjar Tegal, Banjar Triwangse, Banjar Tegalalang, Banjar Pejeng Aji, dan Banjar Gagah. Di mana pada saat prosesi itu, anak-anak mengenakan busana compang-camping dan sebagian tubuhnya dilumuri cat warna-warni serta mukanya dilukis dengan menyerupai bentuk yang menyeramkan dengan membawa pencor dari pelepah pohon salak yang dihias dengan daun enau yang masih muda dan diisi bunga warna-warni. Sebelum prosesi berkeliling desa dimulai, anak-anak itu datang ke pura dengan membawa busana yang lengkap dengan pencornya terlebih dahulu. Sembayang bersama dilanjutkan dengan Dunas Boge Sumatera dengan cara makan bersama atau megibung yang dilaksanakan di pelataran atau natar pura. Setelah Dunas Boge Sumatera, baru dilanjutkan prosesi keliling desa adat Tegalalang yang menempuh jarak hampir 5 km yang dilaksanakan mulai jam 10 pagi hingga selesai dan dilanjutkan dengan membersihkan diri di Taman Pura Dhuwur Bingin yang terletak di sebelah timur pura.
1: Program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
2: Ini manik nangon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih lega lawak kone sing ada dagang obat segar cuma dini kena raga ngalih obat segar satu selesai.
3: Nak dini seboi raga nak rawas sangat.
1: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
2: Ini kalah bebekal si Aji Tiang ni.
1: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Oke, sudah mendengar Kala Rai yang masih setia tetap bergabung bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Nah, di siaran acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di sore hari ini. Tadi satu buah lagu Tutmus sudah putarkan, Bidadari Jiwa dari Danang. Semoga bisa menghibur di sore hari ini. Silakan Kala Rai yang sudah bergabung di line telepon 223361 teruskan sapa ruang dengar Anda. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Pak Tut. Bu Tu, Pak Tut, di sekitaran Keboiwen.
0: Iya, bagaimana kabarnya Bu Putu?
1: Kabarnya sehat, tetar cerah, tapi lalu lintas agak-agak macet, no. Nge, iya. Pak Tut. Bintang pentas Dewi Persik nge.
0: Yang?
1: Bintang pentas Dewi Persik.
0: Dentang pentas.
1: Bintang, bintang, bintang, bintang. Ya. Sering diputar kok nih kong nih. Ya. Rues kane menggandong nih Pak Tut.
0: Iya.
1: Isi video callan beno. Pak kita menglebog telepon piato ya saya kita ngelebogin. Masalam sarang Nini Ita, Pak Tut, Manceng, Pak Yanarbe, Jero Chandra, Aji Yongde, Wenten, Wenten, Nini Ita, Wenten, Nini Daniel sarang muka gangguin dah Pak Tut. Wenten, Bu Noni, Wenten Bu Eka Sempidi, Bu Eka BB. Wenten Pak D Karja Rahajang Pak D akhirnya kenal sarang Pak D penasaran dari Dumun tiang Pak Tun akhirnya kenal selamat sarang salam sarang Pak Arta Pak Arta Nini Santa Sire yang kemarin ini kemalingi jero

0: Wenten Pak Depi tiuk-tiuk, wenten Bu Jerman. Siro melih niki kelah. Oh, mailen jegeg. Munggah-munggah ge. Naik-naik ramaikan Pak Tut. Ya, semua-semuanya Pak Tut Pak Eka mambal Pak Eka plage Pak Tut ya. Pak Tut rahajang tugas sanitering kekuling kembali jebos. Munggah-munggah. Sukses sama. Salam. Bye-bye.
1: Terima kasih Ibu Putu Sukaryani di seputaran Kebo Iwo sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Di belakangnya Ibu Putu musikan sapa ruang dengar Anda. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Bagaimana kabar Sukawati?
2: Langsung karo pada sekitar galang kelandaran patut. Ring widang studio gimana patut?
1: Di studio tetap cerah.
2: Ya, secerah hati penyiar menghibur.
1: Ya, terima kasih.
2: Langsung ke lagu, Pak Cet.
1: Lagunya?
2: Lagunya dari ini ya, Cita-Cita Ta, kecil sekali, Pak Cet.
1: Cita-Cita Ta?
2: Ya.
1: Yang mana?
2: Yang mana aja yang naik di list
1: itu?
2: Yang naik di list apa?
1: Naik dulu.
2: Ya, yang naik di playlist apa aja dah?
1: Ya, masih dicarikan.
2: Ya, single-single dulu.
1: Iya, silakan.
2: Ya, yang tadi ada itu keboiwa, kalau nggak di single pasti, kalau nggak di video callin nggak ya bisa lolos nih pak. Ada juga Petit Mancung Payanarga, Yuli Ita juga, ada juga Agus Bawo, ada juga siapa lagi ya, ada juga Mbah Indira, Bu EKBB, ada juga lagunya apa kan?
1: Lagunya Goyang Dumang ada.
2: Ya itu ya, juga bisa. Ya, karena semangat di sore ini. ada juga siapa lagi ya? Ada juga Lili Nita, Bu Jerman, Pak Polos Jaya, ada juga Beli Kuklu, Kak Ciatop, Melu Sekar, Pak Ketmur Daya, Lili Tuhade, ada juga Bu Jero Susi, Surokadan, dan yang Kirana. Ya, buat ke semuanya.
1: Pokoknya untuk semuanya.
2: Iya. Dan buat Pak Ketmur yang bertugas, semangat sampai tuntas.
1: Terima kasih. Terima kasih Dada Babai di seputaran Sukawati Bli Ruiz Kane sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Oke, saudara pendengar Akal Arai yang masih setia bergabung bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Kita akan hadirkan bersama-sama mendengarkan dua buah lagu. Nanti pasti Tutmus akan kembali menyapa ruang dengar Anda di line telepon 223361 yang dan juga yang sudah bergabung di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar. Mohon bersabar, nanti pasti akan Tutmus bacakan salam dan buat teman-teman dan sanak keluarganya semua. Oke, saudara pendengar, kita akan hadirkan dua buah lagu. Yang pertama dari Dewi Persik, Bintang Pentas.

0: beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih beli?
1: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
0: Oh, yang penting kenyang ya beli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah jek lahap sekali.
1: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah stunting sejak dini.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Oke, saudara pendengar Kala Rai dan sahabat budaya yang masih setia bergabung bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Dua buah lagu sudah Tutmus putarkan tadi, semoga bisa menghibur di sore hari ini. Kembali Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di line telepon 2233661. Selamat sore, Bro Dangdut.
1: Selamat sore, Bro Dangdut.
0: Selamat sore, apa kabar?
1: Biasa, Matut.
0: Kena, sehat.
1: Sehat, kena, tiang patah, kenten, taruh patah, kantan.
0: Bagaimana perjalanan kemarin pulangnya? Selamat ya.
1: Selamat rahayu, Pak Ter.
0: Iya.
1: Boleh ke Dewi Janero, boleh. Boleh ke Gede, Pak Ter. Sarang Pak Gede, Arikan, Gange, sarang Gede Manggu. Nge, Pak Ter.
0: Iya.
1: Nina semang patut.
0: Silakan.
1: Semang napi ane becek ni kita nasek nak.
0: Apa boleh napi boleh.

0: Semangat siling bambu nih Kak Pak.
1: Sudah siap temangnya.
0: Nih, sudah ketemu kemarin sama Pak Tut ganteng bagus. Aduh, senyum Pak Tut manis lah.

0: Si, terima kasih.
1: Sama-sama, Pak Ganteng. Sama bagus, aduh. Rindu galau, Pak Ganteng.
0: Iya, nanti ketemu lagi.
1: Nanti kalau ketemu lagi sama galau, Pak Ganteng. Salam-salam boleh Pak Tuh.
0: Boleh sedikit saja.
1: Iya, sedikit aja Pak Tuh. Semuanya sekenten penyiar Pak Jema Hendra Ganteng. Gede juta nge Pak Tuh.
0: Iya.
1: Pak Dekapeng, Pak Gunar Tengis. Kak Eka Prago, Pak Eka Mamal, naik Pak Eka semangat, ide bagus Haji Bawo, Pak Tut Mancing, suaranya merdu sekali Pak Tut, Kak Tiatop, naik Kak Tiatop. Pak De Tarjo ngibing-ngibing Pak Tut. Goyang ngibing Pak Tut. Sarang aku suryo goyang kengi. Pak Komang Panu naik Pak Komang. Gerumang Kisudani naik Pak Yanarbo. Diam dulu di kantor. Naik dulunya dong Pak Tuk. Bu Kebo Iwo naik Bu Kebo Iwo. Kong Biang Yoga naik ke Aduh. Bu Eka Bebe. Bu Eka Sambidi. Jero Epa. Bu Sinta ngip. Nita sarang Bu Pera. Bu Merdeka Mahandira ngip. Nge maniko ke bangsa nake.
0: Iya, terima kasih.
1: Sama-sama Pak Tuk.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih Nini Galuh ya Ibu Lodre di seputaran Sibang. Sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Semoga dalam keadaan tetap sehat dan walafiat. Di belakangnya Nini Galuh. Tutmus kan sapa ruang dengar Anda di line telepon. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Pak Tut.
0: Iya.
2: Apa kabar, Pak Tut?
0: Kabarnya baik di Gunung Karangkah ini.
2: Hah?
0: Dengan siapa di mana?
2: Ini dari Kardiase Sembung Mongwi Batu.
0: Di Sembung ternyata.
2: Iya.
0: Bagaimana kabar Sembung hari ini?
2: Hari ini cuaca cerah. Asung harus sehat sekeluarga.
0: Semoga berkelanjutan.
2: Iya, semoga juga ya. Doa yang sama patut ya.
0: Iya, terima kasih.
2: Doa yang sama semuanya, penyiarnya. Begitu juga teman-teman.
0: Iya.
2: Request lagu ya.
0: Iya, silakan.
2: Musim Semi ada Pak Tut?
0: Musim Semi.
2: Ida Laila sama Mus Mulyadi.
0: Masih dicarikan musim semi, hujan. Musim cinta baru ada.
2: Musim apa?
0: Musim cinta.
2: Aduh, enggak musim cinta.
0: Ya, bisa yang lain tidak ada, belum masuk ini.
2: Oh gitu ya. Gini aja deh. Setelah jumpa pertama ya.
0: Setelah jumpa pertama.
2: Oh kirim salam Pak Tut.
0: Iya.
2: Pak Tut nggak lihat nggak Kardiase di utaranya.
0: Kapan kemarin?
2: Ya.
0: Belum sempat.
2: Bulodron nggak lihat Kardiase ya.
0: Belum sempat keluar sapa-sapa pendengar kemarin karena persiapan tugas dialog gitu.
2: Oh ya, enggak apa-apa. Cuma nebak aja patut.
0: Oh gitu.
2: Maafin Kardiasi enggak
0: tidak dapat
2: datang ya. Cuma doakan aja dari kejauhan semoga lancar gitu. Ya lanjut ya. Pulodre, semoga sehat selalu ya. Ada juga Gek Mailin, Kak Dania sama Nini, Nini Ita. Siapa Bu Citra? Naik Bu, lagi sebentar ya Bu ya. Ada juga Gong Biang Mesin, ada Pak Dekarjo. Pak Dekarjo sudah Kardiasih kenal Pak Tut.
0: Oh sudah, iya.
2: Udah pernah lancong-lancong ke sini ke Sembung Pak Tut dulu.
0: Ke Sembung dulu ya.
2: Iya. Terus ada Pak Tut Mancung yang ganteng sama Bu Made cantik. Semoga sehat selalu. Ada juga Aji Tantag, ada juga Bunda Eka BB juga sudah pernah ke sini. Makasih semuanya teman-teman ya. Kompakan di udara maupun di darat. Salam rahayu semuanya.
0: Terima kasih. Terima kasih.
2: Waktunya. Yuk dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye Ibu Kardiasih di seputaran Sembung. Sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Oke, sudah mendengar yang sudah bergabung di via WhatsApp Rompat RRI Denpasar. Ada Pak Arya Tabanan, RRI Pro Dangdut. Dangdut adalah kita karena kita semua penggemar dangdut. Selamat sore Blitutmu, selamat buat semua semeton penggemar dangdut dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Selamat bertugas Blitutmu, baik dari Pak Arya di Tabanan. Terima kasih Pak Arya di Tabanan. Sangat panjang sekali ini salamnya ya di sore hari ini. Terima kasih doanya, semoga kita dalam keadaan sehat dan berkelimpahan rezeki semuanya. Oke, sudah mendengar Kalarai yang masih setia tetap bergabung bersama Tutmus di 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar. Tutmus akan hadirkan dua buah lagu dari Suling Bambu dari Manis Manja. Jangan kemana-mana, tetap setia di Pro 4 Suara Budaya Bali. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.
3: Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewa Negari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.

0: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Oke, saudara pendengar, Akala Rai, sahabat budaya yang tetap masih setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Karena keterbatasan waktu di session yang pertama ini, Tutmus akan kembali menyapa ruang dengar Anda di session yang kedua sampai pukul 5 sore nanti selesai di acara program Prodangdut.

0: sekarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Sempat udaranya kebakaran melanda sebuah rumah warga di Jalan Kartini, Banjar Kartini, lingkungan Semaropuro Tengah, Kecamatan Klungkung, Kamis pagi kemarin. Kepala Seksi Pemadam dan Penyelamatan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klungkung, Igede Erwan Suprianto, menyampaikan berdasarkan informasi awal kebakaran diduga berkaitan dengan konsleting listrik. Ia menyebut tidak adanya kendala yang dihadapi selama proses pemadaman berlangsung. Ia menghimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap penggunaan peralatan listrik, khususnya ketika meninggalkan rumah. Peralatan elektronik yang tidak sedang digunakan sebaiknya dimatikan dan sambungan listrik diperiksa secara berkala untuk meminimalkan potensi terjadinya arus pendek. Rekala Raiskian Getar Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bicara Resi Gana. Kata Resi Gana terdiri dari kata resi dan gana. Resi yang artinya pendeta yang sudah melakukan dwijati atau sudah mendiksa. Orang suci yang tugasnya melihat mantra, menerima wahyu dan pengetahuan suci dari Tuhan. Adapun gana artinya perhitungan atau kebijaksanaan. Maka resi gana berarti bagaimana orang melakukan sesuatu dengan kebijaksanaan berdasarkan wahyu dari Tuhan yang merupakan perwujudan dari Dewa Ganesha yang mengemban tugas dari Batara Siwa sebagai resi gana untuk bisa meruat ibunya Dewi Uma yang mengalami proses degradasi yakni kemerosotan karakter dewata menjadi karakter keraksasan yang tidak lain adalah Durga Dewi. Caru resi gana dapat digolongkan menjadi tiga bagian yaitu alit atau mister, menengah atau maja dan agung atau utama. Tujuan dari melaksanakan caru resi gana adalah untuk mengharmonisan dan mengoriginalkan alam semesta ini yang sudah dipengaruhi sifat-sifat buruk yang disebarkan oleh Batari Durga atau Durga Dewi melalui penyebaran wabah penyakit, utekala, memedi, dengit, berkala yang semuanya mempunyai sifat keraksasan. Dan semua itu bisa diruat dengan caru resi gana yang dipersembahkan kepada Durga atau Dewi Durga agar alam semesta ini bisa kembali.

0: sosial. Mari selalu kita lakukan perilaku tertib sosial. Tertib sosial adalah perilaku kita dalam mematuhi norma sosial yang berlaku di kehidupan bermasyarakat, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengikuti gotong royong bersama warga,
1: mari kita sisin dan baju gotong royong biar sampai,
0: mengikuti kegiatan ronda, mematuhi aturan berlalu lintas, dan melestarikan budaya antri.
2: Antri dong.
0: Mari tetap jaga keamanan lingkungan dengan tetap melakukan tertib sosial. Karena dengan tertib sosial, keharmonisan akan terwujudkan.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Oke, setelah mendengar Kelarai, sahabat budaya yang masih setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Kembali lagi, Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di sesi yang kedua ini. Tadi, dua buah lagu Tutmus sudah putarkan, semoga bisa menghibur di sore hari ini. Ada juga Ibu Eka Sempidi yang sudah bergabung di via WhatsApp Perempat Eret Iden Pasar. Pak Tutmus, yenten tiang idang on air request lagu Khayalan Masa Lalu dari Ida Laila. Buat Pak Tutmus, selamat bertugas. Terima kasih. Terima kasih Ibu Eka Sempidi. Ya, nanti kalau ada waktu pasti Tutmus akan putarkan lagu requestannya. Langsung saja Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut dan kepada kita.
0: Selamat sore dengan siapa?
1: Dengan Bu Ani Kapal.
0: Bu Ani Kapal, apa kabar?
1: Hari ini baik.
0: Sehat selalu.
1: Ya, Pak Tut. Saya tidak lihat Pak Tut, Kak.
0: Belum sempat keluar, masih di ruangan.
1: Oh, Pak Tut, cuma di duta.
0: Iya, di duta.
1: Direbutin dia sama bajang-bajang.
0: Ya, nanti pasti ada waktu untuk ketemu.
1: Ya, lain kali pasti bisa ya, Pak Tut. Request lagunya Mimpi Kawin ya.
0: Mimpi Kawin.
1: Ada sene kemarin. Ada satu.
0: Mimpi salam. Kawin, mimpi kawin.
1: Salam dulu ya.
0: Nah, dari siapa gini lagunya?
1: Aduh, aku lupa sih.
0: Mimpi ada. Kawin belum ada.
1: Kalau mimpi aja, mimpi.
0: Mimpi ya, aja ada, mimpi aja ada tadi. Oh, ya. Iya.
1: Oh, ini Melin ikutan satu. Ada Kak Daninya sama Nini juga ya. Ada juga waktu Nini. Ada Pak Manpanu, Pak Dut Lanceng. Ada juga siapa namanya, Pak Enarbo ya. Ada kemarin siapa yang oleh itu, oh naik, Bu Vera. Ada Bu Citra kepada saya ngelirnya. Semuanya pada
0: makasih iya. Deh atas waktunya. Dah. Terima kasih Ibu Ani di seputaran kapal sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Dan juga di seputaran kapal ini ada Pak Tut Mancung yang sudah nyolek-nyolek di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar. Silakan Pak Tut Mancung naik di 223361. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kuda nomor was. Oh, kini WA-nya RRI Pak Tut.
0: WA-nya RRI, WhatsApp-nya RRI. Ini dengan siapa ya?
2: Dengan Bu Sinta.
0: Bu Sinta di Penate. Silakan dicatat. 089.
2: 570
0: Terus
2: 324
0: 05 iya
2: 0895
0: 07 Nah, saya ulangi ya. 089 570
2: 32 48 gitu.
0: 45
2: 45.
0: 5
2: 5 2-nya 25-nya.
0: 05.
2: Udah.
0: Sudah ya.
2: Ya. Tadi kapal naik ya.
0: Bu Ani nih.
2: Bu Ani kapal. Bu Eka sendiri juga sih ya.
0: Bu Eka, iya.
2: Oh, lu dikasih hasil udah ya. Mau kirim salam ya, Pak Cet.
0: Silakan, silakan.
2: Kemarin kok enggak lihat Pak Cet ya.
0: Masih di ruangan, masih persiapan untuk tugas.
2: Oh, kan berikut.
0: Aduh.
2: Kan boleh mereka macam aneh. Dia kan kiman wendan
0: aja. Pasti.
2: Dapat tahu dapat kenalan sama
0: teman. Iya.
2: Mas apa lagi yang penyiaran baru tu ada duta ya.
0: Ada duta ya. Aduh. Ini belum sempat salam kirim-kirim salam sudah turun ini ya. Ibu Sinta sudah menggelebuk ini ya. Mungkin karena sinyal atau pulsa ini ya. Ya di belakangnya Ibu Sinta. Selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Sanur, apa kabar hari ini?
3: Baik-baik Pak Tut.
0: Nini juga baik.
3: Baik juga, tapi nggak ketemu sama Pak Tut.
0: Masih sibuk di ruangan kemarin.
3: Dapat gelindang-gelindang di depan ruangan perempat. Tapi nggak berani masuk, cuman yang nongol gede duta aja.
0: Oh gitu. Kalau masuk masih bisa kita karena.
3: Ya tapi ngajak ekor ini, ngajak Iko ini. Cucunya nggak mau kemana-mana, oh, terus gitu. Ditemanin kemana-mana gitu. Ya susah itu. Kalau gitu lagu dulu satu.
0: Iya pasir. Silakan lagunya.
3: Lagunya dari Asrap ya ada ya. Lagu apa aja boleh.
0: Astra.
3: Asrap.
0: Asrap. Masih dicarikan.
3: Iya. Salam dulu ya Pak Don. Terutama ini terima kasih buat Nini Ita yang sudah mampir ke pondok saya Tiangi bersama Bu Noni, ada Gombiang Sri, ada siapa lagi Mbah Egi ya juga selamat sore. Ada siapa lagi? Ada Matu Nindi, ada Mak Anik Kapal yang barusan ya. Selamat sore. Ada Mok Mailin. Siapa lagi? Ada Bu Eka Sempidi juga hadir di rumah kemarin datang itu selamat sore. Siapa lagi? Ada Pak Yanarbo, Patut Mancung. Ada Nini Ita yang pengawalnya itu. Terima kasih ya Nini Ita, bungkusannya banyak sekali. Sama Gombiang Sri juga yang membawakan banyak itu oleh-oleh gitu ya. Siapa lagi? Ada Pak Yanarbo, ada Kak Cetok, ada siapa lagi? Ya buat semua aja dulu Pak Tut ya. Lagunya ada ya? Dari Asrap ya.
0: Asrap nyamuk-nyamuk cinta.
3: Ya boleh itu aja yang penting Asrap ya.
0: Iya.
3: Ya buat ke semuanya dulu ya Pak Tut.
0: Iya, terima kasih.
3: Ya ini minjem HP sama Nini soalnya saya enggak punya HP.
0: Aduh. HP semua ini. Iya.
3: Besok baru berangkat beli yang baru gitu.
0: Iya, silakan.
3: Iya, terima kasih atas waktu Pak Tut.
0: Terima kasih.
3: Dadah
0: bye-bye. Dadah bye-bye Peka Dania di seputaran Sanur sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Semoga dalam keadaan sehat bersama Nini di Sanur. Oke, saudara pendengar Rakela Rai yang masih setia bergabung bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Nanti Tutmus kembali akan menyapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut dari Ida Zubaidah, Mimpi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Mukis, sudah mendengar Akala Rai yang masih setia bergabung bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Dua lagu tadi sudah Tutmus putarkan, semoga bisa menghibur di sore hari ini. Dan yang sudah bergabung di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar ini ya, ada Ibu Pera ya. Halo Tutmus, request lagu dangdut Ada Suka Ada Duka. Selamat bertugas, Merdeka. Siap, nanti pasti kalau ada waktu pasti lagunya Tutmus akan putarkan, Ada Suka dan Ada Duka. Terus berikan sapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Bagaimana kabar Batu Bulan?
1: Astungkara sehat tuh. Mau nanya nih. Nomor WhatsApp Perempatnya mengganti, Bin.
0: Iya, karena
1: ya, pantas nggak nggak ini kirim nomor gitu nih sing ada balas ini.
0: Sekarang nomor
1: iya. Ibu-ibu minta dek dek. Udah nomornya dek.
0: 089
1: 089
0: 570
1: 570
0: 324
1: 324
0: 55
1: 55
0: 05
1: 05 kosongnya dulu 5 terakhir gitu.
0: Iya.
1: Oke, oke. Nah, udah berarti nanti Ibu simpan dulu ya. Oke, kemarin Bu Ani kapal tuh datang ya?
0: Bu Ani.
1: Kayaknya enggak itu Bu Cinta enggak juga. Iya, banyak yang datang kemarin ya.
0: Iya.
1: Ini Santa sama udah Yuda tadi pagi tuh miss call HP-nya ngecas soalnya enggak denger loh. Ini tadi siapa nih? Kak Mangku Sedani ikutan tuh. Juga ada Dadong Man juga. Selamat sore. Lagu dulu tuh.
0: Silakan lagunya.
1: Lagunya dari Roma Irama aja ya, apa aja boleh ya.
0: Roma Irama, ya. Siap.
1: Kegagalan cinta boleh, sayang padamu boleh, mana yang kau dapat itu ya.
0: Iya.
1: Tadi Nini Dania sama Peka ya, selamat sore dah kecunduk kemarin, dah ketemu. Ada Agung Biang Sri, Nini Mahegi, ada juga Nini Ita, dah ketemu kemarin. Nini Ayuna sama Nini Tunini, ya selamat sore juga. Pak Tut Mancung, ada Pandepi. Pak Yanarbe juga ada Pak Dipolos, selamat sore. Nini siapa lagi? Nini Tuade ya, selamat sore. Bu Susi Bangli, Bu Janura juga, Pak Degunawan yang Kirana, Gustini yang Murni, ada Pak Gede Supadmo juga, Pak Mangkunya Manase, Pak Tut Murdaya, Pak Tut Wirke, selamat sore. Siapa lagi? Pak Dekarjo kemarin ngibing loh Tut, ngibing. Ada juga Bu Eka Sumpidi ya, selamat sore semuanya yang udah ketemu kemarin ya. Siapa lagi ya buat semuanya tuh ya. Ada Kenarok, ada Melin, juga ada Gus Bawo, Rangga Pastawor, Yes Kane, selamat sore semuanya. Kompak selalu. Tetmu selamat siaran.
0: Terima kasih Ibu. Makasih
1: waktunya ya, dadah bye.
0: Dadah bye-bye Ibu Eka di seputaran Batu Bulan. Sudah menemani ruang dengar kita bersama. Ini ya, lagu dari Roma Irama, Berkelana. Ya. Oke, Tutmus akan sapa lagi satu penelpon. Di belakangnya Ibu Eka, silakan. Iya, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Nini Tuade.
0: Nini Tuade, bagaimana ya Ubud hari ini?
2: Cerah.
0: Kayaknya cerah. Kayaknya di seputaran Mas ada upacara ya?
2: Iya, ya, pengiriman sekarang. Kemarin kan pengutangan.
0: Ya. Puncak acara kemarin.
2: Iya. Kemarin ramai di Perempat ya. Ibu pingin ke sana.
0: Karena
2: kita nggak sepeda motor, nanti paling kemana? Aduh, mau ikut ke sana, mau ketemu teman-teman, tapi jalannya enggak tahu. Ibu cuma bisa nyampe ke Sukawati aja.
0: Oh iya, nanti ya. Cari supir gitu ya.
2: Ya, cari Gojek, apa namanya Gojek. Ya, mau salam-salam dulu ya.
0: Silakan.
2: Ya, lagunya ikut sama Ibu KBB, Mariama ya. Bu Eka, selamat sore, terima kasih senggolannya. Aduh, mimpi ketemu teman-teman nih. Tak tahu jalan nih. Sim juga tak punya. Ya, Bu KBB, selamat sore. Pak D. Gunawan, Pak Berang Payangan juga. Ibu Jerman, Patut Berdaya, Gustini Yang Murni, Gustini Yang Kirana. Pak Pandai Gede Supadno, Jeremangku Nyimanase, Ajang Sore. Bu Pera, Tabanan, Mahintira. Nini Agus Mengwi, Ibu Ana Waya Gede juga. Ibu Nini Ita Pejaten, selamat sore. Pak Depolos Jaya, Bu, Pak Eka Mamal, Pak Eka Pandai Ngabo gitu.
0: Pak Pandai Ngabo.
2: Iya, selamat sore. Pak Rizkane juga. Siapa tuh Pak Pandu? Pak
0: Man Pandu. Komang Pandu.
2: Pak Man Komang Pandu. Selamat sore. Ya, ada juga Ibu Agung Duang Sukawati, Jere Suci, Nini Janura, Kak Dania, Nida Dania, Mbak Tumini, Ibu Ayuna. Nah, juga Sinta Penate sudah naik tadi. Pak Yanarbe, Kak Tiara, Nini Rama, Nini Dimas, Nini Restu, selamat sore. Ibu Putus Ada juga, Jerumanku Sudani, Gek Mas Sayangan, Ibu Putus Keboiwa, Gung Biang Keker, Gung Seri, Nini Santa, Sanur, semuanya dah selamat sore.
0: Pokoknya semoga untuk semuanya. Iya, terima kasih.
2: Ketemu, selamat tugas.
0: Terima kasih. Dadah, bye-bye. Ibu Nini Tuade di seputaran Mas Ubud ya, sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini ya. Ini ada Nini Hayuna, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Salam kompak Tutmus, tidak bisa masuk kalah cepat ya. Waktunya masih banyak ini, nanti masih di sampai selesai pukul 7 malam. Nah, Tutmus bertugas. Oke, sahabat budaya Rakelarai yang masih setia bergabung bersama Tutmus, langsung saja Tutmus akan putarkan lagu dari Roma Irama, Berkelana. Jangan kemana-mana, tetap setia di 106,4 MHz Prompat RRI Denpasar. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Sahabat budaya, sudah mendengar semuanya, rekalarai yang masih tetap setia bersama Dutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Karena keterbatasan waktu, Dutmus tidak bisa melanjutkan acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di sore hari ini. Tadi beberapa buah lagu sudah Dutmus putarkan, semoga bisa terhibur di sore hari ini. Jika selama Dutmus mengudara bersama rekalarai sahabat budaya bersamanya, pasti banyak kekurangan. Mohon maaf dan pamit undur diri di hadapan rekalarai semuanya. Dadah, bye-bye, selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

Saudara pendengar, Kodam 9 Udayana terus memperkuat hubungan dan sinergi dengan LPP RRI Denpasar dalam membangun komunikasi yang semakin dekat dengan masyarakat. Sinergi tersebut diharapkan dapat mendukung penyebaran informasi yang benar, akurat, dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel INNF Amirsal Nasution mengatakan hubungan antara Kodam 9 Udayana dan RRI selama ini telah berjalan dengan baik. Pertemuan dan silaturahmi menjadi momentum untuk mempererat hubungan sekaligus meningkatkan kolaborasi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Menurutnya, kedekatan antara Kodam 9 Udayana dan RRI diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Bali. Kolaborasi tersebut juga dinilai penting untuk menciptakan suasana yang sejuk dan kondusif melalui pemberitaan yang mengedepankan informasi faktual. Rakan-rakan Rais, sekian kata Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

Om Swastiastu. Angge pemirsa rakan larai sahabat budaya. Sanai kantun tetap satya ring di tiang ring prompat suara budaya Bali ring dijaja pada mengena ring sore becik meka dimangkin. Dumogi panggihin di tiang starter kenak tur nemu rahayu. Muali malih sarang di tiang ketut mus kantun nyarangin sementara kelarai niki ring mareng ngantos galah di tiang puput. Malih jebos bertugas ring galah jam 7 wengi malih jebos. Nah, sementara pemirsa sarang sami lanturan di tiang acara duwene kiring galah jam 5 pun kiring acara lingsir sanjo informasi lan musik malah bos. Informasi jagi pacang aturan di tiang destinasi wisata lokal sane wenten ring Pulau Dewata. Taler musik duwe jagi pacang aturan di tiang tembang-tembang pop Bali sane wenten sane sampun saya gang di tiang saking Aircase playlist duwe. Pemirsa sarang sami rekalan rai sampun nang metilar tetap satya ring prompat suara budaya Bali 106,4 MHz. Terus semun piarsa yang tembang sane sampun saya gang di tiang.

0: merupakan senjata perang pada zaman dahulu. Konon, ketika Nusantara masih terdiri dari kerajaan-kerajaan, tombak digunakan oleh prajurit kerajaan yang berfungsi sebagai senjata perang. Senjata tombak biasanya digunakan juga dalam tari Bali seperti tari Wirayuda. Tari Wirayuda merupakan tari perang yang diperankan oleh 2 hingga 4 pasang penari pria yang bersenjatakan tombak. Tari tersebut menggambarkan sekelompok prajurit Bali Dwipa yang sedang bersiap-siap untuk maju ke medan perang.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak loh, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
0: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
2: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
3: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai

Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.

0: Surat kepada Tuhan. Tuhan, namaku Erika. Aku lahir di Bali dan beragama Hindu. Aku senang sekali karena aku punya banyak teman. Ada yang Islam, Kristen, Buddha, dan ada yang Konghucu. Mereka berasal dari berbagai suku. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberiku teman-teman yang baik dan sayang padaku. Tapi Tuhan, aku juga sedih karena aku mendengar masih ada perang di mana-mana. Mereka tega saling membunuh karena perbedaan. Padahal, kata ibuku, perbedaan itu indah loh, seperti warna pelangi. Ya Tuhan, bisakah Kau hancurkan semua senjata yang ada di muka bumi ini, biar mereka tidak bisa berperang lagi?
1: Jangan wariskan kehancuran dan perpecahan bagi generasi penerus kita. Perdamaian akan tercipta karena saling mendengarkan dan saling memahami. Salam toleransi dari kami untuk dunia.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Ingin sementara kelarai, pemirsa sarang sami senekantun tetap satya ring di tiang ring perumpat suara budaya Bali. Eh, naiwawu, makudang-kudang teman, sampun aturan di tiang demogi presiden menghibur ring sore makadi mangkin. Eh, acara terwujud jadi pacang lanturan di tiang niki ini ngaturan informasi destinasi wisata lokal senewenten ring Pulau Dewata. Informasi channel jadi pacang aturan di tiang ring sore makadi mangkin niki wanta destinasi wisata air. Kita nih. Pemirsa rakalarai sane oneng. Nah niki ring wisata air utawi arum jeram niki wenten wisata tubing sane megenah ring Kabupaten Gianyar, tepatnya niki ring Desa Petak Kaje Gianyar. Wisata tubing petak atau tubing petak kaje adalah pertualangan menyusuri aliran sungai Tukad Pekerisan di Gianyar, Bali, menggunakan ban pelampung dengan pemandangan alam tropis yang asri. Lokasinya nih niki wenten ring Petak Kaje Kabupaten Gianyar, Bali. Nah, tidak jauh dari kawasan Ubud. Uningan yang ditanya niki jam operasionalnya nih niki sane wenten ring tubing punika ngawit saking galah jam kudu semang antos jam 4 sore kenten nggih. Nah, panjang jalur niki sekitar 3,8 km menyusuri sungai berarus tenang dan menyegarkan. Kinten. Nah, wenten fasilitas dan aktivitasnya niki wenten pemandu lokal. Setiap perjalanan didampingi oleh pemandu yang sangat berpengalaman. Keamanannya ini dilengkapi dengan peralatan keselamatan dan pengarahan awal atau safety briefing sehingga aman untuk pemula maupun keluarga. Nah, boleh konsumsi petualangan biasanya ditutup dengan hidangan makan atau kopi di titik kumpul atau meeting point. Nah, kinten talur pemesanan dapat dilakukan melalui WhatsApp. Utawi pemesanannya ini dapat dilakukan melalui WhatsApp di nomor 082-144-30-1756 atau melalui akun resmi Petak Kaje Pilig. Gitu nih. Pemirsa sarang sami sane onang niki berwisata air. Nah, sane medue keluarga utawi rekan-rekan kerja atim utawi mekarya niki nggih. Nah, sangat baik sekali niki outing ring tubing Petak Kaje niki. Taler ring daerah tubing niki wenten wisata spiritual utawi wisata pengelukatan taman pura taman beji suci kene. Ingin pemirsa rakalarai, amuniko dumun akide atur nitang informasi tentang destinasi wisata lokal sanewenten ring Pulau Dewata. Rakalarai pemirsa sarasami sampun mereka memiliki tetap satya ring perompat suara budaya Bali cagi pacang atur nitang tembang-tembang sane sampun saya Gayang Titia.
1: Aduh, panas banget.
2: AC, kipas, es kelapa.
3: Santai, kamu kenapa Yan? Demam?
2: Bukan aku, bumi yang lagi kepanasan.
3: Wah, kalau begitu jangan cuma nyalakan AC, kita juga harus bantu bumi ini.
2: Caranya, dipijitin gitu?
3: Bukan, hemat listrik, matikan alat elektronik yang tidak digunakan, pakai AC seperlunya, dan kurangi polusi.
2: Oh, jadi obat untuk bumi itu perilaku kita sendiri ya?
3: Betul. Langkah kecil kita bisa menyelamatkan bumi. Ayo jaga bumi. Bumi sehat, kita selamat.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inge pemirsa Rakel Rai, sahabat budaya, sana tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Inge dua ning galah di tiang niki ring. Sore kadi mangkin niki nggih sampun jam 6 kirang 5 menit pasti ke pemirsa sarang sami ring di tiang jagi pajang. Ngucaran puja Trisan yang di mana rumah dek pemirsa sarang sami sampun pada saya ge terus sampun pada pan ribus mesana kantor. Saya ge jagi pacang nyujur ke genah pemuspan suang-suang utawi ke meracan suang-suang jagi pacang iring di tiang uncaran puja Trisania.

tekit pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetu ning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

Dharma itu laksana sifat sang surya, begitu terbit lenyapkan gelapnya dunia. Demikianlah orang yang berjalan di atas kebenaran, Dharma akan menghilangkan segala penderitaan. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

Inge pemirsa Lekala Rai, sahabat budaya, sana ketan sana tetap satya ring di tiang ring perumpat suara budaya Bali. Inge wawu sampun atur di tiang uncaran trisan ya. Inge demogi melarapan uncaran trisan ya. Presiden pemirsa sarang sami ngemanggukin kerajangan tur kerahayuan presiden ngemargiang saudar molan suginanya nih suang-suang. Pemirsa Lekala Rai, sampun mentilar tetap satya ring perumpat suara budaya Bali. Melejebo segi pacang atur di tiang informasi ini adat istiadat lokal dulu. Semun pemirsa yang temang sana sampun saya geng di tiang.

0: Masih jauh nggak, Bu, kantornya Ibu?
1: Itu sudah dekat.
0: Mana sih, Bu, kok nggak ada tulisannya?
1: Ada, itu tulisannya.
0: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
1: Makanya, HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.
0: Wah, keren bahasa Bali, keren. Adik sekarang mau belajar bahasa Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian barong asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, barong asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau ngelawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian barong asu terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Purung Telaga Wajah terletak di Banjar Kepitu, Desa Kendran, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Menurut keterangan dari Dinas Purbakala, Pura Telaga Wajah sudah berumur 1000 tahun. Dibangun di abad ke-10 Masehi sebagai pusat pertapaan suci dari para biksu Buddha Kasugatan. Di dalam Kitab Negara Kertagama tertulis bahwa di Pulau Bali terdapat sebuah pusat pertapaan Buddha Kasugatan yang penting yang bernama asli Telaga Dwaja. Cap atau segel tandanya adalah sebuah simbol berbentuk mirip palang pintu rumah kayu zaman kuno. Pura Telaga Wajah ini sangat penting keberadaannya di zaman kuno dulu, bahkan sampai dimuat di dalam naskah klasik Negara Kertagama yang ditulis di Pulau Jawa.

0: Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
2: Ini manik nangon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih lagi awak ini sing ada dagang obat segar cuma dini kena raga ngalih obat segar satu selesai.
3: Nak dini suboi raga nak rawa sangat.
1: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
2: Ini kalah bebekal si Haji Tiang nih.
1: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
4: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ngerebek keris Ki Baru Gajah. Tradisi ngerebek keris Ki Baru Gajah dilaksanakan oleh Puri Kediri bersama Desa Adat Kediri Tabanan Bali setiap 6 bulan sekali saat Hari Raya Kuningan. Keris Ki Baru Gajah merupakan keris peninggalan Danghyang Dwi Cendra. Ritual ini dilakukan dengan mengarak keris dari Puri Kediri Tabanan menuju Pura Luhur Pekendungan di Desa Adat Braban Tabanan Bali. Tradisi ini berfungsi sebagai penolak bala. Pada bulan Januari 2020, tradisi ngerebek keris Ki Baru Gajah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia. Dengan demikian, ritual ini mendapatkan pengakuan secara nasional sebagai warisan budaya dari leluhur masa lalu dan wajib diwariskan kepada generasi yang akan datang.

0: Berdoalah sebelum jalan. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah. Berhati-hatilah di jalan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas. Bawalah SIM, STNK, KTP demi amannya di jalan raya.
1: Jangan menelpon atau menerima telepon saat Anda berkendara di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.
2: Norma, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Pemirsa Sarang Samira Kalarai senakan tuntut tetap satir yang ditiang perempat suara budaya Bali. Rawi Riki dumun ditiang ketutmu seki pecang iring sementara Kalarai maka saming ya. Dua ning kebandung untuk galan dan presiden ditiang lanturan acara dua ini. Wow, mau kudang-kudang tembang telah informasi sampun aturan ditiang. Demugi wintan piket nohnya netur presiden menghibur pemirsa Sarang Samiring wungi kadimangkin. Pemirsa Sarang Samir ditiang galan ditiang iring sakeng Indonesia pasti ke akeh kekirang ditiang ditiang lunas agung renau pangampura acara dua ibu petang ditiang untuk para mesanti. Om Santi Santi Santi Om Leje Bos Wenten Semetuan Ditiang Ibu Putri jadi pacang nyarangin sementara Kelarai pemirsa Sarang Samir ngatas galah puput nyane bertugas ringgalah Jamro Rasungi.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Angi pemirsa Ratu Idodane maliring di tiang pemirsa yang gatre Bali saking propat RRI Denpasar. Mungkin gatre sana katur minekadenyane. Pengusaha industri pariwisata sampun nyobiahang mekudang-kudang parindikan ngenenin indik pemargi penurunan wisatawan asing utawi PWA ring Bali. Para pelaku usaha patut nincapin kesiagaan bencana. Angi pemirsa sana mangkin di tiang ketutmus jadi pacang aturan gatre sejangkepnya nih. Angi pemirsa gatre sane kaping ka pertama. Pengusaha industri pariwisata sampun nyobiahan mekudang-kudang parindikan ngenenin indek pemargin paturunan pariwisatawan asing utawi PWA ring Bali. Piko pada punika ngawit saking wenten gangguan sistem pembayaran miwah kirangnyane integrasi data kantos kirangnyane kepastian sane ngenenin indek distribusi miwah pemanfaatan dana distribusi ring lapangan. Kepala Tim Percepatan PPA Putu Winastre mausang wenten limang pikobat utamanya ne sane patut gelis ke urat yang mangde retribusi punike nenten dados beban majang ring wisatawan utawi industri pariwisata. Kapertama ingge punike pikobat indek sistem rikalaning jagi pembayaran sane kaping kali ngenenin indek pelaksanaan ring lapangan. Kaping tiga ingge punike pikobat ngenenin indek data integrasi sistem miwah penegakan awig-awig. Pikobat selanjutnya inggih punika ngelaporang pikoleh sane sujati majang ring industri yening sampun kebawas keliwat lambat industri pariwisata muatang informasi sane jelas indik realisasi pikoleh miwah sapunapi dana punika kawigunaya. Para pelaku usaha patut nincapan kesiagaan bencana nyantos mangkin wawu 20% hotel sane medue sertifikat kesiap pan bencana atau SKB. Kepala Dinas Pencegahan dan Kesiapan Ring Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Bali utawi BPBD Ide Bagus Gede Widiatnya Putra mausang manut data instansi wantah 117 hotel miwah akomodasi pariwisata sane ngemolehkan sertifikat akehan wantah hotel sane medue peringkat bintang manut dane kirangnyane hotel sane bersertifikat nenten wantah sangkaning mewahnya ne nyangkepin kriteria sane sampun kemarga. Pikobat punika utami inggih ring pengresepan manajemen hotel ngenenin indek pebuatnya ne ngirangin risiko bencana.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiaran oleh RRI Denpasar.
0: Anggir pemirsa gatre selanjutnya nih. Pemerintah Provinsi Bali ngelimbahkan pembagian kredit usaha rakyat utawi kur ninten wantah ring pedagang eceran nanging taler persida kemargiang ring usaha mikro alit miwah menengah utawi UKM sane sejatinya nih ngangin modal mangde ngelimbahkan bisnis produktif. Pidab-dabe punike kebaos membuat pisan angin ngelimbahkan bisnis perekonomian Bali tios ring sektor pariwisata Idewo Gede Agung Purnama. Kepala Bagian Pemberdayaan UMKM Ring Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali mawasan indek pencairan kur mawi guna pinake instrumen strategis angin micayang utawi nincapang ekonomi daerah selantang warse duang tali duang asli mau utawi kalih tali selai kur sane kemedalan ring Bali akehnya ne siu sata ulung dasetlu kesobiahang majang ring limolas tali samas ulung dasa siki pinjaman ring sejebak kabupaten miwah kota provinsi. Kepala Disduk Capil Kota Denpasar Dewa Gede Juli Arto Brate ngodaran kobandane ngemargiang mekanisme utawi tata pidab-dab anyar antuk pelayanan kartu tanda penduduk elektronik utawi EKTP majang pemohon luar domisili sane wajib kemargiang online durung rauh kegenah pelayanan kramane patut tatas uning jadwal pelayanan seluruh ngerakuin kantor Disduk Capil. Kewadarang taler kewicakan punika angin ngirangin penumpukan keramane ring loket. Pelayanan mangde sayan tertib pasti ke lan rumah senyaman. Juli Arte Brate taler ngangkenin. Sistem sane suwi metuang keramane mengantre saking semangan kirang becik turmaning kirang efisien. Angi pemirsa, wantah kadisa punika gatra Bali sane presida katur wungine mangkin. Titiang Kedut Mus kesarangin pengerembo Gatra Bali ngelusur mau pamit puputang titiang antuk para mo santi. Om santi santi santi om.
1: Asa punika wau.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Wayang Wong. Wayang Wong adalah nama sebuah drama tari yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia. Di Bali, Wayang Wong merupakan drama tari bertopeng yang menggunakan dialog bahasa Kawi yang selalu mengambil cerita dari cerita Parwo dan Ramayana, di mana para pemerannya semuanya memakai topeng. Kekhasan dari Wayang Wong terletak pada pakem-pakem gerakan pada tari Wayang Wong itu sendiri. Dalam pagelaran tari Wayang Wong ini, penari melakoni sifat-sifat dan karakter wayang sesuai tokoh wayang yang diperankan dan selalu mempergunakan bahasa Kawi sebagai dialognya. Munculnya drama tari Wayang Wong ini diperkirakan pada abad 16 pada zaman kerajaan Gel-Gel atau Bungkung, yaitu ketika kehidupan berkesenian di Bali mengalami puncak kejayaan pada zaman pemerintahan Dalem Watu Rengku.

0: Lian, di rapat Banjar ini Tia mau mengajukan usul tentang denda Rp100.000 bagi warga yang tidak ikut ngayah Banjar.
1: Bu Lian, Tiang tidak setuju dengan pemberian denda Rp100.000 itu terlalu besar. Apa tidak bisa dendanya dikurangi?
0: Oh, tidak bisa, tidak bisa. Menurut Tiang itu sudah sesuai jumlahnya, sehingga bisa menjadi pertimbangan bagi warga untuk meluangkan waktunya ngayah ketika ada kegiatan di Banjar. Kalau tidak bisa ikut ngayah karena kesibukan atau alasan lain, ya harus siap kena denda Rp100.000.
1: Lantas, sapu napi dengan kramo yang penghasilannya pas-pasan, kan jadinya memberatkan denda dengan jumlah tersebut. Baiknya dikurangi saja.
0: Gak bisa. Itu menurut Tiang sudah sesuai.
2: Sudah. Kita di sini melaksanakan rapat Banjar untuk mencapai musyawarah mufakat. Tidak bisa memaksakan kehendak atau ego satu orang. Mari terapkan musyawarah mufakat untuk mendapatkan penyelesaian persoalan yang beradab dengan menjunjung tinggi kebersamaan, persatuan dan kesatuan, serta hasil keputusan yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
1: Habis, Ayu bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
0: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
2: Siap, Bu. Laksanakan.
3: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Bungkel adalah salah satu beberapa bentuk bangunan di Bali yang merupakan pintu gerbang atau pintu masuk atau pemesuan untuk satu unit rumah tinggal tradisional di Bali. Bentuk bangunannya yaitu satu bangunan yang beratap atau berlubang atau tembus dari rumah menuju keluar pekarangan. Atap angkul-angkul bisa merupakan pasangan lanjutan dari bagian badan, dapat pula merupakan konstruksi rangka pelutup atau serupa dengan atap bangunan rumah. Dalam bentuknya yang tradisional, angkul-angkul dilengkapi dengan anak tangga, baik anak tangga naik atau turun.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Din, ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
1: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena udah boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
0: Kalau aku enakan corona, jadi kan waktu main gamenya lebih banyak.
1: Kata mamaku, nggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
0: Tapi main game kan seru.
1: Kata mamaku, main game nggak bagus. Nanti matanya bisa buta.
0: Gitu ya, Din. Nggak jadi main game, ah.
1: Katanya

0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk menembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat yang Gusti Haji, murah ring petulu pernah pi, bagi kena-kena, wenta niki bu EKBB, dalan, ngira

0: Inggih kebawa sang ulih ide sang peragoyan wicaksana regi kesujatianipun nenten kekalih punika kojangan.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Kata subak merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Bali. Kata tersebut pertama kali dilihat di dalam prasasti Pandak Bandung yang memiliki angka tahun 1072 Masehi. Kata subak mengacu pada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik, memiliki pengaturan tersendiri, asosiasi-asosiasi yang demokratis dari petani dalam menetapkan penggunaan air irigasi untuk pertumbuhan padi. Keberadaan subak merupakan manifestasi dari filosofi atau konsep Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri yang artinya tiga. Hita yang berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, karana yang artinya penyebab. Maka dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Penerapannya di dalam sistem subak yaitu pareangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Dan palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu, Rahajang Wigi Rekelan Rai, Putri Nyarangin Rekelan Rai, Ring Rahine Seni Becik Puniki, Ring Galah Jam Kutus, Kantos Puput Melih Jebos, Ring Galah Jam Roras Wengi. Sane mangkin iki Rekelan Rai, Ring Galah Jam Kutus Puniki, Nyantos Puput Melih Jebos, nge, satu jam ke depan iki, Ring Galah Jam Kutus, Kantos Jam Sian, iki pacang wenten, siaran rilis, saking perempat RRI Jakarta, ngenenin indik siaran Gondang Dia, Goyang Dangdut Indonesia Amerika, sane pinakan iki kerjasama RRI sarang VOA utawi Voice of America. Anggir Rekelan Rai, santukan sampun galah puniki nggih, hangiring piar seyang sareng-sareng.

Penobat FM Suara Budaya Jakarta, asik. Menariknya mulu nih, heran. Menariknya di malam hari ini Abang Poe punya informasi buat Abang Poe yang penasaran banget, pengen tahu sebenarnya tuh dinosaurus tuh setinggi apa sih? Iya kan? Terus biasanya kalau kita ngelihat dinosaurus tuh kan fosilnya kayak di Bandung, kayak di beberapa museum-museum yang ada di Indonesia, itu kan cuman replikanya doang. Nah, Abang Po sekarang bisa langsung ngelihat fosil dinosaurus asli, enggak cuma dari replika. Ada di Tahir Solo Museum, kita bisa ngelihat fosil dinosaurus asli berukuran raksasa, Abang Po. Dinosaurusnya jenis apa? Dinosaurusnya adalah jenis fosil asli Omeisaurus yang memang dikenal sebagai satu fosil dinosaurus utuh terbesar yang pernah ditampilin di Indonesia. Fosil ini, Abang Po, yang ditemukan di pegunungan Omeizigong, Cina pada tahun 1984 dan memang berasal dari zaman Zura, diperkirakan hidup sekitar 165 juta tahun yang lalu. Wow. Nah, spesial banget ditemuinya di Cina dan sekarang lagi dipamerkan di Indonesia dan se-Asia Tenggara, Abang Po. Jadi fosil ini tuh gak cuman potongan tulang doang. Fosil Dino Omeisaurus ini memiliki ukuran asli dengan tingginya 20 meter dengan berat kerangka mencapai 12 ton, Abang Po. Wah, secara bentuknya sih kayak gimana sih bentuknya? Kalau misalnya Abang Po tahu dinosaurus yang lehernya panjang kayak Brachiosaurus atau Brontosaurus, nah kayak gitu tuh. Cuma bedanya di kakinya doang, katanya gitu. Ya tapi intinya adalah ini fosil tuh langsung dari Cina, diantar dari sono ke sini, ya kan? Ditaruh dalam box kontainer. Di tiap bagian tuh dipisah supaya tidak rusak. Nyampe di Solo dirakit lagi dengan sekitar 15 teknisi yang didatangkan langsung dari museum di Zigong. Ya kan, datanglah mereka ke Indonesia untuk merakit lagi fosil-fosil ini menjadi bentuk dinosaurus asli kurang lebih selama 1 minggu. Dan proses pengirimannya pun juga gak sederhana, justru memakan luar biasa dananya, mencapai 100 hingga 150 juta US dollar. Tapi itu nilai fosilnya sih. Ya kan, berangkat ke sini tuh bisa jadi lebih mahal. Terus suhu ruangannya pun yang ada di sana gak boleh lebih panas dari 25 derajat Celsius. Kelembapannya hanya boleh 55%. Itu artinya AC-nya juga kudu nyalain, gak boleh berhenti ya, supaya bisa ngejaga si fosil Omeisaurus ini tetap tidak berjamur, Abang Po. Yang penasaran silakan mampir ke Tahir Solo Museum yang ada di Komplek Pedaringan Ki Hajar Dewantara Jebres Solo. Bisa dikunjungi di jam operasional museum di hari Selasa sampai hari Minggu. Dan pemerintah Cina sendiri memberikan izin peminjaman fosil Omeisaurus ini selama 6 bulan yang akan berakhir hingga Desember 2026.

0: Leha, gue liat muka lu tuh kenapa kusut amat sih? Kayak dompet tanggung bulan gitu.
1: Gue dari pagi ngidam bubur cace nih, Nat. Kebayang mulu dah.
0: Hah? Apa? Bubur cace? Mm-hmm. Waduh, itu tuh emang dahsyat tuh. Bikin perut joget gitu.
1: Iya, manis-manis, anget lagi. Aduh, kalau gak makan hari ini, rasanya hidup gue kurang lengkap nih, Nat.
0: Bubur cace kan emang makanan khas Betawi, Leha. Kita tuh mesti bangga, dijaga, dilestariin. Jangan ampe kalah tuh sama makanan viral.
1: Bener juga lu, Nat. Budaya sendiri kudu kita rawat. Mulai dari makanan tradisional ya.
0: Betul. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi coba?
1: Setuju. Tapi nih ya, sebelum ngelestariin, boleh gak kita ngelestariin semangkok dulu? Perut gue udah demo nih.
0: Dasar lu ya emang ya. Ayo dah, sebelum perut lu pada bikin aksi unjuk rasa tuh.
2: Lestarikan kuliner tradisional Betawi. Bubur cace bukan cuma enak, tapi juga bagian dari warisan budaya kita.
3: Udah, dimari aja.

itu kira-kira 135 km dari kota Sungai Liat, tempat RRI ini. Nah, pantai yang tadi kami

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Di Jakarta ada satu nama jalan yang diambil dari pejuang pergerakan nasional keturunan Betawi, Muhammad Husni Tamrin. Lahir 16 Februari 1894 di Sawah Besar, Batavia. MH Tamrin pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Eropa untuk Bumi Putra, serta pendidikan menengah teknis yang menjadikannya elit pribumi terpelajar. Pernah bekerja untuk pemerintah kolonial dan terpilih sebagai Dewan Kota Batavia kala itu. Hal tersebut membuka jalan mewakili pribumi untuk bergabung sebagai anggota Dewan Rakyat Kolonial Hindia Belanda atau Volksraad. Tamrin adalah sosok yang selalu menentang keras perlakuan diskriminatif dan memperjuangkan hak-hak pribumi di parlemen kolonial melalui Partai Indonesia Raya atau Parindra. Selain itu, ia merupakan salah satu tokoh yang menekankan pentingnya kesatuan bangsa, bukan hanya identitas etnis, serta mendukung pemakaian nama Indonesia sebagai identitas nasional.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, Mpo.
2: Sono mana,
3: Bang? Ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, abang udah dimari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, dimari, Bang. Dimari enak nih, Bang.
3: Iya.
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

Nah, kita ngebahas tentang musisi-musisi daerah yang viral, yang ngetop, yang terkenal belakangan ini semakin banyak bermunculan. Kali ini ada yang lagi viral banget nih, Silet Open Up. Nah, mungkin Abang Po juga pasti pada tahu dengan lagu Tabola Bale. Tahu lah ya, lagu ini semakin viral dan ngetop setelah dia tampil di peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia tanggal 17 Agustus kemarin. Siprianus Buka, itu nama aslinya. Kalau nama panggungnya, Silet

Pop, walaupun dari kemarin-kemarin udah sempat banyak viral di sosial media ya, tapi setelah penampilannya di Istana Negara, karir dari Silet Open Up mudah-mudahan abis ini makin melambung tinggi ya. Sebelum tampil di istana, ternyata Silet Open Up juga sudah sempat diundang sama Presiden ke-7 Joko Widodo untuk menghibur para tamu negara saat gala dinner KTT ASEAN 2023. Keren. Tapi sebelum lagu Tabola Bale ini, Silet Open Up juga sudah sempat viral dan ngetop lewat lagunya Kakak Main Salah, yang dulu juga sempat hadir di Festival Internasional ABUTV Song 2024 di Istanbul, Turki. Dan saat tampil di sana, pemuda asal Flores, Nusa Tenggara Timur ini memakai busana khas dari NTT. Wah, membanggakan sekali prestasinya ya. Jadi perjuangannya untuk bisa terkenal dan ngetop seperti sekarang ya gak begitu mudah juga. Dan sekarang sudah makin banyak nih dikenal orang. Kita dengerin yuk lagu yang lagi banyak banget diputar sama orang, dipakai soundnya di sosial media dan juga diputerin di Pro 4 sering kan. Sekarang aja deh kita dengerin yuk. Ini dia Silet Open Up dengan Tabola Bale, pastinya di Cerita Dalam Lagu.

problem.

abang po, ada lagi nih ya, informasi buat apa-apa di hari Jumat ini. Lah kemana tadi informasinya? Ini dia, bisa-bisanya dia hilang, ya ampun. Abang po, jadi Bandara Soekarno-Hatta ini masuk dengan sebagai bandara dengan fasilitas kuliner terbaik di dunia. Yay! Tapi jujur loh, nanti deh aja ceritain. Jadi Bandara Internasional Soekarno-Hatta itu masuk dalam daftar bandara dengan pilihan kuliner terbanyak untuk penumpang yang sedang transit dengan posisi ke-6 dengan skor 133. Emang ya, kita tahu dong kalau misalnya buat abang po yang suka traveling dengan pesawat, terus kan suka transit tuh. Transit tuh kadang kan cuma sebentar, ada yang lama, ada yang sejam, 2 jam, bahkan ada yang bisa semalaman gitu ya. Nah, menurut Airport Ranking and Hotels yang menilai sejumlah bandara berdasarkan pilihan makanan yang tersedia bagi penumpang, Bandara Soekarno-Hatta itu ada di posisi nomor 6 sebagai bandara dengan fasilitas kuliner terbaik di dunia. Posisi pertama ditempati oleh Singapore Changi Airport dengan skor 247. Ya memang kita tahu ya, terkenal banget dengan banyak pilihan makanan lokal dan juga internasional, mulai dari pusat kuliner dengan harga terjangkau hingga restoran di kompleks Jewel-nya Abang Po. Nah, ini sampai-sampai teman Aye, teman ayah kalau lagi gabut katanya itu ke Singapura itu cuman buat mampir ke bandaranya, muter-muter di Jewel-nya, di Changi Airport-nya, makan seharian di sana, habis itu pulang. Susah kalau orang have mah, orang punya duitnya banyak lah, kita boro-boro naik Transjakarta aja pengen di diskon. Nomor 2 itu ada di Amerika Serikat di Bandara O'Hare International Airport. Terus nomor 3 itu di Jepang di Tokyo Haneda Airport. Nomor 4 itu di Hartsfield Jackson Atlanta International Airport. Dan nomor 5 itu di LaGuardia Airport. Nah, setelahnya berdetus Soekarno-Hatta menjadi bagian dari negara di Asia Tenggara yang masuk ke dalam 10 besar, dan nomor 7 Filipina dengan skor 131 di posisi nomor 7. Nah, jadi di bandara-bandara ini nih memang memiliki list kuliner yang luar biasa banyak. Jujur banget juga nih Abang Po, itu pernah lagi gabut juga karena gak mungkin pergi keluar kota sama keluar negeri menggunakan pesawat karena tiket mahal. Jadi ayah pergi ke bandara cuma buat apa? Nyari makan. Tapi gak sering-sering kok, sekali dua kali aja. Abis lama-lama difikir-fikir berat, ujung-ujungnya kulinerku berat di bensin judulnya Abang Po. Astaga. Ya wes kalau gitu Abang Po, udah mau jam 8 malam, itu artinya juga gugur pamitan dari rangkaian Blantek obrolan tanpa teks buat edisi kali ini hari Jumat 4 September 2026. Setelah ini ada Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli Ngapak, orang Ngapak, orang Kepenak, ser bersama Balaguplak.

0: Eh Mina, lo tau kagak sih kalau di Jakarta nih masih ada buah langka Nusantara yang udah mulain kagak dikenal, apalagi sama anak-anak Gen Z sekarang.
1: Buah apa, Din?
0: Itu tuh, buah kecapi. Rasanya seger, manis asem. Udah gitu, pohonnya juga udah mulain jarang ditemuin.
1: Iye, gue pernah nyicip tuh, Din. Enak banget, bikin ngangenin lagi.
0: Makanya Mina, jangan ampe ya buah asli Nusantara kayak gitu hilang ditelan zaman. Kita nih kudu kenal, tanam dan juga ngelestariin.
1: Bener tuh, Din. Selain sehat, tuh buah-buah langka juga bagian dari warisan budaya kita.
0: Nah bener tuh. Jadi nih, kalau ada yang bilang buah lokal kalah ame buah impor, bilang aja, alah, lidah gua mah cocoknya cinta ame produk Nusantara.
1: Iya. Ntar kalau disuruh milih, gue pilih kecapi, bukan kecap asin. Iya kan, Din?
0: Iya, jangan salah. Kalau kebanyakan kecap asing, entar lo jadi minah manis-manis asin dong.
1: Lan, gue balik tanya nih, Din, ame lo. Kalau lo ngilang nih dari utang, gue kudu cari kemana? Ke kebun kecapi, apa ke warung kopi?
0: Iya, ke kebun kopi lah. Ke warung kopi lah.
2: Suara Budaya, Jakarta.

Bengi Rachel Andrai, Putri Kantun Nyarang Indriki, Ring Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Dan Rachel Andrai, wawu sampun ikis nareng sami iring titiang, miar sayang gondang dia, nge. Sane pinake siaran relay saking RRI Jakarta. Sane mangkin ikis Rachel Andrai, baca mewali ring siaran studio, nge. Ring Jalan Hayamuruk nomor 70 dan Pasar. Sarang Putri Niki Renggalah Jam Sia. Nyereng apiar sayang Niki kawentaran drama legenda nge. Angen munggah Niki acara kelanguan duene nge. Ring rahina sene becik puniki rekelan rai Niki pacang unggahin putri nge. Kawentaran drama legenda asal mula Anak Sungai Mahakam. Wosan punika pastika pacang wentan mak kudang-kudang tembang Bali nge, sane pacang nyarangin istirahat rakelan rai reng wengine manggin. Talar wentan mak kudang-kudang informasi sane nyarangin munggah nge reng wengine manggin. Malih bos, anika reng galah jam dasa, kantos puput reng galah jam solas. Pastika niki pacang kawentaran maca cimpadan sarang putri nge. Giring malih jebos disiapkan niki nge sane madue cacimpadan. Lan putri taler pastika menyiapkan niki cacimpadan. Malih jebos giring cawis sarang-sarang kentan nge. Sedurung punika giring mangke niki piar sayang dumun kawentaran drama legenda. Asal mula Anak Sungai Mahakam.

0: kau sudah melanggar pesanku. Gara-gara kau, kesaktianku hilang. Aku akan pergi dari sini.
1: Kak, jangan kak, jangan tinggalkan kami.
0: Tidak ada gunanya kita tinggal bersama.
2: Sungai Mahakam merupakan sungai terbesar di Kalimantan Timur. Sungai yang mencapai 920 km dan lebar 300 hingga 500 meter ini memiliki banyak anak sungai. Menurut cerita, sebagian anak sungai Mahakam terbentuk akibat sebuah peristiwa yang pernah terjadi di daerah tersebut. Seperti apa peristiwa yang terjadi? Ikuti selengkapnya bersama kami dalam drama legenda persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan.

Dahulu di sekitar Sungai Mahakam, terdapat pondok besar yang dihuni 3 bersaudara. Saudara tertua, seorang gadis bernama Siluk. Saudara kedua bernama Ayus. Dan yang ketiga bernama Ongo. Mereka memiliki kebiasaan dan keahlian yang berbeda-beda, kecuali si bungsu yang masih kecil. Siluk punya kebiasaan melakukan bebelian atau ritual adat dan bedewa atau memuja dewa. Hampir setiap hari, Siluk bersemedi sampai lupa makan dan minum. Sementara itu, Ayus adalah seorang yang ceroboh dan suka mencampuri urusan orang lain. Ayus memiliki badan yang besar dan kuat. Pohon besar dapat dengan mudah dicabutnya. Langkah kakinya juga sangat panjang, sehingga ia dapat berlari secepat angin. Sedangkan si bungsu tidak punya keahlian.

0: Suatu malam, Ayus dan Ongo tidak dapat tidur karena atap pondok mereka bocor akibat hujan deras. Pagi harinya, Ayus dan Ongo pergi ke hutan mencari daun serdang untuk menggantikan atap pondok mereka yang bocor.
1: Kasih Luk, aku dan Ongo mau ke hutan mencari daun serdang. Nanti kakak yang masak ya setelah bebelian.
0: Mendengar suara adiknya, si Luk pun terkejut dan tersadar dari semedinya. Ia merasa amat kecewa karena semedinya belum selesai tapi sudah dibangunkan oleh Ayus.
2: Baiklah, nanti aku yang masak. Tapi jangan sekali-kali kalian buka tutup periuk ya. Cukup tambahkan kayu bakar saja.
1: Baik, Kak.

0: Menjelang siang, Ayus dan Ongo kembali dari hutan. Mereka kelelahan dan lapar. Ayus langsung masuk ke dapur dan melihat periuk nasi masih terjerang di atas tungku.
1: Kenapa panci masih di atas tungku? Jangan-jangan nasinya belum matang.

0: Ayus penasaran, ingin mengetahui isi panci itu. Maka Ayus pun membuka penutup panci. Ayus sangat terkejut karena panci tersebut hanya berisikan beberapa lembar daun padi dan sebagian lainnya berupa nasi. Takut ketahuan oleh kakaknya, Ayus menutup kembali panci itu. Siluk baru selesai bebelian, kemudian menuju ke dapur untuk memastikan nasinya sudah matang atau belum. Namun saat membuka penutup panci, ternyata masih ada beberapa lembar daun padi yang tersisa.
1: Ih, kenapa masih ada daun padi yang tersisa? Ini pasti perbuatan Ayus. Dia sudah melanggar pesanku.
0: Siluk sangat marah karena perbuatan adiknya kesaktiannya hilang.

0: Iya, kenapa kak?
1: Kau sudah melanggar pesanku.
0: Hah? Pesan apa kak?
1: Aku sudah pesan, jangan sekali-kali kau buka tutup panci itu.
0: Astaga, maafkan aku ya kak.
1: Gara-gara kau, kesaktianku hilang. Aku akan pergi dari sini.
0: Kak, jangan kak, jangan tinggalkan kami.
1: Tidak ada gunanya kita tinggal bersama. Aku akan tinggal dekat pusat air. Di sana nanti aku bebas bebelian dan bedewa. Tidak ada yang mengganggu aku lagi. Kamu dengar itu?
2: Siluk segera mengemas pakaiannya. Siluk juga membawa ayam jantan sakti kesayangannya. Ia menyusuri sungai menuju hilir menggunakan rakit. Sebelum berangkat, ia berpesan kepada adik-adiknya.
1: Aku pergi sekarang. Jaga diri kalian baik-baik.
2: Ayus menyesal atas perbuatannya, sehingga kakaknya pergi meninggalkan mereka. Ketika Ayus melihat rakit Siluk melaju di atas aliran sungai yang deras, dengan cepat Ayus berlari hendak menghalangi kakaknya. Dengan kecepatan lari yang luar biasa, Ayus dapat mendahului kakaknya. Ayus kemudian mengambil batu-batu besar dan melemparkannya ke tengah sungai Mahakam, sehingga terbentuklah bendungan. Rakit Siluk pun mulai melambat. Ketika Siluk tiba dekat bendungan, ia memerintahkan ayam jantan saktinya berkokok.

0: ayam jantan itu pun berkokok. Suara kokok ayam sakti itu seketika menghancurkan bendungan yang dibuat Ayus. Siluk dengan rakitnya pun kembali melaju menuju ke hilir. Ayus tidak mau kalah. Ia berlari laju, mendahului kakaknya dan membuat bendungan lagi. Ketika ayam jantan kakaknya berkokok, bendungan itu kembali hancur berkeping-keping. Demikian hal tersebut terjadi berulang-ulang. Menurut cerita, bekas-bekas bendungan tersebut kini menjadi kaham atau jeram di hulu Sungai Mahakam. Rakit yang ditumpangi siluk terus melaju hingga akhirnya tiba di muara Sungai Mahakam. Ayus tidak mampu lagi membuat bendungan karena tidak ada batu-batu besar di daerah tersebut. Akhirnya Ayus menambak kuala sungai dengan mengambil lumpurnya dan mencabut nipah-nipah yang tumbuh di pinggir sungai. Nipah-nipah itu kemudian ditanam dan membentuk tambak. Setelah itu Ayus menunggu siluk melewati tempat itu. Dari kejauhan, tampaklah rakit siluk melaju ke hilir. Ketika rakit itu melewati hutan nipah buatan Ayus, berkokoklah ayam jantan siluk. Ayal hutan nipah itu pun hancur, sehingga terbentuklah aliran-aliran sungai yang kini bernama Bayur, Kuala Berau, dan sejumlah delta di Kuala Mahakam. Sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke Laut Lepas, Siluk berpesan kepada Ayus.
1: Ayus, tolong jangan lagi kau halang-halangi jalanku. Biarkan aku mendekatkan diri kepada Sang Hyang Dewata di pusat air. Aku akan bebelian dan berdewa untuk menenteramkan jiwa. Dari sana, aku akan menjaga kau dan Ongo.
0: Usai berpesan, siluk dan rakitnya tiba-tiba menghilang. Ayus sangat terkejut menyaksikan peristiwa itu. Ia tidak bisa menahan kepergian kakaknya. Ia pun menyesal karena telah melanggar janjinya.

0: saya tekan.
1: Aduh, copot jantung dia yang beli.
0: Gitu aja copot, nanti cepat peyot.
1: Beli, ngapain ngidupin bom di halaman rumah? Awas lo beli, nanti beli dibilang Boris, teroris.
0: Tidak loh, tenang, aman. Ini hanya uji coba peledak untuk di laut.
1: Untuk apa beli?
0: Ya demi ilo. Kalau beli banyak dapat ikan, kan ilo sebagai istri beli juga sejahtera.
1: Stop beli, stop. Jangan sakiti laut lagi dengan keserakahan kita.
2: Jaga kebersihan laut dengan jangan buang sampah sembarangan di laut. Jangan menggunakan pukat harimau menangkap ikan. Lindungi terumbu karang untuk perkembangbiakan ikan. Menanam hutan bakau di pesisir pantai untuk mencegah abrasi pantai. Berikan sanksi berat pada perusak laut.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Cepuk. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawis.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Bu Klian, di rapat Banjar ini, Tia mau mengajukan usul tentang denda Rp100.000 bagi warga yang tidak ikut ngayah Banjar.
4: Bu Klian, yang tidak setuju dengan pemberian denda Rp100.000 itu terlalu besar. Apa tidak bisa dendanya dikurangi?
3: Oh, tidak bisa, tidak bisa. Menurut Tiang, itu sudah sesuai jumlahnya, sehingga bisa menjadi pertimbangan bagi warga untuk meluangkan waktunya ngayah ketika ada kegiatan di Banjar. Kalau tidak bisa ikut ngayah karena kesibukan atau alasan lain, ya harus siap kena denda Rp100.000.
4: Lantas, sapu napi dengan kramo yang penghasilannya pas-pasan, kan jadinya memberatkan denda dengan jumlah tersebut. Baiknya dikurangi saja.
3: Gak bisa. Itu menurut Tiang sudah sesuai.
5: Sudah. Kita di sini melaksanakan rapat Banjar untuk mencapai musyawarah mufakat. Tidak bisa memaksakan kehendak atau ego satu orang. Mari terapkan musyawarah mufakat untuk mendapatkan penyelesaian persoalan yang beradab dengan menjunjung tinggi kebersamaan, persatuan dan kesatuan, serta hasil keputusan yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak.

Rahajang wengi rekelan rai, mesikian di ring perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Lan kata niki kesarangan untuk putri nge, ring acara kelanguan di rekelan rai. Kantor

0: Nuning Putri mungkin.
1: Ada sih.
0: Putri Nuning siang nih sih Viro.
1: Tan, jujur kan tan niki.
0: Sempidi Putri.
1: Tiang Sempidi.
0: Nge.
1: Bu Eka.
0: Bunga di atas meja gek.
1: Pas. Akhirnya kita guys niki sampai ke cunduk langsung juga nge Bu Eka nge. Nge,
0: niko pun.
1: Pasteng kare.
0: Segar mana hebat nge.
1: Ais. Ampun sarang akeh nge, ketemu sarang sawitra, sarang penyiar-penyiar nge.
0: Nge.
1: Pasteng kare. Bu Eka pun api niki sehat nge.
0: Astengkara,
1: geng. Astengkara.
0: Ya Putri, mungkin kena ngelantur sekeluarga.
1: Iya, astengkara. Suka sama ibu.
0: Inge. Lunas tembang.
1: Lunas tembang, inge. Tembang napi nih, ke?
0: Sing canda-canda, geng.
1: Ay, sing canda-canda.
0: Inge.
1: Inge.
0: Oh, Kak Mangku sudah nih nyarengin nih, geng.
1: Oh, inge, Kak Mangku. Malah jeba sarangin, malah nge, ibu nge. Hering, maca cimpedan, nge.
0: Macam
1: cimpedan. Yeah, malah jebas macam cimpedan ni ke Mang Darama.
0: Yeah, yeah, nyedang siang menek biasanya yeah. Yang mewah kayak Putri.
1: Yeah, megarang biasanya ye. Yeah. Sedang Pak Tut Mancung, Pak Yanarbe tu biasanya ngarang.
0: Niki tumben agak Putri bares
1: Niki. Eh, langsung ye, luang galah berarti Niki.
0: Semua
1: kayak
0: Putri.
1: Iya, semua tak lari bu.
0: Malah jebat sudah alasan dari kemarin. Iya. Malah selamat kalau ringgiru.
1: Inge, astengkara.
0: Semua kayak yang pamit. Santi.
1: Inge, Om Santi. Malah siki niki wesan wentan Bu Eka ring Sempidi wawu. Silasane arsa munggah malih sampun dibuka nge laris niki ring 0361223361. Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Rajang wangi ge Putri jegeng nyelolet.
1: Asik. Astengkare.
0: Sengkaru udah dikedetin sama Gek Putri, terus ditarik sama Bu Eka. Kita ngejalan Bu Eka ninting.
1: Naik langsung Bu tuh ya.
0: Iya Gek, kita ngajan nih Putri jadi dua. Aku aja pada narik.
1: Inggih bareng-bareng nih ngedang ngejalan Bu Eka wawu. Biasanya susah Gek Bu tuh Gek.
0: Kewa hajan Gek. Kelanguan kewa, sesimpedan kewa, pedang panting.
1: Ambol-ambol ganti bu tu niki yang keboiwa.
0: Sana jarang boleh ge. Paling saya nak bawa patet mancung, ya ni dua pasang pandu, Bu Eka, bebe tu get megarang ya ni huntu.
1: Inge niki paling kene, paling hafal, lampun provider langsung menek.
0: Ya langsung nyelak menek langsung.
1: Inge, mogi malih jebos parisida nyarangin bu tu ge, malih ge.
0: Nge, demogi je butuh tengkiam nge, buyuk-uyuk.
1: Agat mangkit boleh berarti. Oh, enten acara, bau.
0: Saja mungkin won bayan butuh
1: nge. Kenten memang kenten nge, mungkin kecapean juga nge. Cuaca juga kan mungkin agak kenten ekstrim. Akeh sane sungkan, kenten juga.
0: Nge, kenten nampun nge Putri. Sebenarnya waktu niki, biane niko butuh nama suntik nge waktu ke RRI niko.
1: Oh, tanggal dulu langsung segar bayu nge.
0: Lawan-lawanin Bang Poli nge ketemu sama itu. Penasaran menuk tangten di udara, menten suer-suer. Sang di darat boleh ketemu kenten Putri juga.
1: Inge, ibu. Mungkin sopun api niki, jagi megatren api nunas tembang niki.
0: Nah, mereka aku nuna sembang, butuh megatron.
1: Ada, sembang dah adil nge.
0: Ya, Pak Wenten maksudnya nyambat syarat. Pak Wenten yang ngibur, Kenten Putri.
1: Patut. Raris butuh.
0: Mungkin cari majagro nih, nge.
1: Nge.
0: Ini siren, ini ayuna, jejaknya lolen, rahajang, mungkin cari monitor.

0: dengan Gung Biang Yoga, Ka Arta Daharta dumugi ka rin monitor, sireng alegem. Ni Dania sareng pokaraje. Terus ni Buharani. Nggak suka sama ke sami, nggak putri. Eh, bu, ini ke bu galuh, bu galuh.
1: Oh, bu lodra.
0: Iya, muling-muling, ragana.
1: Iya.
0: Gitu, Sinta. Ini harus matu nindir aja, mbak. Itu aja maling deh. Kak Mangku nyedda, Kak Mangku Sudani. Nggak suka sama ke sami, sampun, nggak putri. Sampun ake, kayak ane niko. Ini dereng ke kole ngampura semeron benjangin paling meneh atawi mali jebos. Mali jebos kan mas ambat sar kentan gatrong eh.
1: Ingge, mau cacim pedaan manten. Ingge.
0: Ya, ini mungkin boleh meneh kalet ya.
1: Astengkare.
0: Putri, selamat kesulitan. Sampai tuntas. Tutup merah ayu om, santi om.
1: Om santi om. Bu tuh kebo iwe nge. Maka kali ini cantik-cantik sampun nyarangin wantan Bu Eka, wawu reng sempidi, talar wantan Bu Tu reng kebo iwang. Yes, semua sampun nyarangin reng kelanguan. Tembangnya ini kiseng canda-canda saking Bagus Wirata featuring Erika Dewi sampun siaga nge, ngiring piar sayang dumun sarang-sarang.

Otonan. Otonan adalah upacara peringatan hari kelahiran bagi umat Hindu di Bali. Tujuannya bukan sekedar merayakan pertambahan usia, tapi sebagai bentuk penyucian diri dan ungkapan syukur kepada Tuhan atas kehidupan yang telah diberikan. Otonan ditentukan berdasarkan sistem Pawukon, yaitu pertemuan Saptawara, Pancawara, dan juga Wuku. Karena siklus ini berputar setiap 210 hari, maka dalam satu tahun, seseorang bisa merayakan Otonan sebanyak satu atau dua kali. Kata Otonan sendiri berasal dari bahasa Jawa kuno, yakni kata wetu yang artinya keluar, lahir, atau menjelma. Dari kata wetu menjadi weton, dan selanjutnya berubah menjadi oton atau otonan. Prosesi upacara otonan biasanya dipimpin oleh orang tua dengan sarana banten otonan. Seseorang yang telah melangsungkan otonan akan menggunakan benang putih di pergelangan tangannya. Ini menyimpulkan harapan agar orang yang dioton selalu menempuh jalan yang benar atau beneng, teguh pendirian, dan juga terlindungi secara spiritual. Tidak seperti ulang tahun Masehi yang bersifat selebrasi sosial, otonan bersifat spiritual. Fokusnya adalah untuk membersihkan batin dan memperkuat perlindungan diri secara niskala.

seorang pun yang dapat memilih terlahir kaya atau miskin. Kehidupan terus berputar dan keadaan seseorang bisa berubah kapan saja. Jangan pernah merendahkan orang yang hidup dalam keterbatasan, karena kemuliaan seseorang tidak diukur dari banyaknya harta, melainkan dari akhlak dan kepeduliannya kepada sesama. Mari tumbuhkan rasa empati dan hormat kepada setiap orang, tanpa memandang status ekonomi.

Rakelan Rai, Kanton Musikian Triki Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sampai nampak niki ring galah jam dasa. Nah yang sederung lantor ring maca cimpedan. Niki putri pacang ngewacan dumun nyatan nge WhatsApp. Sini sampun masuk niki ring WhatsApp Anyar Pro 4 RRI Denpasar. Malih niki putri ingatkan nge untuk nomor WhatsApp niki baru. Pro 4 RRI Denpasar nika ring nomornya ne 0895 7032 4505. Yes ane arsa niki dados disimpen nggih nomor baru WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar puniki. Ring rahine sene pecek puniki wenten jero mangku kuta waringin sedaya sampun nyarengin lan megatra niki majang ring Bu Eka BB. Sik semua jero mangku sampun nyarengin. Wentan Pak Tut Mancung, talaring ya, sini sampun miss call wawu, demugi malih jebos presiden nyarengin ring maca cimpedan. Wentan taler Gung Biang Sri, niki ring kekeran ya, rahajang wengi kayak putri nyarengin Gung Biang Sri, sampun boleh kecunduk sarang semeton sami, inggi astengkara. Ya putri sampun boleh oleh-oleh Gung Biang, sampun mantap niki Gung Biang, tapi nyanyi sampun boleh sami. Penyiar sampun dibagikan juga talar samian. Nggih, dimogi sering-sering nggih Gung Biang. Sebetan selianan talar nggih akeh pisan niki sama makto oleh-oleh kenten nggih ring studio niki suk semua ping banget. Hadir ke mantan niki sampun luar biasa sekali senang penyiar sedang sami nggih napi male makto oleh-oleh niki suk semua ping banget nggih. Dimogi sering-sering niki presida wenten acara mangda sering-sering kecunduk sarang sawitra sarang penyiar-penyiar pastikan nggih. Nalai kerang lai sotekan niki sampun galah sari mangke niki pacang iring titiang jagi menuju niki program maca cimpedan. Nggih sedurung punika ngiring piar sayang sane pacang munggah.

Aing rekelan rai sampun ringgalah jam daseng. Ye, sane mangkin iring titiang ring maca cimpa dan sane pasti ke akeh niki semeton sane seneng nyarengin ngenten nge. Landu mogi niki ring rahina sane becik pun niki prasida akeh sane munggah meleje bos nge. Sane sampun langganan ye arsa menjawab lan memberikan taler niki nge. Maca cimpa dan dados mulai di bos nyarengin nge. Pasti ke ring lain telpon 0361223361. Reng wangine mangkin rekalan rai putri madue asiki cecimpedan niki nggih. Pina ke pematik niki pemancing nggih majeng reng rekalan rai ngiring niki acawis mulih jebos nggih. Niki cecimpedan saking putri apa ke? Yeni ngesong ne gede sing ngidang pesu. Nanging yeni song ne cenik mare nyidayang. Nah, napi kene kare kelan rai, yeni song ne gede sing ngidang pesu. Nanging yeni song ne cenik mare nyidayang pesu. Ngiring cawe sarang-sarang rekelan rai nge, putri berikan kesempatan niki dumun berpikir nge, pikir-pikir dumun, napi kene niki jawabannya kita nge, boleh jebos cawe sarangnya ngering 0361223361.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jangan ngerokok, Kak. Wow, pokoknya tahu. Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
4: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
5: Iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
4: Enggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
3: Makanya stop ngerokok.
6: Objek wisata yang tersembunyi di kawasan Bali Timur adalah Bukit Cinta Pangi. Tempat ini dahulunya merupakan lokasi untuk memantau aktivitas Gunung Agung selama erupsi. Bukit Cinta berlokasi di lingkungan Gelumpang, Abiandau, Pangi, Karangasem, Bali. Apabila berangkat dari pusat kota Denpasar, maka waktu yang dibutuhkan untuk tiba di Bukit Cinta adalah 1 jam 42 menit dengan jarak 64 km. Wisatawan dapat mengunjungi destinasi wisata ini setiap harinya, mulai pukul 7 hingga 18 waktu Indonesia Tengah. Namun apabila ingin mendapatkan momen terbaik, wisatawan bisa tiba pagi hari saat matahari terbit atau sore hari saat matahari terbenam. Bukit Cinta belum memiliki fasilitas yang lengkap seperti destinasi wisata lainnya. Tetapi wisatawan bisa menikmati makanan khas Bali karena di sekitar lokasi terdapat warung makan. Selain itu, wisatawan bisa menikmati indahnya matahari terbit. Dari bukit ini, Gunung Agung berada di sebelah barat sehingga matahari akan berada di belakang wisatawan. Sedangkan matahari terbenam akan terlihat di belakang Gunung Agung. Destinasi wisata ini menawarkan pemandangan Gunung Agung serta hamparan padang ilalang dengan udara di sekitarnya yang masih sangat segar dan alami. Tempat ini juga sering dijadikan sebagai tempat untuk melakukan sesi foto pre-wedding.
7: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: Sepenuh pini kira kelan rai sampun siaga jagi nyawis niki cecimpa dan titian ye. Titian wawanin malah niki cecimpa dan ring wong ini mangkin ye. Saking putri niki wenten asiki cecimpa dan ye. Apa ke yening song ne gede sing ngidang pesu. Nangi yening song ne cenik mare nyidayang. Yening sene sampun madue niki jawaban ye. Sarangnya niki putri ring 0361223361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inggih
1: rahajeng wengi, nggih putri.
0: Inggih rahajeng wengi. Saking tanah lot niki. Nah, ketawa berarti betul.
1: Kok cerdas sekali ya.
0: Sampun hafal karena sudah ketemu langsung makin ingat jadinya sama Mbah Tunindi. Ingge, Mbah Punapi gatre niki.
1: Itu yang kena ge.
0: Astengkara.
1: Ge Punapi niki.
0: Agak sedikit mulai tidak enak badan niki, tapi masih aman.
1: Terus ngajeng obat.
0: Durung niki, malah jebol sampai rumah biasanya kenten air jahe, daging madu nih ke biar okay. Cepat.
1: Harus kenten
0: ge. Ge, mungkin cuaca soalnya Mbah. Aduh. Ge. Luar biasa.
1: Mungkin anu ge. Panas ge.
0: Oh, panas rika ring tanah lot?
1: Nggih, yeah, panas sempur mangkin.
0: Oke. Okay,
1: tenang karing tiang mesaput mangkin nggih.
0: Oh, nggih.
1: Nggih putri.
0: Tiang.
1: Sampun anu boleh kentene sanebi.
0: Nggih, yang mana nih kak yang punya Mbah Tunindi? Akeh tiang boleh niki.
1: Sampun boleh.
0: Nggih.
1: Kangian sekedar nggih.
0: Aduh, jak repot-repot samian lo makte kenten.
1: Ten repot. Nika nak kadung kente ke.
0: Kenapa nika? Nah.
1: Kadung
0: ngewenten
1: gitu.
0: Oh, nggih, nggih. Sebab penting banget. Untuk
1: penyiar aja nih ke Kasami.
0: Mm-mm, nggih.
1: Cuman yang lainnya cuman Ibu Eka aja nih.
0: Nggih. Nggih. Astengkara Sami kebagian ampun iki penyiarnya.
1: Nggih, Pang Polih masih rejeki
0: nggih. Nggih.
1: Yang nih ke Pang Polih. Nah, Polih tiang rejeki bede-bede
0: ya. Nggih, nggih astengkara. Kalau sudah ingat nih ke sarang semeton, pasti ke mewali rejekinya nggih Mbah nggih. Astengkara.
1: Nggih putri.
0: Tiang.
1: Niki jero mangku sedani nyarengin nggih.
0: Nggih astengkara munggah mulai jebos Kak Mangku.
1: Nggih, munggah-munggah Kak Mangku.
0: Nggih. Mbah Tunindi mungkin jadi nyawis niki nggih, cecimpa dan titiang. Sampun pertama boleh karcis harus dicawis dulu niki.
1: Coba-coba.
0: Nggih.
1: Pernah beli nggih.
0: Heeh, nggih.
1: Mati ya.
0: Apa ke yening song ne gede sing ngidang pesu. Nanging yening song ne ceni mare nyidayang.
1: Kan lindung nikanya.
0: Ata.
1: Lindung dicari
0: Engkan emang nih song lindung nak, engkan emang nih tiang sentain ngejok lindung.
1: Yang song lindung nak seni, nih kau pesu yang nih di song gede ten bani pesu dengok ya.
0: Oh, sakit ten. Tapi bukan nih ke jawabannya. Masuk akal tapi bukan nih ke jawabannya.
1: Otomatis nih ya.
0: Napi.
1: Otomatis.
0: Jawab cepat.
1: Napi itu Ben. Dadi tiang pang beda.
0: Dadi, wentan malah jawaban lain.
1: Napi.
0: Songnya gede malah senyap pesu yo. Yang bos songnya cenik malah senyap pesu yo.
1: Ge, Niki kak ciatop jarangnya ge.
0: Ayo kak, munggah kak. Ah, kak ciatop pasti nawang Niki.
1: Munggah kak.
0: Nindi tuh Nindi gagal kak. Ayo kak ciatop.
1: Masa gagal Niki sekalian.
0: Tapi ten wenten Nike.
1: Belum meci ingus.
0: Ten. Meci ingus kan kene metekep kan. Nggih. Kan di langsung deh. Nek nak nu enten song ini tapi cenik. Nggih. Nggih, malah jebos nggih, Mbah nggih. Minap enten iki Sawitra Sanelianan. Sampun ring jumah pun ketep-ketep niki. Aduh, tiang nawang niki tiang nawang.
1: Nah biasa Pak Tun mancung
0: ya. Nah iya, biasanya Pak Tun mancung lah. Mungkin jawaban. Munggah-munggah Pak Tun.
1: gayanya. Niko kan lumun.
0: Inge, inge sih sama mah sempat nyarengin.
1: Nah, Niki kan klang peteng pun tiang kau sedek Niki.
0: Terus ya. Yeah. Ampun, yeah. Macik macik cunguh mbak. Jangan ke hangkenya.
1: Batuk.
0: Sampai batuk. Sik sama talar mbak.
1: Kembalian di tiangnya, rajanya malah jebos. Budal lalu nalar
0: berpandinge,
1: lihat putrinya.
0: Inge basik semua.
1: Yesus semua. Om Santi, Santi, Santi.
0: Om Santi, Santi, Santi. Om. Aduh ganti penyuwut mbah tu nindi tijang batuk-batuk kayak ketawangnya. Inge, wau durung tepat niki dari Mbah Tunindi. Inge, sana lianan niki ring WA sampun akeh sana nyarengin juga nge coba-coba jawab niki. Beraneka ragam jawabannya niki nge. Sana arsa nyarengin malih niki buka titik yang lain telepon 0361223361. Si reja niki munggah Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nebo.
2: Ne maro sing metakon.
0: Ne maro je. Sing metakon
2: di langsung di luar di kepala
0: gua. Bah hafal ya pisage soalnya Bu nge.
2: Nah, orang penyiar itu gampang sekali kenal modulasinya Ibu.
0: Iya, konsisten soalnya Bu.
2: Iya, walaupun baru siaran 10 hari aja udah
0: ngerti
2: keling ditunya.
0: Yakti. Titian kan termasuk baru nih, ki awal-awal. Kok Bu Eka, aluh Titian ingetin.
2: Kan saldo, kalau Ibu biasa memang begitu biasa gitu Bu. Om saya, Gongka, cernak cernik.
0: Ciri khas nih kan ya.
2: Niki dong man ya, dong tuh dia nyarengin tuh man mengenali ini.
0: Oh, aduh lupa lagi tiang no akeh yang mana nih kan ya. Oh, ini sarang ibu.
2: Man kenal tuh nak nyelekon jadi bucu enggak.
0: Ane sarang ibu, ane megandeng nih ke.
2: Cingalin,
0: tiang tapi tan boleh kenalan.
2: Oh, niki ibu jero chandra nyarengin.
0: Inge rahajang ibu.
2: Niki sampun suwe nge, semeton lama-lama. Tapi ibu kemarin kan manggihan ibu Ani kapal tuh.
0: Wenten ragane nge?
2: Wenten kone, tuni boleh direng di perudang nuta.
0: Oh, kenten. Inge tiang beberapa uning wajah-wajahnya dari kenten foto WA kan wenten beberapa. Jadi inget.
2: Tapi ibu dagang gantal, niki yang paling termuda niki ikut nge bu putu ke Boiwo.
0: Oh.
2: Termuda junior nih ke umurnya juga masih muda
0: dibanding yang lain gih.
2: Ya banding yang lainnya gitu. Kalau sama ibu kayaknya anaknya ibu paling kelih tuh.
0: Oh gih Yakti?
2: Kelahiran tahun berapa itu ya?
0: Kurang tahu
2: Bu. Anak ibu pertama lahirnya tahun 79.
0: Masa anak ibu 79 lahir pertama Bu?
2: Iya.
0: Soalnya ibu kelihatan muda masih.
2: Pas Eko Dasaludra tuh put.
0: Oh, nggih Eko Dasaludra.
2: Ya, ibu sedang tunin ibu melahirkan di Pengerupuk nih kan pun tanggal 28 Maret tahun 79. Pas di Kawuragung nih kok di Padanan itu.
0: Oh. Ki
2: Gong Biang Sri nyarengin lho raja. Ki
0: Gong Biang.
2: Napi dia simpan nini tuh nini, semua nini, sampun mau oleh-oleh, taler nini ita, taler nge.
0: Inge, akeh bisa niki boleh oleh-oleh.
2: Ngedom-ngedom ini
0: inge. Di studio. Ja, sibuk kali kresek, ganti buat Eka nge.
2: Ibu nabangin deh keripik aja nini, jamu di meja, sudah ngasih mendaftar, ternyata kadang ngisi.
0: Hilang. Kasalba makanan nak enggal.
2: Pun negak dah lo. Malah toleh bu ilang. Nini tu nini dah nyarang
0: berbeda.
2: Tapi kecimpat ne put.
0: Niki kecimpadannya apa ke? Yening song ne gede sing nyidang pesu. Nanging yening song ne cenik mare nyidayang.
2: Sing peleh ban ibu tu tembuku ajak glinying ke sing.
0: Tan.
2: Entem buku gede kan sedang mekecos.
0: Anak pesu ne tuh, pesu ya.
2: Pesu dan mekecos apa bedanya nah?
0: Beda. Pesu ne dalam artian benda cair yang keluar ne. Makanya marah Bah Tunindi ngaden anak kene ngebres tengis kadene gitu. Tapi salah yang ngebres tengis nak ilang song. Sing misi song nak metekep cungguh ne.
2: Aduh ngebres tengis.
0: Kan mesuang tengis kan cedik kone song.
2: Kak Mangku tadi nyarangin.
0: Kak Mangku pasti sabar ke pasti Kak Mangku ning jawabannya. Lek tuni
2: yang
0: ben.
2: Tapi yang gede nyidang besu yang cenik sing
0: ndang. Eh bebading. Babading yang gede sih dah pesu. Yang cenik barangnya dah. Pak Tun mancung nih, ketep-ketep Pak Tun mancung.
2: Wah, mana? Tapi tu ni ibu nitip bedi kan nak yang ke sawah kat mau kutang di Pro dan Rupiah ni. Ajak abu geng
0: asnge. Pak Tun mau kutang. Kak Dania
2: pun kecuna putri.
0: Inge kecundok sarang cucunya inge sarang ini. Kak
2: Dania ini nih. Inge rajang sumetan sana sampun kecuna di bi.
0: Inge.
2: Ajak geng nih pedalam pun.
0: Beli duta nak melayap ganti takut joget mengkap ya.
2: Pengibeng ibu dalam pengibeng pertama. Kian lebih harus pengibeng ya ibu ibeng enggak. Tak mau riking ibeng dengan dia. Kita mana tu kian lang yang belum dengar. Yang lebih nak dayu dale ibeng yang ada jalan. Tangin na. Kengkut pun riking. Akan jumpa ni dong, ibing pas
0: bongah juga tapi kentan ni ada kenangan-kenangan ingatan ke?
2: Nah, bila sasar nak ibing tu terlalu tinggi selera itu. Ingat put wak, put nge.
0: Ingat, ingat balas jebas ibu nge. Sarang sultan lianan. Ibu
2: nasinglah kecimpan berlan, kecimpan suling pitan, tak boleh kejur nuang.
0: Ingat kan katanya ni program lama nge sebenarnya nge, sampun sering.
2: Pitan tiap hari Rebo ada kecimpan dah.
0: Oh satu kali mantan nge, seminggu nge.
2: Satu kali dalam seminggu, tu tak boleh kejur, disai tu. Nunu kasih ya.
0: Oh, nggih nggih.
2: Dan uning putri ya.
0: Tonton boleh tiang kecunduk.
2: Nggih, Bu, ampun suwe soalnya Riki 96 ampun 98 ampun gabung Riki.
0: Tiang durung lahir Riki.
2: Nggih.
0: Ibu sampun Riki. Nggih, ibu sampun. Rajang
2: sementara sarang sami rajang agak man masuk mam
0: kedene. Nggih, betul.
2: Ya, suklo de. Ini Ayuna ampun kecunduk.
0: Nggih.
2: Ampun akeh melih kecunduk sutra baru-baru di.
0: Kayaknya lebih akeh, Bu, nggih daripada acara yang dumunan nika nggih.
2: Kalau di daftar nih kalau lebih pas 55.
0: Oh, 55. Kalau sebelumnya 30 berapa nggih?
2: Niko kan waktu talk show memang dibatasi. Karena waktu niki temu kangen sebanyak-banyaknya kita bisa.
0: Sebenarnya
2: nampung,
0: boleh, oh boleh Bu ya.
2: Iya, boleh sebanyak-banyak. Ini kebanyakan soalnya entar lupa karo, upacara, nak nganten, nak ngaben.
0: Oh, duaso.
2: Kan nak merosido yang rauh kenten Bu Jerman dan rauh.
0: Oh iya.
2: Kenapa banyak sentekan yang bagus kuto dan rauh hayu sebutan dan dadong badung uban dan nyaman ibu adik ibu eh. Iyo tan rauh niko. Kak Angga sana sih nggak dong eh.
0: Dan kayaknya nih kata boleh.
2: Nggak ada Kak Angga nih, akeh nih.
0: Nggih, mogi jelianan waktu boleh malih Bu nggih acarane. Nggih,
2: mogi tahun depan nah
0: tentunya
2: ni channel Murid prosedur malih ke junduk nggih Bu
0: nggih. Nggih Bu Astung.
2: Nggih rajang sarang sami malih Ibu uak nika nggih kalah ampun nyerah Ibu. Kan kena bernyawa.
0: Nggih nggih Bu.
2: Mogi iki Mang Pandu lah jebos bisa nyawa.
0: Nah, nika biasanya Pak Mang Pandu, Pak Tut Mancung udah biasanya. Pak Yan Narbo.
2: Kita bisa nyawa
0: inge, boleh jebos semakin nyarangin
2: budal adalon waspada ring margi
0: inge ibu seksama
2: kalian sampun kak kantun kene niki kantun akeh ke penggalian menang
0: kalian inge betul ibu pasti ampun nuning ke keadaannya
2: inge lanadon wengi soalnya kan keni antuk nge
0: inge ibu
2: salam sarang sami bu
0: inge ibu seksama
2: salam sarang cucun nih Pak Daryo nih kan ketemu nge
0: inge inge yang niki pasti ketemu.
2: Ibu nak kerang menggendeng di udara namanya Bu EKBB.
0: Nggih nak ragane saya melalui mule, nak jumah saya truna-truna ngumpul.
2: Kakenan ten man kakak bertubulan kangin kan salam ja Ibu Eka ne aling negari tu kenten.
0: Nggih siap oh, siap.
2: Nggih. Oke rajin Bu.
0: Nggih Bu sukses
2: Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Sampun nonton ke kalih penelpon, mereka kalih niki durung presiden nyawis nge, tapi di WA niki cingak-cingak titiang wenten beberapa sana sampun mulai benar kenten nge, beberapa kali menjawab terus wenten beberapa mulai benar nge, dimogi niki sana nyarang-nyarang WA, malah jebos presiden nyarangin ring lain telepon, mangda uning niki, napi jawaban yang tepat kenten nge.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargi rekening studio wantah ngemargi yang ingin punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman jero we
2: ditian
1: niki mbok tiange
3: saking bersidang meklu mertimpung
1: tanjung gang bakan
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
4: Aduh, Bri.
5: Adik kenapa?
4: Aku jatuh.
5: Mana coba Mama lihat? Oh, enggak

0: Mama kenapa?
1: Ini jerawat mama nih, perih.
0: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kukunya kecil. Semangat ya, Ma.
2: Ih, pinter sekali kamu.
3: Anak adalah peniru yang hebat.

Inggih rekelan rai sedurung ngelantur niki nggih, buka lain telepon malih niki Putri Pacang ngewacan dumun niki. Satokan akeh sane sampun wenten niki semeton bergabung ring WhatsApp nggih. WhatsApp teranyar niki Pro 4 RRI Denpasar malih niki Wawanen Titiang nggih Mangde Sami Uning niki. Ngiring sane arse nyawis kenten ring WhatsApp sarengin Putri niki ring 0895 7032 45505. Nggih. Sarengin utawi ring grup niki rerah dados nggih sampun masuk niki ring grup-grup pesawitran sareng sami kenten nggih. Niki nomor teranyar Pro 4 RRI Denpasar nggih. Sane durung presiden nyarangin ring lain telepon WA mantan ke nomor wawu kenten nggih. Nah rekelan rai sampun mantan Pak Tut Murdaya niki sane bergabung ya dari awal program niki sampun menjawab nak mekecuh gek Putri. Kok yakin sekali Pak Tut ya langsung tanpa basa-basi langsung menjawab niki nggih. Ngelantur malah wenten Pak Tut Manceng ya saking kapal niki sane pasti ke seneng pisan niki yang sampun ajak mencicim pedan nggih. Niki Pak Tut bergabung, nika nak mekecuh cawis nih gek Putri. Ane mangkin balik antitian cicin padan nih. Oke, jadi Pak Tut mansion ki jawabannya nak mekecuh juga sama nge. Coba malih jebos Putri buka jawabannya nge. Nah niki cicin padan dari Pak Tut mancung, wenten sani anyar niki. Napi ke song ne gede, sing hidang mecelep, song ne cenik, aluh. Ya mecelep, oh ini mau bading nih berarti ajak Putri nge. Niki, yen song ne yen song ne gede sing idang mecelap yen song ne ceni aluh ya mecelap nak ngejok lindung ne maran nikatan Pak Tut ne orang ngejak Bu Eka ton. Malah jebas bagi presiden ki Pak Tut mancung nyarengin ring lain telepon sareng Putri nge. Ngelantur jero mangku kuta waringin sampe nyarengin taler nge. Pertama niki dijawab nyelepang ngebatun baju ya Putri. Nah kemudian dijawab malih niki jawabannya anak mekecuh utawi meludah. Wenten kekalih jawaban niki saking jero mangku kutawaringin. Gung Biang Sri titiang nyarengin niki taler ring WhatsApp nge. Gung Biang Sri niki nyawis nak memancing lindung gek Putri. Oh patuh kadi Bu Eka niki jawabannya nge. Durung tepat nika. Bu tuh keboyua nyarengin ternyata kari menjagra nge. Wawu sampun orang kiap niki ternyata boleh nyarengin ring WA nge. Bu tuh keboyua niki nyawis nak mekecuh. Makeh niki sana menjawab nak mekecuh nge. Bu Eka Sempidi taler niki gek Putri tiang nyawis nak mekecuh. Apakah betul nika jawabannya? Malih jebos nge Putri buka jawabannya taler sana durung presiden nyarengin. Malih jebos dumugi presiden nyarengin malih.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inggih rekelan rai sinampuran kingge santukan putri agak kurang fit nih kingge batuk-batuk niki durung presida akeh ngicen galah anggen gabung ring lain telepon ngeten nggih. Dua begini kita yang lianan kesempatan presida malih akeh niki sana bergabung ye. Tapi semua peng banget rekalan rai ada yang WhatsApp niki akeh pisan sana bergabung ye. Niki pasti ke rekalan rai ring jero gria suang-suang niki sampun monitor ye. Lan sampun nyawis niki cecimpedan saking putri wawung ye. Niki cecimpedan ring wangi ni mangkin ye. Saking putri nika apake yening song ni gede sing nyidang pesu. Nangin yening song ni cendi nyidayang. Nika patut ye sekadi jawaban niki saking semeton sana wenten ring WhatsApp. Nika jawabannya anak mekecuh. Inggih, sik semua sane sampun nyarengin lan iki akeh pisan sane sampun nyawis kenten nggih lan benar jawabannya. Taler niki wenten jawaban dari Pak Tut Mancung wau nggih. Kan nika wenten dari Pak Tut Mancung cecimpedan napi ke songne gede sing ngidang mecelep, songne ceni aluh ya mecelep. Nika jawabannya na nginem nggih, minum air utawi minum kopi nika. Oh, mungkin karena kalau gede nika kan malah simpatan nggih mecelep dan kopine samian kenten nggih. Harus ceni kenten buka bibirnya utawi mulutnya kenten nggih wau presiden niki. Minum kentan ye. Sik sama Pak Te cecimpedan ring wingine mangkin. Ingira kelan rai ring galah jam solas malah jebos pasti ke niki pacang iring titiang ring rahina latri nge. Sana wentan niki apresiasi kesenian budaya Bali nge. Malah jebos ngiring sarengin kantos puput niki ring galah jam rorasungi.

Memadek atau Nyuake. Memadek adalah upacara meminang sebelum dilaksanakannya upacara perkawinan atau pawiahan yang dalam tata cara agama Hindu di Bali disebutkan masing-masing keluarga dari calon pengantin mengungkap atau memaparkan silsilah keluarganya, di mana ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sepatutnya mendapat restu dari kedua orang tua mereka, di mana dalam percakapan tentang perkawinan adat Bali disebut bahwa saat meminang atau memadek mengetahui lawan bicara, permasalahan dan sasaran yang ingin dicapai keluarga pihak perempuan atau yang disebut perdana, dapat informasi tentang kedudukan sosial di masyarakat, permasalahan hubungan cinta antara laki-laki dengan perempuan yang akan dibicarakan untuk dipinang, dan sasaran bagaimana caranya agar orang tua pihak perempuan merestui anaknya dikawini oleh anak laki-laki sehingga keduanya bisa menjadi suami istri. Isi pembicaraan saat memadik antara lain, setelah mengaturkan sesajen canang pengraos, pembicara sudah bisa dimulai dengan pemahbah atau pengaksama yang dapat dilakukan oleh keluarga pihak perempuan yang kepadik atau kesewakang, yang isinya meminta maaf atas kekurangan dalam penerimaannya dan tempatnya serta menanyakan atas kedatangan dari pihak memadik atau penyewaka. Setelah selesai pemahbah dan pengaksama dari pihak perempuan, dilaksanakan oleh pembicara pihak laki-laki yang isinya meminta maaf atas kedatangannya dan mengikuti kemauan anaknya yang sudah saling cinta dengan anak pihak perempuan dan akan menuju ke jenjang perkawinan. Setelah selesai ditanggapi oleh pihak perempuan, lalu dipanggillah si calon pengantin perempuan untuk bergabung dan ditanya apakah permintaan dari pihak laki-laki. Apabila jawabannya iya, maka permintaan dari pihak laki-laki sudah dapat disetujui oleh pihak perempuan dan dilanjutkan dengan pembicaraan pengambilan atau ngide yang sudah pasti dengan hari atau dewasa yang baik.

0: korupsi membuat negara miskin, menghancurkan perekonomian, merusak sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan. Bro, korupsi masih merajalela nih.
1: Bener bro, kita sebagai generasi muda harus punya rasa malu. Dan sudah menjadi tugas kita untuk hidup disiplin, bersih, dan menggelorakan budaya anti korupsi.
0: Tentu bro, awali dari diri kita sendiri dan keluarga. Dilanjutkan pendidikan budaya anti korupsi di sekolah, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Hidup disiplin, bertanggung jawab, dan bersih dari korupsi, itu keren.
2: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
3: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
2: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
3: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
2: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
3: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
2: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
3: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
2: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
4: RRI Denpasar, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
4: Bisa dong, Kak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Lampung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya barong bangkong. Barong bangkong atau barong bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkong. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga barong bangkong. Biasanya, barong bangkal atau barong bangkong dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita sekalian. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

FM 106,4 MHz LAN AM 1206 KHz Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Om Swastiastu. Rakalan Raih Hamuali Saking Widan Margi Hamuruk Nomor Pitung Desa Denpasar Bali. Diti Agung Krisna Sidumuali Nyerengin Ide Dani Semangni Mangkin Emoni Raih Nani Mangkin Sani Siara 5 September Warse Kali Tali Namlikur. Pasti ke titiang nyarengin ring perompat RRI Denpasar Semangni Puniki Kantos Puputnya titiang bertugas Mulai Jumbo Sering Jam Dasa Semang. Selamat pagi menjerai rekalan rais sanes sampun pada metangi reng semang nemangkin dumagi sami panggih di tiang kena rayu rajeng statu ngemulai pas wecan saking ide sang yang widiwasa. Samudang lali rekalan rai ngawitin semang nemangkin kenten ge ngerasa tiba tiba reng ide sang yang widiwasa bersyukur kepada sang maha pencipta ge duaning sida muali kecunduk sarang keluarga tercinta menghirup udara pagi menikmati hangatnya sinar matahari pagi. Lan pastika sidang lasana yang sugine so karya soang-soang ge dumugi state ngemulyang kesehatan ketenangan pikiran lan ketenangan hati ngawitin aktivitas ring sembang demangkin lan sahananing sugine so dharma soang-soang ring rayine demangkin sida labda karya. Inge rekalan reis, kari biasa pasti kering pagi hari puniki, titiang nyarengin ide dane ring sesi acara Rahajeng Bali. Nge, meleje bawa suenten lagu-lagu rohani Hindu, taler siaran acara Surya Puja, kantos nampakin jam 6 semeng kelanturang antuk Puja Trisandia. Seusan Puja Trisandia rekalan rai muali titiang nyarengin ide dane ring sesi acara Rahajeng Bali. Pastikan untuk hiburan lagu-lagu Bali, lan informasi-informasi menarik. Jam itu semang titiang aturang Gatra Bali, Susan Gatra Bali, titiang muali nyarengin ide dan iring sesi acara Rahajeng Bali. Lanturing jam kute semang muali katur Gatra Bali, Susan Gatra Bali, ge muali ring sesi acara Rahajeng Bali. Jam sia semang wali katur Gatra Bali Susan Gatra Bali nggih ditiang nyarengin ide dan ireng sesi acara obrolan komunitas keserangin jero gede mekal made sukade siki jam kantos puput nih jam dasa semang. Nah punika rekalan rai acara-acara seni jagian terang titiang ngawit semang nih puniki kantos puput nih titiang bertugas meleje bos ring jam dasa semang nggih sana makin nyarengin ide dan ireng ngawitan aktivitas ring semang nih puniki menawi tau wenten sana yang laksana yang meditasi utawi wenten sana ne anapi wastane risampune boleh peregangan ringan niki nggih ngeteh utawi ngwedang utawi menawi te wau saking pasar kenten nggih menikmati bebelanjaan belanjaan saking pasar menawi to wonten sanganan Bali kenten nggih ketimpalan air putih hangat biwasane tiasan ditiang pacang nyarengin ide dane antuk lagu-lagu rohan Hindu.

Mecingklak. Istilah mecingklak berasal dari kata cingklak yang mendapat awalan me. Kata cingklak merupakan padan kata cangklak. Cangklak mengandung pengertian menahan dengan telapak tangan sesuatu yang jatuh dari atas, misalnya jambu, mangga, mata uang logam, bola kecil dan sebagainya yang dilontarkan ke atas. Permainan ini khusus dimiliki oleh anak-anak perempuan lebih kurang usia sekolah dasar dan dapat dilakukan kapan saja, baik itu pagi, siang atau sore hari. Bahkan kadang-kadang pada malam hari. Jenis permainan ini cocok sebagai alat mengisi waktu. Sebagaimana jenis permainan rakyat lainnya, permainan anak-anak ini juga dapat dilakukan oleh semua kelompok atau golongan yang terdapat dalam masyarakat, tidak mengenal perbedaan latar belakang sosial. Di samping itu, dalam permainan ini juga tidak sedikit pun mengandung unsur-unsur keserakteralan dan tidak memerlukan upacara apapun.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ayu Pancasate adalah suatu bentuk persembahan yang terbuat dari 5 jenis ayam 5 warna, yaitu putih, merah atau biing, kuning atau putih siungan yang mulut dan kakinya berwarna kekuningan dan bulunya putih, hitam, dan berumbun atau bulunya terdiri dari 4 warna tadi. Lalu ayam itu disembelih, di mana darah ayam tersebut akan dipakai untuk urap atau lawar barak atau merah, dan dagingnya dibuat sate, di mana jejeron dan tulang ayam tersebut juga dimanfaatkan untuk tetandingan. Kepala, kaki, dan sayap serta bulu ayam masih melekat dalam kulit yang disebut dengan layang-layang atau bayang-bayang. Dan sate juga berjumlah sesuai dengan urip yang ada pada masing-masing arah mata angin, yaitu warna putih di timur dengan urip 5, selatan warna biing atau merah dengan urip 9, barat warna kuning atau putih siungan dengan urip 7, utara dengan warna hitam dengan urip 4, dan tengah warna berumbun dengan urip 8.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
5: Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Agung Krisna akan tunjarangin ide dan ring sesi acara Rajeng Bali. Serembakin Rekalan Rai ngiring piarsang sarang-sarang siaran acara Surya Puja antuk topik menjadi pribadi yang tangguh dalam menghadapi permasalahan. Kesarangin Ibu Niwayat Eka Sumartini.

0: Om Swastiastu. Om Abhinam Astu Namo Sidam. Om Anubhadrah Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang suci datang dari segala penjuru. Pendengar RRI Denpasar, kembali lagi bersama saya, Penyuluh Agama Hindu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Perkenalkan, saya Niwayan Eka Sumartini. Umat sedharma yang saya hormati, puja angayubagya kita haturkan kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, karena atas asung kerta waranugrahanya lah kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan. Sujud bakti kita haturkan kehadapan para maharesi yang telah menerima wahyu kitab suci Weda, sehingga kita sebagai umat beragama Hindu khususnya dapat mendharma baktikan ajaran-ajaran suci pada kehidupan sekarang ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi dengan mengangkat tema menjadikan pribadi tangguh dalam menghadapi permasalahan. Dalam menjalani kehidupan ini, kita tidak luput dari adanya permasalahan. Itu adalah hal lumrah yang akan terus datang, mengingat kita adalah manusia biasa, tempatnya selalu salah. Tidak ada hidup tanpa cobaan, dan tidak ada masalah tanpa akhiran. Ketika kita tersandung, jangan menyalahkan batu yang menghambat kita, tapi salahkan diri kita karena tidak berhati-hati. Dalam kehidupan, manusia pasti akan menemui permasalahan. Lantas, bagaimana kita bisa menghadapi permasalahan tersebut? Dan apakah dalam agama Hindu ada ajaran sastranya? Umat sedharma yang terkasih, dalam ajaran agama Hindu, secara umum, manusia selalu menghadapi tiga perkara besar di dalam hidupnya. Hal itu seperti dinyatakan dalam pustaka Sarasamuscaya, sloka 474 yang berbunyi, begitu susahnya mendapatkan harta atau uang dengan benar dalam hidup ini, begitu mudahnya muncul masalah yang mengotori hidup ini atau klesa, dan begitu sulitnya menjaga keakraban dalam persaudaraan atau kutumbakam dalam kebersamaan hidup ini. Ada tiga perkara hidup. Yang pertama, durlabaning arta, yaitu sulit mendapatkan uang yang benar. Seperti sekarang ini, akibat konflik antar beberapa negara yang terjadi, perekonomian menjadi sulit. Oleh karena itu, hiduplah berdasarkan fungsi, jangan berdasarkan gengsi. Dalam ajaran agama Hindu, terdapat tiga cara memperoleh uang yang dilarang, yaitu yang pertama, anyaya arta, artinya uang hasil kekerasan. Yang kedua, apari klesa arta, atau uang hasil penggelapan. Dan yang ketiga, arta saking kasembahing satru, atau uang hasil sogokan lawan. Nah, yang kedua di sini disebut sulabaning klesa. Artinya, dalam kehidupan mudah sekali muncul masalah yang dapat mengotori hidup. Menurut Tatitheria Upanishad ada 5 hal yang dapat mengotori hidup yang disebut panca klesa, yaitu avidya, asmita, raga, dvesa, dan abnivesa. Yang pertama, avidya adalah kegelapan batin atau ketidaktahuan, tidak memahami hakikat diri sejati, menganggap yang tidak kekal sebagai kekal. Ini adalah klesa utama, sumber dari 4 klesa lainnya. Contohnya, mengira badan ini adalah aku. Harta adalah sumber kebahagiaan sejati. Yang kedua, ada yang disebut dengan asmita, artinya mementingkan diri sendiri atau egois, disebut juga keakuan atau ego. Identifikasi diri yang berlebihan, munculnya rasa aku dan rasa milikku yang sangat sempit. Contohnya, sombong karena jabatan, merasa paling benar. Nah, bisa dikatakan dalam asmita ini, sombong karena jabatan atau yang merasa paling benar bisa dikatakan karena merasa karena jabatannya dia tinggi, dia memiliki wewenang yang lebih, maka dari itu akan memunculkan masalah yang sangat besar di dalam hidupnya karena tidak menggunakan jabatan atau wewenangnya itu dengan benar atau dengan jalan dharma. Yang ketiga, ada disebut raga, artinya kemelekatan, atau disebut juga dengan hawa nafsu, keinginan yang berlebih pada hal yang tidak menyenangkan, terikat pada kenikmatan indriawi. Contohnya, kecanduan, serakah, tidak bisa lepas dari kesenangan. Nah, dari kecanduan, serakah, dan tidak bisa lepas dari kesenangan ini, bisa dikatakan dia terikat terhadap hal-hal yang negatif. Kecanduan, bisa dikatakan kecanduan dengan hal-hal yang negatif seperti halnya kecanduan dengan obat terlarang, kecanduan menggunakan hal-hal yang tidak baik, dan tidak bisa lepas dari kesenangan ini bisa dikatakan terjerumus dari dunia malam. Nah, dari hal-hal tersebut juga akan menimbulkan masalah terhadap dirinya sendiri karena tidak dapat mengendalikan diri dari hal-hal yang bersifat indrawi. Nah, yang keempat disebut dengan dvesa, artinya kebencian atau penolakan. Menolak atau benci pada hal yang tidak menyenangkan, lawan dari raga, contohnya dendam, iri hati, marah saat keinginan tidak tercapai. Hal-hal tersebut juga akan menimbulkan masalah di dalam dirinya karena tidak mampu mengendalikan hal-hal seperti dendam, iri hati, dan marah di dalam dirinya sendiri. Nah, yang kelima, ada yang disebut dengan abhinivesa, artinya hidup yang terus diliputi oleh rasa takut. Takut mati atau keinginan hidup, kemelekatan pada kehidupan, dan takut kehilangan eksistensi. Naluri bertahan hidup yang berlebihan. Contoh, takut berlebihan akan kematian, tidak siap melepas ikatan duniawi. Nah, itulah lima hal yang amat mudah muncul dalam hidup ini, sehingga selalu ada saja kesulitan hidup yang akan menimpa. Nah, adakah cara mengurangi dari pancaklesa ini? Tentu ada. Yang pertama, kita bisa melaksanakan jenana atau belajar ilmu pengetahuan suci untuk melenyapkan avidya. Yang kedua, abhyasa atau wairagya, latihan tekun dan sikap tidak terikat untuk melemahkan raga dan dvesa. Yang ketiga, ada yang disebut Iswara Pranidana, berserah diri kepada Tuhan untuk melampaui ego atau asmita. Yang keempat, melalui meditasi dan dhyana, menenangkan pikiran agar abhinivesa berkurang. Selama lima klesa ini masih menguasai, manusia akan terus menderita. Jalan yoga dan dharma bertujuan untuk mengikis lima klesa ini agar mencapai ketenangan dan pembebasan.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Umat sedharma yang berbahagia, perkara hidup yang ketiga adalah dukaning mengrakse kutumbakam. Sulitnya menjaga keharmonisan keluarga atau keakraban dalam kehidupan. Dalam jangka waktu pendek, keakraban tersebut secara umum mudah didapat. Tetapi untuk membangun keakraban yang langgeng sungguh tidak mudah. Pepatah mengatakan, tidak ada kemuliaan tanpa adanya sebuah persaudaraan. Artinya, manusia tidak akan menemukan kemuliaan tanpa adanya rasa persaudaraan, rasa hormat menghormati, dan rasa toleransi yang kuat di tengah kemajemukan perbedaan yang ada ini. Umat sedharma yang berbahagia, lantas bagaimana cara kita menyikapi suatu permasalahan dan hal sebesar yang dapat menghalangi kita dalam menyelesaikan masalah? Setiap orang tidak sama dalam menghadapi, menyikapi, serta menuntaskan setiap masalah yang dihadapi. Ada yang karena suatu masalah menjadi orang terpuruk, lemah, dan bahkan merasa kehilangan harga dirinya. Tetapi ada juga yang karena mendapatkan masalah menjadikan orang tersebut menjadi lebih baik dan bahkan menjadi lebih kuat dan mendewasakan dirinya. Ketika kita dihadapkan dengan sebuah permasalahan, yang mampu menyelesaikan masalah tersebut adalah diri kita sendiri. Namun, terkadang kita tidak yakin untuk menyelesaikannya dan akhirnya kita tidak berbuat apa-apa. Apakah ketika kita diam, masalah akan berhenti begitu saja? Tentunya tidak. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan untuk menghadapi permasalahan tersebut? Hal yang perlu kita lakukan adalah berdoa, mencari akar dari permasalahan tersebut, dan bersyukur atas cobaannya. Berdoa. Terkadang kita berpikir, Tuhan pilih kasih. Teman saya beruntung. Kenapa saya banyak masalah yang tak kunjung henti? Bahkan justru semakin bertambah. Pada hakikatnya, yang memberi masalah adalah Tuhan atau Ida Sang Yang Widiwasa. Kenapa Tuhan memberikan masalah? Karena Tuhan ingin kita mengingatnya. Masalah terkadang datang karena dosa yang telah kita perbuat dan harus kita pertanggungjawabkan. Masalah yang perlu kita lakukan adalah mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Jangan meminta untuk masalahnya dikurangin, tetapi mintalah kekuatan dan kesabaran untuk menghadapi permasalahannya. Tuhan tidak akan memberikan masalah kepada umatnya. Tuhan yakin masalah yang diberikan tersebut karena Ia mampu menanggung dari
apa yang telah beliau berikan kepada kita. Karena beliau mampu, kita kuat dalam menghadapi hal tersebut, dan kita mampu menjalankan cobaan yang beliau berikan kepada kita sebagai umatnya. Yang kedua, mencari akar dari permasalahan tersebut. Agama Hindu percaya adanya hukum karma pala. Apa yang kita tanam, pasti kita akan menuainya. Permasalahan pun juga begitu. Ada masalah, pasti ada penyebabnya. Kalau kita menyadari apa yang kita lakukan salah, maka hal yang pertama adalah meminta maaf. When you are right, you have no need to be angry. When you are wrong, you have the right to be angry. Ketika kamu benar, kamu tidak perlu marah. Ketika kamu salah, kamu tidak punya hak untuk marah. Setelah kita mampu mengetahui akar masalah, maka akan lebih mudah mencari cara dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Ketika sudah tahu dari akar permasalahan tersebut, kita akan mampu bagaimana cara menyelesaikan atau cara menuntaskan dari masalah yang kita hadapi tersebut. Yang ketiga, bersyukur. Selalu ada hal positif dalam hidup yang bisa kita rasakan sebagai nikmat dari Tuhan. Bersyukur bisa jadi cara mengatasi masalah

positif dan pada akhirnya keluar dengan berbagai solusi untuk memecahkan masalah. Umat Sedharma yang berbahagia, dari uraian tersebut, marilah kita renungkan dalam perjalanan kita selama kehidupan ini bahwa suatu masalah merupakan gandengan dari suatu kehidupan. Tuhan menciptakan sebuah masalah pasti diikuti dengan solusinya. Solusinya apa? Tuhan ingin agar umatnya lebih dekat kepadanya. Saya percaya adanya sebuah permasalahan yang besar akan membuat kita balik kepada Tuhan. Masalah akan membuat kita jadi mengerti kekuatan kita itu tidak seberapa. Kita perlu Tuhan. Masalah membuat kita sadar siapa kita tanpa Tuhan. Kata kuncinya adalah, jika kamu mundur, berarti kamu lemah. Jika kamu menghindari, berarti kamu yang salah. Dan jika kamu lari, berarti kamu pengecut. Umat Sedharma yang berbahagia, demikian sedikit pesan Dharma kali ini. Semoga bermanfaat. Percayalah, kalau hari ini kita punya kelemahan atau permasalahan, semua itu diizinkan oleh Tuhan supaya kita mengalami kemuliaan dan keajaiban dalam hidup kita. Umat Sedharma yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup dengan menghaturkan Paramesanti.

kitu-kitu perhati aksi ukirlan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening perajam.

kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

kesujatiannya nih. Angge serire kebersihin antuk toyo. Dikayun kesucian antuk darmo kepatutan. Jiwatmu kesucian antuk pepelajahan suci. Tapo brade miwah keperanyangan saking pengurus sanepadun. Mangkin ngiring ulangan pikayun sarang-sarang muncarang puja Trisandya.

Rajang Laksana yang bersembayangan puji Trisandia menjaring mati Indus Dharma ring di jeje pada megena dimogi ide sang yang diwasa statu mapai cek rayuan lan kerajengan rei raga saring sami jagat lan stagingnya ne rakelan rai muali kesarangin ditia Agung Krisna rakelan rai sare mangkin ditiang nyarengin ide dane muali ring sesi acara Rajang Bali pastikan untuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik.

0: Hacan, hacan.
1: Var, var, var.
2: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
3: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
2: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
3: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
2: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
3: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
2: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
3: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
2: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
4: RRI Denpasar, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
4: Bisa dong, Kak.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Purobesake. Purobesake terletak di Desa Besake, Kecamatan Renang, Daerah Tingkat 2 Karangasem. Letak Purobesake itu di kaki Gunung Agung bagian barat daya, pada ketinggian kurang lebih 1000 meter dari permukaan laut. Gunung Agung adalah gunung berapi yang aktif bekerja dan merupakan gunung tertinggi di Bali. Kapan Purobesake didirikan? Belum ada keterangan yang pasti. Tetapi dari data-data prasasti dan lontar-lontar yang menyebut tentang Purobesake, dapat diketahui bahwa sebelum tahun 1007, Purobesake sudah ada. Tetapi belum seperti keadaan sekarang, namanya waktu itu bernama Kayangan Gunung Agung. Pada zaman pemerintahan Airlangga di Jawa Timur, tahun 1019 sampai 1042, Empu Kuturan menjadi senepati di Bali dan berkedudukan di Silayukti dekat Padang Bae. Ketika itu, Empu Kuturan memperbesar Kayangan Gunung Agung dan disusun menurut tata letak mengikuti tatwa filsafat agama Hindu sebagaimana terlihat seperti sekarang. Pemberian nama Besake rupa-rupanya diambil dari kata Basuki yang artinya selamat. Berhubungan dengan kedatangan Resi Markandeya dari Jawa Timur ke Bali yang menanam pancedatu, 5 jenis logam yaitu emas, perak, tembaga, besi, dan perunggu disertai permata di Kayangan Gunung Agung untuk memohon keselamatan penduduk Pulau Bali. Kiranya sejak itulah nama Kayangan Gunung Agung lebih populer disebut Kayangan Besake, yang kemudian kayangan berubah menjadi Purobesake seperti sekarang.
1: Angin ke sana. Norma RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Agung Krisna akan nyarengin ide dan ireng acara Rahajeng Bali untuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi ini kingge. Nah, Rakelan Rai majereng ide dan sani sampun ngawitin aktivitas ring rahinene mangkin nggih. Pastikan ide dan Rakelan Rai nggih menyiapkan tubuh sedurunge jagi beraktivitas berat ring pagi hari nggih melarapan antuk peregangan ringan utawi olahraga ringan di pagi hari mangene sida melancarkan peredaran darah nggih sampun pole istirahat di malam hari pastika wonten kemantan otot-otot tubuh yang kaku kenten nggih namang dene peredaran darah sida lancar luangkan waktu 15 menit kenten nggih untuk melakukan peregangan ringan utawi olahraga ringan stretching ringan kenten nggih mangene tubuh utawi angge sarire siap melaksanakan aktivitas tapi male menawi te yening wentan aktivitas yang cukup berat kenten nggih di pagi hari pastika tubuh harus disiapkan terlebih dahulu kenten nggih terpenuhi kebutuhan cairan tubuh luangkan waktu untuk berolahraga untuk melancarkan peredaran darah dan melemaskan otot-otot tubuh kenten nggih lan pastikan sampunang lali niki sarapan rakelan rai nggih manene sida mempunyai tenaga sida berenergi jagi mumputang aktivitas ring pagi hari.

0: capek bersihinnya. Sudah dibuang, entarnya ada lagi. Gimana ya?
1: Kak.
0: Aduh, apa sih kamu bikin kaget aja?
1: Kamu lucu kalau lagi mewek.
0: Mewek, mewek lagi. Lagi stres nih. Bersihin kantong plastik belanjaan. Di setiap sudut rumah ada aja.
1: Mau tahu caranya supaya enggak stres lagi? Gini nih. Mulai sekarang kamu beralih ke kantong belanja non plastik.
0: Maksudnya?
1: Maksudnya kantong belanja yang biasa dipakai berulang-ulang. Jadi enggak bakalan ada kantong plastik di mana-mana. Pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai juga sudah tertuang dalam peraturan pemerintah Bali.
0: Ngerti-ngerti. Makasih ya solusinya.

Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dipersembahkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Pemirsa demikian Raquel Andrei, Titi yang informasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Bali secara umum. Rahina Nemangken, 5 September, Warsakali Tali 6 Likur, Saking Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 3 Bali. Nah, Raquel Andrei, Rahina Nemangken, secara umum ring Bali diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 20-31 derajat Celcius, kelembaban 60-90%. Arah angin dari timur menuju tenggara dengan kecepatan 4-38 km per jam. Tinggi gelombang laut di perairan utara Bali antara 0,5-1,25 meter, di perairan selatan Bali antara 0,5-3 meter. Matahari terbit pukul 6 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah, dan matahari terbenam pukul 18 lewat 17 menit waktu Indonesia Tengah. Bulan terbit pukul 00 lewat 44 menit waktu Indonesia Tengah, dan bulan terbenam pukul 12 lewat 36 menit waktu Indonesia Tengah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perkenalkan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nah, rekelan Rai sane menawi te kenten ge rei hari Sabtu utawi hari Minggu benjang. Ini dene jagi melancaran kenten ge. Nah, bingung niki jagi melancaran kije. Nah, ide dene bisa mengunjungi Taman Ayun Barong Festival. Nggih, Taman Ayun Barong Festival puniki kelaksanaan yang dari tanggal 4 sampai 6 September 2020.

4 sampai 6 September kali Talidem Likur ge. Hadasne rahina mangkin pasti ke kantun pelaksanaannya. Agenda punika menampilkan kesenian barong lan pasti ke dados ruang untuk melestarikan sepisanan memperkenalkan seni tradisional kepada masyarakat lan wisatawan kenten ge. Nah, Taman Ayun Barong Festival puniki taler memiliki unsur regenerasi seniman duaning menghadirkan kategori yang memberikan ruang bagi bakat muda utawi seniman berpengalaman kenten iki nggih. Nah, event puniki pasti ke dados salah satu alternatif kenten nggih untuk ide Daniel dan keluarga taler alit-alit durene mengisi waktu luang di hari libur.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nah, Rakelan Rai nggih majereng ide daning nggih sane biasane mengawali pagi hari dengan minum air putih hangat kenten nggih. Nah, minum air putih hangat niki ring pagi hari bisa menjadi kebiasaan yang nyaman kenten nggih. Saking wonten penting diketahui taler nggih. Patut keuningin niki napi sejatine manfaat puniki kenten nggih. Nah, Rakelan Rai minum air hangat nggih setelah bangun tidur niki bermanfaat untuk tetap membantu menghidrasi tubuh nggih. Duaning selama tidur pasti ke tubuh tetap kehilangan cairan melalui pernafasan lan keringat. Duaning asap punika minum air setelah bangun tidur dapat membantu memenuhi kembali kebutuhan cairan nggih. Air hangat puniki bisa menjadi pilihan untuk kidedane yang merasa lebih nyaman meminum nggih, meminum air putih hangat dibandingkan dengan air dingin nggih. Hidrasi yang cukup niki pasti kepenting taler untuk membantu berbagai fungsi tubuh kinten nggih, termasuk sirkulasi darah. Tiasan punika Rakelan Rai pasti membantu melancarkan BAB kinten niki nggih, duaning merangsang aktivitas saluran pencernaan. Nah niki saking wonten air hangat puniki boyo jo obat sembelit kenten nggih. Nah niki tiasan punika taler bisa membantu membuat tenggorokan lebih nyaman. Nah, air hangat puniki juga bisa memberikan sensasi nyaman pada tenggorokan. Napi male ritat kale bangun dengan kondisi tenggorokan terasa kering nggih. Uap dan suhu hangat puniki dapat memberikan rasa lega kenten nggih. Ngelantur hidung utawi tenggorokan ritat kale keluhan ringan seperti pilek kenten nggih masih bisalah teratasi kede niki untuk minum air putih hangat puniki nggih. Nah, Rakelan Rai raja ngawitin aktivitas majare ide dane sanes sampun muali ngawitin aktivitas sering semengne puniki nggih, tetap jaga kesehatan. Alan pastikan yening tubuh sampun terasa lelah beraktivitas, istirahat kenten nggih, usah istirahat mau dilanjutkan malih jebas niki nggih. Nah, Rakelan Rai malih jebas pasti ke titik muali nyarangin ide dane Susan Gaya Terbali titik nyarangin ide dane muali ring sesi acara Rahajeng Bali. Rakelan Rai talu dadas nyarangin malih jebas sering kala on air 0361223361.

Pada keadaan raya, kebutuhan darah di Bali mencapai 10.500 kantong setiap bulan. Namun, Palang Merah Indonesia PMI Provinsi Bali mengakui kebutuhan tersebut belum sepenuhnya dapat dipenuhi dari donor darah sukarela, sehingga donor dari keluarga pasien masih dibutuhkan. Manajer Kualitas dan Pemastian Mutu Unit Donor Darah UDD PMI Provinsi Bali, Gusti Ayungur Rahwardani, mengatakan PMI berkomitmen menjaga ketersediaan darah dengan menargetkan penyediaan rata-rata 120-125 kantong darah setiap hari. Menurutnya, kebutuhan darah terus meningkat seiring berkembangnya rumah sakit di Bali, khususnya di wilayah perkotaan dan sekitarnya. Karena itu, PMI terus berupaya menjaga stok darah agar dapat memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. PMI mengajak generasi muda tidak ragu menjadi pendonor. Selain membantu masyarakat yang membutuhkan transfusi darah, donor darah juga memberikan kesempatan bagi pendonor untuk mengetahui sejumlah kondisi kesehatannya secara berkala. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Makassar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
2: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
3: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
4: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
5: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Bali kesarai di Tiang Agung Krisna Rekelan Rai nyarengin ide dani ring acara Rahaja Bali. Ringgalah puniki ide dani talar dados nyarengin ringgalah on air 0361 223361 utawi ring WhatsApp pro 4 RRI Denpasar ring nomor 089 570 324 5505 ngi 089 570 324 5505. Semang demangkin rekalan rai pacang melibaga ngeninin indek perlindungan konsumen ngi. Nah mengacu pada undang-undang nomor 8 tahun 1999 ngeninin indek perlindungan konsumen niki ngi, konsumen memiliki hak-hak yang wajib dihormati oleh pelaku usaha dan dilindungi oleh negara ngi. Nah hak-hak konsumen puniki diantaranya hak atas kenyamanan, keamanan lan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Kemudian hak untuk memilih barang dan atau jasa sesuai nilai tukar, kondisi, taler jaminan yang dijanjikan. Sane nomor 3, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi lan jaminan barang dan jasa. Kinten ge, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa, hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan penyelesaian sengketa konsumen ge, lantur hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur dan tidak diskriminatif ge, hak atas kompensasi ganti rugi ge, penggantian jika barang atau jasa tidak sesuai perjanjian, hak sanitiosan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, mau sanggeninin indek perlindungan konsumen rekelan rai dalam kehidupan sehari-hari ide dane. Napike nanin mengalami kendala sebagai konsumen. Misal niki nggih tagihan utawi layanan air, listrik, PDAM, PLN, kenten nge. Nanin mengalami meteran air utawi listrik tidak sesuai pemakaian utawi penanganan gangguannya yang lambat, kenten ge, tiba-tiba niki tagihan air, ih kok melonjak sih, kenten ge. Nah niki sapun api ide dane menawi teritat kale berbelanja di pasar, kenten ge, numas napi cabe utawi daging ayam, ternyata timbangannya tidak pas. Nah nintin ide dane mengalami kejadian-kejadian punika utawi ritat kala antre, misalnya antre obat-obatan, antre di apotek utawi antre BPJS kenten ge, tiba-tiba utawi antre mau belanja kenten, tiba-tiba sane dulinan teke malunan bange kenten, ragen sane sampun malunan ternyata durinan bange kenten ge. Nah pengalaman-pengalaman sebagai konsumen sekadi punika napike ide dane nanin mengalami dalam kehidupan sehari-hari durusan ge, dados berbagi cerita iriki ring lan telepon 0361 223361 utawi ring WhatsApp 4 RRI Denpasar.

0: Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali di KG Muali Kesari Titik Agung Krisna Rekalan Rai Ring Sesi Acara Rahajeng Bali ya teman saking beliau di Krisna Tiok Puntul sambil ke Piarsang Sareng-Sareng sering makin itu yang buka gala on air nge ring lan telepon 0361 223361 nge napi ke ide dana medue pengalaman sebagai pelanggan sebagai konsumen teritat kalau berbelanja utawi mendapatkan pelayanan di rumah sakit, di apotek, miwasan tiosan, gih. Ring lan telepon 223361, gih. Sanggre titia Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, mungkin tuh udah.
0: Aduh, ratu.
1: Aduh,
0: ternyata mi oh, ratu betar.
1: Ini kiburan paling mensehatkan pikiran
0: oh, lo. Niki sampai no Banten ceritanya napi bersih bersih.
1: Jadi meresik di sana. Apa kalau baca apa gitu? Wow, boleh geremang-geremang radio suara radio.
0: Oke, okay,
1: ada yang nak perempat terus pindahnya ye ne perempat.
0: Oke, okay, kan sakit gigi penyiaran nih ke?
1: Kayaknya.
0: Lebihan-lebihan tapi dong penyiaran.
1: Lebihan api ya nih kalau dawang niki nge. Bapak
0: hajat bo kanti kanti sing kenoman milih nih cian menjani nih bo asan nih cicip oto konen ke.
1: Oh konan nunas godoh nih dahwe ini tuh pas gede bo cang bo.
0: Aduh. Gigi.
1: Nah, ampura niki nak sayu waksi dan piragi topiknya napi itu topik.
0: Topik nih. Nah niki perlindungan hak pelanggan. Nah naninten Bu Eka menawi te matumasan ring pasar. Eh hadi timangannya sing sesuai nah. Atau ngantre ring dijo. Ih nak rago malunan ada ini durinan banget deken. Eh ya. Bang malunan. Nah.
1: Sering sih kan, tapi kalau mengenai timangan, kan sangat rago ningalin ya, karena rago yakin kan penjualnya gitu. Kalau yang merasa berdi adi berdi timang, nah gitu, sekarang kan, tapi ngudi protes kan salah nih kan ya, karena tentangih bukti yang nyata gitu. Sering nane kan dan yang mau dimasuk saling pemaluan, tiang sering masih ngotot bu, nak tiang
0: adi ibu tuh bang malunan nak tiang malunan
1: gitu. Tiang malunan bu nge gitu nah, mungkin dagang kurang jeli kungkul nguntul dan tinggal no, nak nerauh tuh gitu
0: nge, yang
1: pas pla- ya kosong mau ya enak aduh
0: oh jak geng-geng. Manian pelayanan-pelayanan di apotek, di rumah sakit, nanin mengalami kendala nih.
1: Iya, kalau di apotek mungkin karena kita pakai BPJS kayaknya ya. Agak terasa lamat di pelayanan.
0: Oh, mungkin karena saking akeh nih.
1: Saking akeh juga. Satu, apakah kita memakai BPJS itu juga kendalanya nih. Tapi kalau dokter kita ada niki pasien sesama tiang niki waktu kakinya retak nih kok dia nak pakai BPJS marah dokternya. Ibu, Pak Ibu mau duwe BPJS, pakai dong BPJS-nya.
0: Iya, karena kan bayar tiap
1: kita
0: bulan.
1: Kita kan bayar. Angin api mau duwe BPJS. Anak salin informasi di luar, Nepi. Kalau pakai BPJS, kita lama nak dilayani.
0: Oh, gitu. Mungkin kan sampun tidak mungkin sama sampun, saja.
1: Kita minta surat rujukan di mana BPJS kita. Kita minta surat rujukan ke mana. Pasti dikasih sama rumah sakit tertentu.
0: Inge. Tapi malah mungkin sudah bisa lewat HP cara titiang niki cara titiang cara titiang dok saya mau nyari surat rujukan tinggal kirim lewat HP komunikasi aja dokter
1: apapun pakai HP tapi tiang kan
0: uning aduh bang yang ampun medue anak-anak mungkin bang yang niku ngurus
1: ya niku ampun anak-anak mantu ampun bomayah oh tiang nyana ngape kan bomayah
0: oke HP setilah sing kedo ya
1: benar Sawangin dayan
0: dayan dayan nini nini kan suhu bacot
1: ya seperti apa bu kena bleng karena ramnya kecil kan itu oh ya ngalunah pangman kene kan gitu awalnya kembali aing ya ini mau beli cucu langsung numasin itu
0: dan nanin misalnya arisan perabotan ring manyar tuh punapi kenten ampun peraga cicilannya kok barangnya tekes yang sesuai naik, kita nani
1: ten. Niko, sampun kan nak medumasan ake, model barang ake. tidak semua sama kok barangnya risaniko radu. Nggih. Riki kanton nek dia ngaris ibu-ibu satu bulan sekali niko. Kroblah kanton nyarangem sedia ngeta surrounding di mana rek pas galung kan.
0: Ngibur kayak ampun mengalami pidan oh pesangon melibek
1: nyaki itu mungkin sampun diganti oleh anak seorang ibu harus bukan nuranya rangin itu raga harus mungkin ya ibu nikmati hari tua
0: selamat menikmati hari tua
1: kemana aja kena ibu melalui lanjut silahkan gitu udah diberi kelonggaran begitu sama anak mandu kan
0: ya. Ingat tenggenin cucu teke nyembliang es krimnya nih gitu.
1: Oh sih. Tapi agak. Keluar ke Jawi sembiang kene cucu. Aduh ke rumah nak irago kalbin malik pedidi. Ane paling soleh tuh masuk keripik apel.
0: Oh ala.
1: Ane ngaduh ngajang keripik apel.
0: Nge.
1: Oh ni kau tuh masen. Lo kata lo kese di meja tagusuk meragon lah pedidi.
0: Nge.
1: Yang mencang lima genap padahal yang cang pesa kita ini aja bok-bok tiang eh. Inge atuh
0: sesama inge.
1: Iki Bu Jero Chandra kemade spinto Kak Mangku Sedani nggih rajang-rajang. Sareng sami sana sata nyareng boyo jadi tiang lali nggih patenaken nas galah. Tu semangka enggak Krisna rajang kemargi Amsu Darmo galah katur tiang pamit. Om santi om.
0: Inge mater suksema niki Bu Eka ring Batu Bulan sane sampun nyareng niki. Nggih moali ring 223361 Om Swastiastu. Inge, selamat pagi nih.
2: Inge, selamat pagi mawali.
0: Inge, agonernya sampun mau bejak sambel kan Kang Yang titiang nih. Maimbo bepinang sambel tomat tuh bejak janti.
2: Janti.
0: Niko sampun. Inge.
2: Aduh, bongge. Barak dan penedo bunga kami
0: nganggo penuh. Oh sampun, man meslihan, man mekedean, kumpul-kumpul daug niki tuh.
2: Niko, sampun, niko, mawena nasana, cina nyegeran kan, dia modal puna mati yani ben mani kan, dia nyegeran.
0: Aduh, nasi selo nih jani.
2: Ini punya nuranya, tuh,
0: ya. Ah, nabi.
2: Malam ada teko dawak niko tuh.
0: Beh. Kijo melingsar nih. Duh, nini-nini bang lep nenek jak milah lakonnya.
2: Milah dia ngantar ke Pantai Jerman tuh.
0: Birah tuh.
2: Sekuja tuh.
0: Oh, simpang. Ring ibu kedua nih, Ki.
2: Nah, Pantai Jerman di Kuda tuh.
0: Oh, nge. Tentang, kadang dia nggak. Kadang titia nggak langsung si ibu kedua get lancar.
2: Yang ngelodan ngangin-nganginan sampun
0: tidak oh.
2: Jadi dumunan makin nih keluar negara tuh.
0: Nggih. Nah, mangken topik nih.
2: Nggih, saya cuma tuh anu tuh.
0: Oh, nggih.
2: Dia nak ngelemong lali nih mriki tiang pangden macam melali nih tuh.
0: Nggih. Nah, mangken topik nih niki perlindungan pelanggan utawi perlindungan konsumen niki. Nah, ninten nini meduwe pengalaman ritat kala menawi te membelanja ke pasar dumun-dumunan. Eh, adiasane kuang timbangane utawi membelanja antri adi ne malunan bang ne durinan bang malunan gitu.
2: Sering
0: enggak tuh? Oh, sering. Man ken nih protes nih utawi punapi.
2: Ramai aja pasti kenca tuh. Kencanya masuk dua gang masuk ane durian tuh jek koang ke dagang ayong-ayong. Bang ke dagang ayong-ayong pasti kompo niko bang yang dagang kan pas bener nyingain ken maluan ken durian kan kan. Ia nak wenden masih dagang sangar tu. Siro sana dumunan. Itu bu dagangan itu. Nah, niko je harus jujur niko kan tu.
0: Enggak betul.
2: Ia yang kan jujur nak siang sama luan itu nanduri nenek kita bang niko. Kan jujur kenten tu.
0: Man yang ini biasane protes yang ini maluine.
2: Ya.
0: Yang ini protes biasane.
2: Ia nak perlu niko melakukan kan tiang protes. Jadi tu, nak modal biasa, kita jengkel dong, buat kerja tu. Ia sih, nak sadar macam ni tu. Oh, jangan kagok kan dulu nak, ni yang pura ni kecil, jadi tu. Nah, nenek emang ke pasar, sering ke pasar pasti kan mandiin dah wedan tu kan tu.
0: Genggeng.
2: Kalau tu ni aku di pasar kongsi di nangin tak lantas ke telinga ni kan tu yang itu. Ada tiba tiba lah kencing. Ni makanya kita
0: dia. Nanin ten metumasan ternyata dagangnya jek barang kada luar sampun ada penanin kan dan artinya ya nini mau belanja cingak-cingak telur menawi tetanggal kuda kada luar san ini gitu. Lumayan ben seprapat.
2: Nah, ya ni tiang numas bawang.
0: Protes ini sik dagange.
2: Sama ipang
0: edar perempuan ge. Mangdo kena setu sareng sami pengendar perempuan ge. Mangdo kena setato. Cek semua nini mau pamit. Ngiring. Inge sukseman nini etage sanetiasan malah jebas mualiring 22 3 6 1 sareng bangkin tembang dumun ngiring piarsaan.

0: Ketimpuk adalah sarana yang digunakan untuk memohon penyupatan dari Sang Hyang Brahma yang dalam upacara disimbolkan sebagai alat bunyi-bunyian dengan bambu 3 atau 5 ruas yang dibakar. Di mana ketimpuk atau api penumpuk merupakan unsur yang terpenting dari berbagai jenis kelengkapan upakara. Upakara yang harus menggunakan ketimpuk antara lain pedudusan agung, pedudusan alit, caru resigana, upacara labu gento, mesega agung, dan upacara pecaruan besar lainnya. Ketimpuk juga dipergunakan saat upacara mekal-kalan dalam upacara paut perkawinan. Ketimpuk dibuat dari beberapa potong bambu yang masih utuh kedua ruasnya yang dibakar memakai danyu atau daun kelapa kering sehingga bambu itu bisa mengeluarkan bunyi letusan maksimal 3 kali atau lebih yang dipercaya akan bisa mengusir roh-roh jahat yang akan bertujuan merusak jalannya upacara. Dan ketimpuk ini akan mengeluarkan asap yang membumbung tinggi yang diyakini sebagai pengantar ritual dalam upacara yatnya dan juga untuk menandakan bahwa upacara sedang berlangsung. Sarana ketimpuk setelah selesai pelaksanaan upacara yatnya akan dibuang bersamaan dengan sarana caru yang lainnya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Hingga Rati dan Danera Kelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ge, petang dan sekali menit sambil aku saking jam itu semeng. Mali buka titik yang galau on air. Ge, ringlan telepon 0361-223361. Ge, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Gungge Krisna.
0: Inge, selamat pagi, Haji Tatang.
1: Iya, selamat pagi, Daler Mawali, Genten.
0: Inge, punapi gatren, Niki.
1: Gatren, ampun, rauh, di kebun, Niki, ngera daun-daunnya.
0: Oh, Genten, napi wentan ah. Ring kebun, Niki?
1: Itu yang banyak ketegal, nah kan wentan nyenang daun napi, panggian yang mengikus napi, Genten.
0: Oh, inge.
1: Ada daun coklat, pengadangan porosan, namun daun coklatnya masih lumayan dari pindang.
0: Inge.
1: Karena wau ampun pireng nih Ita. Nih Ita ulis malu tiang kena aja nih Ita tetap mundur beragam. Jep awet mudah-mudah aja awet nih.
0: Nggak, setengkara kena sarang sami. Nggak,
1: salar sarang sami. Semetuan perempat peniki. Duan yang kenal si Jo peniki. Tengah si Jo ulang anu napi asana.
0: Sampun Dibi, kok Dibi. Puan sampun niki.
1: Dan persidangan rauh niki napi mawenang kita nak bulu kali belus dan masih dayang mau kebar rewe ini kan jero epa aje kan yang kita dengan kita nak memeskol kita ambulo kita ini itampu ibu KBB
0: kalau
1: Eka yang tak pernah durung inap niki.
0: Inge. Nah, mungkin topik niki. Nah, yang ini rumun. Nge, Aji sering matumasan kenten. Nah, nintan.

0: Nenten nge mutumasan di jana nenten timbangannya niki kurang ternyata.
1: Ada ternyata aja ngangwang anu pun peniki pedagang yang kalian kan dia ngedang pun orang kilo aja kanggo dia ngedang dua anu muin minde terserah nak agan mau kata ngilana gitu.
0: Oke, tapi ratu nge.
1: Tiang lah kanggo seribit yang li bawa kanggo lang tiang jema aja bawa naragona nimbang. Tiang lah kenten. Wangin bin bedek tu nyengarana ngapo, mesti jeng terus ngalih ya boy ragu kini kali dur karena kerincak-kerincak. Yeah, ni tu ampun tiang membelanjung di jod yang dah di kenten di pasar, tapi pasar ni tu kangen tu ragu. Nenin di keingatan negari, apun lubuk ni tu waktu bulan yang kena keluar terbongkang. Karena dok kencang kan itu kenten.
0: Nggih.
1: Mungkin ampun ada serimpu.
0: Nggih, sukses semua Haji. Kena-kena
1: staten iki. Mungkin mobil monitor gitu. Agar sering-sering. Nggih, wanta meniko go nggih Trisna, go Trisna Rajan Rayu Magang Kudarmo antos ke tenda menit terakhir. Nggih, wanta meniko kurang Om Santi sendiri Om.
0: Nggih, matur sukses semua nggih Haji Tata nggih sane sampun nyarengin. Sare makin muali ring lan telepon 0361223361 nggih Om Swastiastu. Selamat pagi Niki Gong Niang Sri.
2: Selamat pagi Kala.
0: Punapi gatre Niki.
2: Enak yang
0: nggih. Suksemanya sampun rawuh Niki.
2: Nggih, tiyang kala sesama Gong nggih. Sarang semeton, sarang kami
0: nggih.
2: Punapi nak
0: Gatre becik kemanten kena niki. Nggih, sampun sarapan pun ngwedang niki.
2: Sampun wedang menten. Toyanget menten yo.
0: Toyanget
2: wedang kena dadi daging.
0: Nggih, nggih, nggih.
2: Toyanget men durung iki sarapan komen iki tengani metang.
0: Nggih, nggih, nggih, nggih. Nah, niki mangken topiknya mau sang ngeninin indeks perlindungan pelanggan utawi konsumen. Nah, ninten, gong diang niki metumasan malunan raus sakewantan durinan cian sarang dagange utawi metumasan timbangannya kuang niki.
2: Ini so yang nak sering masih kenten metumas nanti metumas yang tak malu mereka pun yang kena ngelangsung. Dawal niki kita yang matumbas yang matumbas tapi panggil ngal-ngal bang nak gelam gitu ni. Malu nang kita yang jadi bu ampun nak malu nang bu niki durung nak mandri. Ni ni bu ampura kincir. Soalnya nak sakit ni kena gigi sakit.
0: Bibi, jeg berarti nafsu ngajeng ne becek nge, sungkan-sungkan sate nge.
2: Kampun siang gak nyelodor, siang kadang siang gak nak merantri. Sempurna bu, yang nembe ni ke kenten gak yang ngomong.
0: Man, yang ini matumasan bawang, napi daging, nanin, timangannya jak adi jasa ni, iya kuang.
2: Nanin kenten gong gak, numas seberapa, malih kan siang kenten gong gak. Tapi, yuk boleh kencan makai muda kencan nanang ni mah yang minyak wayu bawa yang bongke
0: minyak napi niki
2: minyak anu ni
0: kau minyak goreng
2: kan makan angin ada tak satu kilo ni kau dan 20,000 anu yang pon di kira kencan tuang kan ada di kelompok anu binti ni kau patu yang ternyata lebihan membede
0: kayak oh berarti ngadeneng meli ne kene
2: yang tempat ni mah plastik
0: plastik kan ya yang penting botol yang kan tilah kan
2: botol ini mau minuman botol ini kan kecong kan ini lo ini lo
0: nengan oh iya
2: mau tuh mas ni yang tak nah nengong ye jawab masuk SMA ni kan jalan-jalan ke pasar nge, pasar nge, nge. Ni yang matawan zaman lumun itu tahun dulu ni tu ni 80-an selendang songket ni kan nge, isian ni malin-malin yang nge. Kan pilih harga nampun ni 60,000 isian kita yang awan 25,000 apa kan nge, isian-isian kena. Cuma jalan kan, ini kena bu, Dan bukan nak yang

0: Iya.
1: Kena dia nampu. Yang kan rumah kencan ibu musane nana ibu nagi gerai kali
0: bapak. Ampun bang ye selae buang no masih
1: kapok kan dong ya metu masih ke tu ye. Bang ni kan metu masih bang sing anu ne. Pun tak nan jo an pagi ya kencan. Bu mulai yang nan go bajang-bajang kan iseng ngong ye ni.
0: Oh.
1: Ya bang ini kok setengah harga ini kok setengah harga di ion ngajen 60.000 tadi yang nilai tali yo mero menjalan kan malu bang nge dulu denger agak kan biasa dagang-dagang kan yang penting ya man medagang jadi kenceng dong ya
0: cek bang ini selai
1: kok nih yang kenceng bang ini kan yang metawa-tawa dong
0: aduh nge sukses banget nih ya
1: nge sampun boleh kenceng nge penyemang
0: ampun jangkep titiang bubuh nge kenceng nge
1: kena ampun bendemen penyang boleh ketimuk serang penyian gue ngari ledang pun budal yang boleh masalah emang tuh
0: siro
1: gue ngari dayu hari
0: oh nge ampun budal wentan kegiatan ringkam
1: nge
0: Membaca utawi mengikuti petunjuk informasi lan prosedur pemakaian utawi pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan lan keselamatan. Kedua, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa yening durung mebayahan jujur menten kenten ge sampunang durung mebayahan ngaku ampun mebayahan kenten ge ngelantur membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Sane nomor 4, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut yening wenten sengketa perlindungan hukum ge niko secara undang-undang perlindungan konsumen niki ge. Nah rekelan rai sering mangke titiang ibu rekelan rai untuk teman-teman Pak Bali punikis nalai tunggalnya ada saking mau ayu ni Citra Dewi cinta hayalan.

Kekerab merupakan karya sastra sakral yang dituliskan di atas lembar kain berisi gabungan aksara rajahan dan gambar dewa-dewi atau senjata dewata nawasanya yang disesuaikan dengan fungsinya. Kekerab biasanya digunakan sebagai kerudung penutup perai atau topeng barong dan randa maupun pertime. Kekerab bukan hanya sekedar penutup, tetapi memiliki fungsi magis untuk menguatkan taksu dari topeng atau pertime yang disucikan. Bahan kekerab umumnya berupa kain putih atau kain berwarna terang dengan ukuran 1,5 meter x 1,5 meter. Pada kain ini dituliskan aksara mudra yang merupakan aksara Bali khusus untuk menulis mantra dan rerajahan. Aksara mudra yang sangat kompleks ini disusun berdasarkan cerita atau purana yang disesuaikan dengan pralingga ide sesusunan. Pembuat kekerab tidak hanya mahir menulis aksara, tetapi juga menggambar. Karena kekerab merupakan perpaduan seni dan spiritual, di mana proses pembuatannya dilakukan pada hari baik dan diakhiri dengan upacara pasupati untuk menghidupkan taksu dari kekerab tersebut. Karena kesakralannya, kekerab tidak digunakan sembarangan dan akan dipralina jika rusak oleh usia.